0: Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya.
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu

0: percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
1: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
0: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
2: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
4: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
5: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
6: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping

0: sosial hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang dua topik.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita masuk pada Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk pagi hari ini. Untuk yang pertama, saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau, yaitu ada Mbak Siltia. Selamat pagi, Mbak Siltia.
4: Selamat pagi, Bang Yudi.
3: Apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya untuk Sumatera Barat pagi hari ini.
4: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Yudi. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Pasaman Tinggi, 50 Kota, Padang Pariaman, dan pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan hingga udara kabur atau asap, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat dan Agam. Kemudian untuk dini hari, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk peringatan dini harian, untuk 24 jam ke depan tidak terdapat potensi cuaca yang signifikan. Demikian informasinya, Bang Yudi.
3: Baik, terima kasih Mbak Silti atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Ya, selamat pagi Bang Yudi.
3: Baik, pendengar, itu tadi informasi mengenai cuaca di kesempatan pagi hari ini. Dan kita beralih ke informasi arus lalu lintas yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bribda Raihan Hidayat dari Ditlantas Polda Sumatera Barat yang pagi hari ini sedang berada di Simpang Alai. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Bang Raihan.
5: Selamat pagi, Bang Yudi.
3: Apa kabar pagi hari ini?
5: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, Bang Yudi. Iya. Silakan informasi lalu lintas dari Simpang Alai pagi hari ini.
5: Oke, siap. Melaporkan dari Simpang Alai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Dengan saya Bribda Raihan Hidayat dari Satuan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Dengan program traffic update di seputaran wilayah Kota Padang, tepatnya di Simpang Alai, dapat kita laporkan arus lalu lintas dari arah Simpang Haji Raya menuju Ampang dalam keadaan ramai namun lancar. Dan begitupun sebaliknya dari arah Jalan Teku Umar menuju Gunung Pangilun dalam keadaan aman dan terkendali. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada pengendara roda 2 untuk menggunakan helm yang SNI dan juga untuk pengendara roda 4 maupun roda 6 untuk menggunakan sabuk pengaman. Sekian informasi dari kami, Polantas Karib, Ditlantas Polda Sumbar, Rancak Mana. Kembali ke studio.
3: Baik, Bang Rehan, dari pantauan Bang Rehan dan juga rekan-rekan di sana di lapangan, bagaimana ketertiban para pengendara sepeda motor? Apakah semuanya menggunakan helm? Sementara untuk kendaraan roda empat, apakah terpantau semuanya pengendara menggunakan safety belt?
5: Baik, Bang Yudi, untuk pagi hari ini terpantau pengendara roda dua kebanyakan memakai helm, maupun pengendara roda empat ada menggunakan safety belt. Namun kami imbau untuk selalu menggunakan helm SNI, dan juga untuk pengendara roda empat maupun roda enam untuk menggunakan safety belt.
3: Baik, terima kasih Bang Raihan atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Siap.
3: Baik, pendengar, itu tadi informasi dari Simpang Alai ya, yang telah dilaporkan oleh Bribda Raihan Hidayat dari Dirlantas Polda Sumatera Barat. Semoga bermanfaat pendengar. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam Padang Menyapa dengan topiknya yaitu merajut harapan di balik penertiban pengamen, anak pang dan juga anak jalanan ya. Silakan Anda nanti bergabung bersama kami di Padang Menyapa dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro Satya dari Padang di frekuensi FM 95,9. Ada band dengan senandung lagu cinta. Nah pendengar, nanti dalam Padang Menyapa kita akan membahas mengenai topiknya terkait merajut harapan di balik penertiban pengamen anak pang dan juga anak jalanan ya. Nah tentunya sebagai gambaran sedikit untuk Anda pendengar sebelum nanti kita bahas lebih jauh, anak jalanan ataupun juga pengamen jalanan, anak pang dan juga anak-anak terlantar yang terjaring razia Satpol PP itu tidak semata-mata membutuhkan penertiban tetapi juga solusi seperti perhatian, pendampingan dan juga kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Pembinaan melalui pelatihan keterampilan kerja menjadi salah satu upaya untuk membekali mereka dengan kemampuan yang bermanfaat, mendorong kemandirian serta membuka peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang lebih baik ya. Nah, nanti kita akan bahas ini bagaimana pelaksanaan pembinaan tersebut. Baik itu dari jenis keterampilan yang akan diberikan, kemudian peran pemerintah dan keluarga serta tantangan dalam memastikan anak-anak tersebut mendapatkan pendampingan berkelanjutan, jadi tidak hanya sekali saja ya, dan kesempatan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat. Nanti di Padang Menyapa dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
5: Aku masih lapar bro.
4: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
6: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, kelurahan, tokoh adat seperti Nenek Mama, Bundo Kandung, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI kemarin mengungkapkan, urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah anak tidak sekolah di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masuk pada program Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang, dan kita masuk pada program Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan mendengar, untuk pagi hari ini topik yang akan kita angkat yaitu mengenai merajut harapan di balik penertiban pengamen anak pang dan anak jalanan. Pendengar, untuk pagi hari ini untuk membahas hal tersebut kami sudah mengundang tiga narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kami telah mengundang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang, ada Bapak Chandra Eka Putra SIP MSI, dan beliau telah join di Zoom kita pagi hari ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Chandra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Yudi.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kita baik, dan alhamdulillah selalu baik.
1: Alhamdulillah. Kemudian kami juga mengundang Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Eri Senjaya SOS MSI, dan beliau masih belum bergabung, nanti menyusul. Kemudian kami juga mengundang Direktur Pusat Riset Kearifan Lokal dari UNP, ada Ibu Dr. Wirdaningsih SOS MSI, yang berkesempatan hadir di studio Pro 1 dari Padang pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wirda.
3: Selamat pagi Pak, sehat selalu.
1: Sehat selalu, baik. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Di awal perbincangan kita, saya mau ke Pak Chandra dulu terkait topik kita. Mungkin bisa diinformasikan nih Pak Chandra, bagaimana gambaran situasi di lapangan di Kota Padang ini, di titik mana saja sih, atau seberapa sering Satpol PP menemukan anak-anak jalanan, pengamen, anak pang, ataupun juga manusia silver di jalanan Kota Padang, Pak Chandra?
2: Iya, terima kasih Bang Yudi. Yeah. Kita menyapa dulu ini untuk warga Pro 1 RRI ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar yang hadir pada hari ini. Dan kami juga salam hormat ini kepada Ibu Dr. Wirdaningsih sebagai narasumber juga hari ini.
3: Terima kasih Pak. Dan,
2: iya, kita juga menunggu nanti dari Kadis Sosial Pak Eri Senjaya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini, PPKS, yang di dalamnya termasuk dari pengamen, anak pang, anak jalanan, maupun gepeng. Jadi, untuk pengawasan sendiri, kita melakukan setiap hari pengawasan dan penertiban, serta penjangkauan bagi PPKS ini. Kita menyebutnya PPKS ya, Bang Yudi ya. Mm-hmm. Jadi, untuk itu, memang keadaan hari ini cukup ada peningkatan bagi PPKS yang berada di Kota Padang. Dan memang setiap harinya kita selalu menemukan, itu satu hari itu bisa kita menjangkau atau menjaring sekitar 15-20. Dan untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita juga dapat melaporkan bahwa sesuai dengan Permendagri 16-2023 itu, Satpol PP ini bersifat untuk melakukan pendampingan dalam penjangkauan. Jadi untuk itu, siapakah dinas terkait nantinya yang akan mendampingi? Ya, termasuk dinas sosial. Jadi untuk itu makanya hubungan Satpol PP dengan sosial itu sangat erat sekali. Karena memang selama ini kita bisa tahu setiap ada gepeng atau segala macam, ayo Pak Satpol ini tertibkan. Iya betul, memang kita tertibkan, selalu kita tertibkan. Apalagi yang ketika mereka mempunyai anak kecil juga, dan juga ketika ada yang yang mengalami gangguan kejiwaan juga, itu nanti dinas sosial juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatannya. Jadi untuk di Kota Padang sendiri, tempat-tempat yang menjadi tempat yang sangat ramai sekarang itu malah mungkin bisa lebih merata. Sebelumnya itu di daerah kota itu, tapi pada hari ini di persimpangan bypass itu juga lumayan banyak. Dan kita juga sebenarnya ada sebab akibat ketika ini terjadi. Kenapa? Kita juga mempunyai pengendara yang berhenti di traffic light atau di persimpangan itu juga tetap melakukan pemberian sejumlah uang kepada pelaku PPKS ini. Sehingga memang salah satu kegiatan ini dianggap menjanjikan untuk mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan untuk itu kita juga sampaikan hari ini bahwa juga tidak sedikit yang sampai ke Kota Padang itu bagi pelaku PPKS ini juga bukan merupakan warga Kota Padang. Jadi untuk itu mereka berada dari daerah-daerah tetangga kita, pagi ke sini, setelah itu nanti sore pulang, seperti itu.
1: Dan
2: untuk itu juga ada yang mengandalkan rasa iba atau rasa kasihan dari para pengemudi dengan membawa anak-anak. Dan itu mungkin yang laporan pertama yang bisa kami sampaikan, Mas Yudi.
1: Baik. Nah, Pak Chandra, kadang kan dilema juga ya ketika di persimpangan pengendara, baik itu sepeda motor khususnya mungkin kendaraan roda 4, ketika tidak memberikan kadang mobilnya baret ataupun juga dilakukan tindakan vandalisme terhadap kendaraan itu kan jadi dilema juga bagi para pengendara atau masyarakat nih, Pak Chandra. Bagaimana seharusnya ini?
2: Betul, Bang Yudi, karena memang banyak juga dari pelaku PPKS ini yang memang temperamennya juga sangat tinggi ya. Padahal mereka juga melayani jasa bagi para pengendara pun, itu kan juga tidak merupakan kewajiban ketika mereka tidak membutuhkan jasa tersebut. Dan itu memang ada beberapa kasus yang kita temui bahwa ada dari beberapa PPKS ini yang melakukan kegiatan pengerusakan. Dan untuk itu kita tetap, makanya setiap hari itu kita tetap melakukan pengawasan dan penertiban, Bang Yudi. Baik yang melakukan kekerasan atau yang melakukan perusakan, itu semuanya kita cakup, kita ambil, dan kita jangkau. Dan untuk kegiatan-kegiatan pembinaannya, di Satpol PP sendiri kita bisa melakukan pembinaan ketika kegiatannya sosial. Dan untuk penanganan pun sendiri, Satpol PP itu baik segala bentuk yang kita tertibkan dan dalam bentuk yang kita amankan, kita hanya mempunyai waktu itu 1x24 jam. Makanya ketika melakukan penjangkauan, setelah dapat kita data, dan setelah itu kita serahkan ke dinas sosial untuk proses rehabilitasinya kah, atau sosialisasinya kah, atau kegiatan pembimbingan bagi orang-orang PPKS ini. Dan tidak menutup kemungkinan, makanya kami juga melaporkan juga atau menyampaikan juga kepada masyarakat, ketika ada hal-hal yang mengganggu atau melakukan pengerusakan, silakan langsung laporkan ke kanal pengaduan Satpol PP atau kanal pengaduan Kota Padang. Insya Allah kami juga ada satu kasus yang ketika itu mereka melakukan pemaksaan permintaan duit atau apapun itu bentuknya, dan juga penggoresan. Dan itu kami bekerja sama dengan Polres untuk melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Begitu.
1: Iya, baik. Dan sudah bergabung juga bersama kita di kesempatan pagi hari ini ada Pak Eri Senjaya, Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Eri.
4: Selamat pagi, Pak Yudi, Pak Kasat, pemirsa RRI.

Pelaksana Apel. Jadi untuk penanganan PPKS ini agak dilema juga kita selaku aparat, karena sebenarnya PPKS ini tidak melulu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama masyarakat. Sebenarnya kalau dari segi aturan, Pak Kasat sudah menegakkan aturan sedemikian rupa, penerapan sanksi juga sudah diterapkan gitu ya. Tetapi menjadi tantangan tersendiri. Sepertinya seperti alur yang sudah disampaikan Pak Kasat tadi, pasca penertiban PPKS ini memang diserahkan kepada Dinas Sosial. Tidak jarang pelaku-pelaku ini, warga-warga kita ini yang ditertibkan oleh Pak Kasat adalah pemain-pemain lama, orangnya itu-itu aja, gitu ya. Hanya saja dia berpindah-pindah tempat, jadi tidak monoton di satu tempat. Bahkan ada fenomena menarik, gitu ya. Kadang-kadang ada yang saat ini sudah berusia lanjut, yang kita ketahui secara bersama masyarakat umum bahwasanya yang bersangkutan ini sudah melakukan itu sejak di usia muda gitu, sampai sekarang sudah berusia lanjut pun masih melakukan hal yang sama. Pola penanganannya yang sudah kami lakukan selama ini, jika memang PPKS ini masuk kategorisasi orang terlantar, maka hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah berkoordinasi dengan Dinas Sosial tempat asal dari penyandang dan pengemis ini. Nah, ketika memang ketemu koordinasinya, maka jalur koordinasi inilah yang kita manfaatkan untuk mengembalikan yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Dinas Sosial di mana domisilinya untuk dilakukan pembinaan-pembinaan lanjutan. Nah, kemudian yang kedua, jika memang dia berasal dari luar provinsi misalnya, di Dinas Sosial juga punya ruangan orang terlantar, tetapi dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas. Kemarin kita beberapa kali menangani kasus orang yang terlantar ini, bahkan ada yang sampai ke Jakarta, ada yang sampai ke Surabaya, ke Riau, ke Medan, Pekanbaru gitu ya. Itu koordinasinya itu dengan Dinas Sosial tempat, dan bahkan kita antar. Nah, terhadap pelaku-pelaku yang memang selama ini rutin dan itu terus yang dia lakukan, maka yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah melakukan pembinaan-pembinaan dan membuat surat perjanjian. Ya. Nah, ini yang selama ini yang selalu menyulitkan kita, karena memang daya tarik di tiap simpang itu sangat tinggi. Kalau boleh kami mengistilahkan, sepertinya sudah menjadi sebuah pekerjaan baru gitu, jenis pekerjaan baru gitu ya. Karena memang hitungan durasinya itu hitungan menit. Dan bahkan kalau kita kalkulasikan seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Kasat, memang dari segi penghasilan cukup cukup menarik gitu. Ya, itu yang salah satu mengundang minat PPKS ini yang berasal dari berbagai luar daerah. Nah, tetapi jika memang pelaku PPKS ini benar-benar orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal misalnya, kemudian tidak memiliki pekerjaan tetap yang baru, maka proses pembinaan lanjutannya kami lakukan melalui LPKS. Nah, tetapi kondisi saat ini LPKS pun sudah penuh. Gitu ya. Nah, di LPKS ini kami berikan pendidikan, pelatihan, pendampingan, sampai kepada penyediaan modal usaha ekonomi produktif. Nah, diharapkan setelah kegiatan pembinaan itu selesai dan masa tinggal juga itu sudah selesai, nah mereka bisa kembali lagi ke masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tantangan kita ke depan ini, Mbak Yudi, ya sebenarnya tidak di tiap simpang saja. Ini ada fenomena menarik baru sekarang nih saat pelaksanaan Jumat Berkah. Nah, beberapa kali masyarakat mengeluhkan banyaknya warga masyarakat yang duduk berkumpul di jalan-jalan protokol. Nah, dengan berharap mendapatkan bantuan ya, Jumat Berkah yang makanan itu kan. Nah, kami pun pernah melakukan koordinasi dengan Satpol PP agar dermawan kita ini ya, para donatur kita ini, kami himbau kalau memang mau melaksanakan Jumat Berkah, ya silakan kita parkir saja kendaraan di tiap masjid.

0: Jadi jemaah-jemaah yang selesai sholat Jumat, nah serahkanlah niat baik itu kepada jemaah yang sudah melaksanakan sholat Jumat. Karena kalau dibagi di jalan, ini justru menjadi masalah tersendiri. Yang pertama memancing warga itu tidak sholat Jumat, yang kedua memancing kerumunan massa, kemudian yang ketiga dikhawatirkan nanti memunculkan budaya baru. Kalau seandainya pengen mendapatkan apa makan siang segala macamnya, kita berkumpul aja di tempat-tempat protokol, apa di jalan-jalan protokol ya. Dan ini justru dari kacamata kita ya, ini justru merendahkan kualitas dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, seolah-olah terjadi pembiaran seperti itu. Maka kami selalu menghimbau setiap hari Jumat itu, terutama jelang-jelang sholat Jumat, rekan-rekan kami selalu berputar dengan Satpol PP untuk pelaksanaan Jumat berkah kami arahkan untuk diserahkan setelah sholat Jumat. Demikian Bang Yudi.
1: Oke, Pak Eri, dari yang sudah terjaring tadi dan juga diberikan pelatihan itu sudah sejauh mana ini programnya? Apakah berjalan? Kemudian yang sudah mengikuti pelatihan itu apakah memang benar-benar sudah meninggalkan profesinya yang lama dan juga beralih ke yang baru, atau justru cuma ikut untuk sementara, kemudian pas selesai di RPKS-nya tahu-tahu balik lagi ke jalanan?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Yudi, ini tidak melulu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kepedulian masyarakat juga sangat dibutuhkan. Tadi sepintas Pak Kasat sudah menyampaikan, selagi masyarakat memberikan uangnya di pinggir jalan, ini tetap akan memancing minat PPKS ini datang kembali gitu, tetap gitu. Karena kalau kita hitung-hitung Pak Yudi, rata-rata durasi lampu merah itu 1 menit. Rata-rata ya di Kota Padang, bahkan ada yang 2-3 menit gitu ya. Kita anggap saja 1 menit. Kalau seandainya dalam 1 menit ini PPKS ini dapat upahnya Rp2.000 untuk satu mobil, dia dapat 5 mobil, dia 10.000 dalam 1 menit. Nah, bayangkan kalau 1 jam dia berdiri di situ, maka ada sekian rupiah yang dia kumpulkan. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri gitu. Makanya ketika kami sudah mulai melakukan penertiban, kiranya juga bisa diikuti atau dibarengi oleh semangat masyarakat bahwasanya ini tanggung jawab kita bersama. Selagi ada yang memberikan, justru malah akan menambah banyak gitu ya. Jadi tantangan tersendiri. Kalau secara umum kita bisa melihat progresnya, Pak Yudi. Kapan kita bisa lihatnya? Ketika saat bulan Ramadan, ya. Yang sudah melakukan pendidikan, yang sudah bimtek, yang sudah kami berikan, rata-rata mereka menjajakan dagangannya saat bulan suci Ramadan untuk pembukuan misalnya. Kemudian penyediaan makan sahur, ada juga yang di bengkel, ada yang di perabot, berbagai macam keahlian yang sudah kami berikan. Dan tingkat keberhasilannya bagi kami, bagi yang sudah kami lakukan pembinaan itu ada 90%, Pak Yudi. Nah, cuman tantangannya seperti tadi. Ini bisa memunculkan pendatang-pendatang baru. Karena yang seperti Pak Kasat sampaikan, kalau dia datang dari daerah lain, dikirim ke dinas sosial, maka dinas sosial mengembalikan ke tempat asalnya. Pemindahan selanjutnya, itu di dinas sosial tempat mereka berasal. Dan inilah berlangsung secara terus-menerus. Makanya yang paling tepat langkah yang disampaikan Pak Kasat tadi, kami melakukan penertiban, masyarakat konsisten untuk tidak memberikan uangnya, kami sarankan ya kalau mau berinfak, bersedekah dan segala macamnya tidak disampaikan di jalan, tetapi dimanfaatkan menggunakan sarana-sarana yang memang dibutuhkan, itu misalnya di masjid, lewat basnas misalnya. Ada salurannya, tapi tidak diserahkan di jalan. Demikian Pak Yudi.
1: Baik, tadi saya sempat juga bahas dengan Pak Kasat, kadang-kadang dilema juga nih Pak Eri. Ketika di lampu merah kan disarankan janganlah memberikan kepada PPKS ini. Tetapi terkadang dilema juga, kita nggak ngasih kendaraan kita yang dirusak, ya kan? Di vandalisme, ya. Kemudian atau mungkin yang berkendara sepeda motor kita kadang-kadang dicolek atau di apa. Nah itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman juga. Sehingga masyarakat, mendingan kasihlah daripada kita yang teraniaya, mobil kita rusak, kita enggak ada yang. Nah itu gimana itu Pak Eri?
0: Iya. Itu salah satu dinamisasi permasalahan sosial di dimanapun di kota besar di Indonesia ini, memang seperti itu tantangannya. Nah, ketika nanti ada pelaku yang melakukan pengerusakan segala macamnya, maka domainnya udah berbeda lagi, Pak Yudi. Jadi siapapun yang malah menerima perlakuan yang sifatnya udah melanggar aturan pidana, ya silakan saja dilaporkan kepada aparat penegak hukum misalnya. Kan seperti itu ya, Pak ya. Jadi makanya ketika memang hal itu terjadi, maka pilihannya ada di kita. Kami melakukan penertiban dan pembinaan, disupport oleh masyarakat yang tidak memberikan bantuannya di lapangan, donasinya di lapangan, salurkanlah dengan tempat-tempat yang memang diperuntukkan itu. Nah, insya Allah hal ini akan hilang secara perlahan, akan berubah ke arah yang lebih baik gitu.
1: Oke, baik, saya beralih ke Bu Wirda. Dari kajian sosial, sebenarnya apa sih akar masalah dari fenomena anak jalanan, pengamen, dan juga gepeng ini, Bu?
2: Iya, terima kasih Pak Yudi. Yang pada intinya adalah mereka melakukan ini bagian dari strategi kepertahanan hidup. Apakah dengan cara yang salah apa yang atau benar, tapi itu bagian dari upaya-upaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Nah, sebenarnya memang tidak betul kata Pak Sapol TPP tadi bahwa ini juga tidak hanya soal penitipan, tapi perlu pembinaan. Nah, ketika pembinaan inilah yang kadang-kadang perlu strategi yang tepat. Nah, pembinaan itu tentu kita mulai dari identifikasi masalahnya. Apakah ini soal ekonomi kah? Soal mentalitas mereka kah? Soal pendidikan dan keterampilan mereka kah? Atau soal jaringan-jaringan pertemanan mereka yang masih kekeh, sehingganya mereka dengan jaringan pertemanan yang hidup dengan bahasa bahwa mengemis, meminta uang ini adalah bagian dari strategi hidup mereka, bagian dari inilah pilihan hidup mereka, inilah yang sebenarnya takdir mereka, kata mereka, ya itu akan tetap bertahan gitu. Nah, kondisi inilah yang kita harus pelajari. Tapi dari diskusi tadi kan ada beberapa hal yang dikemukakan. Ada sesuatu orang yang ada yang pembinaan, kata Pak Dinas Sosial, yang pembinaannya bisa berhasil, tapi ada juga yang berulang-ulang menjadi pemain gitu. Kemudian malah yang jadi agak risu juga ketika mereka yang pemain ini tidak hanya kita gemes dengan mereka menjadi mentalitas mengemis, juga perusak gitu. Mereka melakukan rusak terhadap kendaraan-kendaraan lain, sehingganya menjadi persoalan baru terkait dengan soal persoalan mereka ini. Nah, tentu kuncinya tentu kita memang betul ini menjadi komitmen bersama gitu. Pemerintah bagaimana juga melakukan pembinaan pemerintah itu juga harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan sasaran tepat dari program itu. Kemudian kita dari tadi Bapak mengatakan masalah masyarakat gitu. Masyarakat jangan memberi, tapi masyarakat memberi takut dengan vandalisme tadi. Nah, mungkin kalau segi masyarakat ada mungkin tanggung jawab itu kita nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau memang ingin memberi, mungkin ada alternatif cara untuk berikan kepada Basnas, tapi bisa juga secara mandiri. Mungkin agak 1-2 orang yang dibina untuk memberikan misalnya usaha-usaha kreatif dari orang itu, sehingganya orang itu bisa hidup kembali dan tidak hidup dalam keadaan menjadi pengemis gitu. Atau membina-bina mental mereka. Mungkin ya ada satu keluarga ingin membina 2 atau 3 dari anak jalanan, itu kan bisa juga menarik gitu. Menjadi keinginan untuk melakukan perubahan hidup itu kan ada fadu ain, ada fadu kifayah gitu kan. Sehingga itu kemudian yang Bu Wida tangkap sekali itu sebenarnya persoalan yang banyak itu sebenarnya persoalan mental gitu, mental yang ingin main lagi dan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan itu seperti begini. Oh, saya memang miskin, tapi miskin saya itu harus begini. Ya udah minta-minta gitu. Sebenarnya bagus juga. Sebenarnya kan harus diberikan sanksi kepada mereka, bahwa diingatkan kepada mereka bahwa hal ini bukanlah sebuah takdir mereka. Bukan takdir itu sebagai orang miskin lalu minta-minta gitu, tapi adalah mereka harus keluar dari kemiskinan itu dengan berbagai cara gitu. Nah, kalau memang yang sulit itu kan memang harus dirubah mindset berpikir mereka. Kita kan memang sangat sedih sekarang dari jalanan, selain yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi soal ada yang nenek-nenek gitu Pak, nenek-nenek kerjanya dari pagi sampai sore itu minta uang aja, tapi uangnya itu nanti diberikan ke cucunya dalam rangka kepertahanan cucunya, dia didukung oleh keluarganya untuk mencari uang untuk mendapat itu bertahan gitu. Nah, itu dia jalan terus gitu. Orang kan kalau ke nenek-nenek kan sedih ngelihatnya. Nah, dia banyak tuh dapat duit dikasih ke anak cucu. Nah, dukungan keluarganya ini tinggi sekali. Jadi sebenarnya mindset berpikir nih, mental itu harus berpikir bahwa sebenarnya ngapain. Maka pembinaan tuh kan ada pembinaan tuh harus multidisiplin. Ada sosiolognya, ada antropolognya dan agama. Bahwa hidup itu ngapain amanah. Bahwa misalnya kalau dikaitkan dengan kalau kita hidup gitu, kalau ada kalau dalam etik Protestan kan ada kayak Weber gitu mengatakan kalau bahwa bekerja itu adalah ibadah. Dalam Islam pun juga ada. Bekerja itu ibadah. Ibadah tidak hanya soal berekonomi, tidak hanya soal melakukan sholat atau melakukan puasa dan sebagainya, tapi ibadah itu ketika kita mampu mencukupi kebutuhan kita dan mencukupi kebutuhan orang banyak, bekerja, intinya bekerja. Bekerja itu juga sebuah ibadah. Nah, jadi kita bagaimana kita kembalikan bahwa hidup mereka itu harus bekerja, tidak meminta uang kepada orang lain. Kalaupun minta uang kepada orang lain itu hanya salah satu ke apa ya? Tidak ada pilihan, memang kepepet. Lalu kita memenuhi kebutuhan itu. Tapi yang bekerja itu memang sudah menjadi ibadahnya gitu. Jadi pendekatan-pendekatan sosial, ekonomi, ya bagaimana meningkatkan ekonomi orang kalau persoalannya ekonomi. Tapi persoalan pendidikan, kita memberikan pelatihan, kemudian keterampilan, kemudian kita memberikan ada jaringan-jaringan, sebenarnya jaring-jaringan itu memperkukuh kembali mereka menjadi seorang pengemis, itu harus diputus mata rantai itu. Jadi pemain-pemain ini yang harus kita putus rantai, mereka kembali berkehidupan dengan berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang akan membangkitkan kembali mereka harus bekerja gitu. Kemudian yang sangat penting sekali adalah bahwa kita memberi pendekatan agama, bahwa hidup itu memang bekerja. Bekerja itu juga ibadah. Jadi ketika kita bekerja, Allah akan memberikan jalan. Mungkin itu, karena memang persoalannya mental psikologis ini yang sangat kuat ketika adanya pemain-pemain tadi. Pemain-pemain tadi dikembali lagi, dikembali. Nah, saya sepakat juga kembalikan ke daerah. Mungkin salah satunya itu Pak, salah satu kenapa mereka berada di luar daerah, malunya itu tidak nampak gitu. Kalau di daerah mereka, mereka kan malu jadi pengemis. Tapi kalau daerah ini, mereka kan tidak dikenal. Jadi memang untuk mengembalikan ke daerah mereka dan mengatakan bahwa ini adalah membuat malu ke daerah lain. Jadi bagaimana malu, setiap manusia tuh punya malu, tapi malunya tuh kadang-kadang di malu bagian ya di daerah ini nggak malu, tapi di daerah lain dia malu. Makanya kembali ke daerah tuh itu peran misalnya nenek mama cedik pandainya itu juga memerankan sebagai anak keponakannya yang bertebaran ke daerah lain untuk mencari uang, mencari menjadi pengemis, itu adalah sebuah aib. Maka kalau menjadi aib, maka tanggung jawab bersama kembali bagaimana mencari solusi alternatif dari orang-orang yang seperti ini untuk kembali bahwa hidup itu memang harus bekerja. Kita untuk makan harus bekerja. Tidak bisa mengharapkan bantuan. Dan tangan atas dengan tangan bawah tuh lebih terhormat tangan di atas daripada tangan di bawah. Okay. Nah, yang gitu-gitu tuh kita hidupkan kembali berkaitan dengan solusi-solusi alternatif. Nah, untuk perguruan tinggi tentu Ada upaya-upaya juga sama dengan bagaimana identifikasi masalah, kemudian bagaimana melakukan pengabdian-pengabdian masyarakat yang mencari solusi alternatif terhadap persoalan ini, gitu Pak.
1: Oke.
2: Dari Bu Widah.
1: Baik, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
3: Din, ayo buruan, bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih Kak, panas ini.
3: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Duh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
3: Yakin nih? Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
7: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
6: Kamu tuh dari tadi main HP.
7: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
6: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
7: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
6: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
7: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
6: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
7: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
8: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
7: Hah? Iya, iya, iya.
9: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
10: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kita kembali dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, dengan topik merajut harapan di balik penertiban pengamen, anak pang dan anak jalanan. Dengan narasumber, ada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang, Bapak Chandra Eka Putra, SIP MSI. Kemudian ada Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Eri Senjaya, SOS MSI, dan juga ada Direktur Pusat Riset Kearifan Lokal dari UNP, Ibu Dr. Wirdaningsih, SOS MSI. Anda kami undang bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Ya. Baik, saya ke Pak Chandra lagi. Nah, dari anak-anak yang ataupun juga PPKS yang terjaring tadi, bagaimana Satpol PP itu memastikan bahwa data awalnya itu cukup lengkap agar kedepannya Dinas Sosial bisa menentukan seperti apa pembinaan yang tepat ini, Pak Kasat?
11: Iya, untuk pendataan awal itu memang pendataan dasar ya, Bang Yudi. Jadi mulai dari tempat, dan kami pun di Mako Satpol PP pun kan ketika ada melakukan penjangkauan, itu kan memang sudah juga ada data awal. Jadi ketika memang itu berlanjut dan terus berlanjut, seperti itu juga, data ini kan juga terdapat di Dinas Sosial. Makanya tadi kami sampaikan, kami cuma memberitahukan kepada jajaran kita atau di Satpol PP-nya, siapa yang bosan duluan. Pelakunya kah atau kita yang sebagai ini, untuk menjaga tertibumnya. Jadi untuk itu, apapun itu bentuknya, mau dia satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, itu tidak ada batasnya bagi kami. Setelah kami lakukan penjangkauan, itu akan kami teruskan dengan acara berita, acara serah terima nanti ke Dinas Sosial. Dan untuk itu, kami juga perlu menyampaikan ini, Bang Yudi. Kita juga mungkin harus bekerja sama ya, masyarakat juga dengan pemerintah daerah, bahwa kita jangan sampai memunculkan stigma bahwa ketika si PPKS ini melakukan kegiatan vandal atau melakukan kegiatan pembaretan atau pencoretan, itu merupakan suatu hal yang harus mengharuskan bagi pengendara untuk memberikan uang gitu. Karena kalau seandainya mereka tahu bahwa dengan cara kekerasan itu akan menghasilkan uang, itu akan menjadi triggernya mereka. Jadi untuk itu, untuk kegiatan ini sebenarnya juga yang melakukan vandal itu mungkin persenannya sangat kecil dari yang selama ini kita jangkau. Jadi tidak ada juga dalam berapa kasus ini, satu bulan kasus ini tidak lebih dari dua yang melakukan kegiatan tersebut, yang melakukan kegiatan pembaretan atau pencoretan kendaraan. Dan untuk itu masyarakat juga harus berani, karena kalau seandainya memang kegiatan ini tidak kita lakukan kerjasama, ketika pemerintah itu sudah giat atau gencar untuk melakukan penjangkauan, rehab, pelayanan atau sosialisasi, tapi sumbernya tidak bisa kita hentikan. Sumbernya apa ya? Tadi yang merupakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau lebih kita sebut dengan urusan Sumatera Tengah, perut. Jadi untuk itu, ketika memang tidak ada lagi ini pengunjung atau pengendara atau apapun itu bentuknya yang dermawan-dermawan kita, ketika memang ingin membantu, membantu dari warga ini yang merupakan PPKS, itu memang sudah ada wadah-wadahnya. Kita kan juga sudah ada. Seperti memang betul yang dibilang Pak Kadinsos tadi, bahwa Jumat itu sekarang jadi sangat luar biasa sekali. Karena ada yang Jumat berkah. Kalau untuk programnya sangat luar biasa sekali. Itu Habluminana sama Habluminallahnya sangat, sangat luar biasa. Nah, ada pemberian bantuan. Tapi kita tidak membenarkan cara pemberiannya. Kalau seandainya memang seperti itu, kenapa tidak kita salurkan ke masjid-masjid terdekat? Kenapa kita tidak salurkan ke tempat-tempat yang memang kita poskan? Jadi tidak ada turun ke jalan, terus bagi-bagi. Jadi ini merupakan suatu agenda bagi pelaku PPKS ini. Mereka tahu nih, bahwa Jumat ini akan ada pembagian ini, pembagian makanan, pembagian dalam bentuk uang, santunan, donasi. Itu mereka di sana rame banget, Pak. Yang dan yang menjadi ini, yang menjadi permasalahannya hari ini, bagi orang-orang yang tidak berminat untuk PPKS ini, akhirnya berminat. Karena memang ada waktunya, jangka waktunya satu kali, satu minggu itu ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat kita, masyarakat kita yang dermawan-dermawan ini untuk melakukan pembagian makanan atau bantuan. Dan itu juga mereka bertanding dan berlomba-lomba untuk memperlihatkan fisik yang memang benar-benar kekurangan. Contohnya apa? Ada yang membawa karung rongsoknya itu sampai tiga, mereka bopong. Dan ada yang membawa becaknya, ada yang membawa semuanya. Dan itu ditaruh, memang disengaja ditaruh itu di daerah-daerah protokol, sehingga gampang kelihatan. Dan kita memang agak susah membedakan antara kasihan ini, tapi dengan ketakutan. Kalau kasihan memang betul, ketika Jumat Berkah itu memang itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali, dan kita juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Tapi dampak yang disebabkan nantinya juga akan menjadi permasalahan kita. Dan juga untuk anak-anak jalanan atau apapun itu bentuknya, sebenarnya di samping masyarakat, kita juga mempunyai tatanan sosial. Ada kelurahan, ada kecamatan, dan ada juga LPN, RT, RW, Paganagari di sana. Dan kalau memang itu bukan merupakan warganya, atau memang bukan merupakan domisili di wilayah tersebut, ya silakan lakukan tindakan, mau pengamanan kah, mau mensosialisasikan kah. Tapi kalau memang dari yang melakukan PPKS itu merupakan warga dari daerah tersebut, ya itu yang merupakan harus menjadi pembinaan bagi perangkat-perangkat kewilayahan. Dan juga masyarakat juga kadang kita juga harus meningkatkan lagi rasa kepedulian kita terhadap kota ini. Jadi tidak ada ketika lewat, oh, udah biar aja gitu, dia nggak ganggu kita kok. Dan kita yang kita sayangkan hari ini ya Bang Yudi, seperti kayak manusia silver. Mereka itu mengecat tubuhnya. Kita tahu itu kesehatan, dari segi kesehatannya seperti apa. Itu zat yang berbahaya, mereka tempelkan di tubuhnya, dan untuk jangka panjangnya seperti apa. Dan juga nanti misal kayak anak-anak pang atau anak-anak jalanan, kalau memang kebutuhan itu mereka belikan untuk kebutuhan pokok, mungkin itu juga tepat sasaran bagi mereka. Tapi ada yang memang untuk mereka melakukan PPKS ini untuk membelikan hal-hal yang sangat ini sangat mengganggu. Contohnya pembelian lem, mereka setelah itu terus pembelian miras, dan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga ada dua sebenarnya bagi kami. Yang pertama memang tentang ekonomi, yang kedua memang tentang hobi. Jadi mereka hobi nyanyi-nyanyi, ya udah, hobi yang menghasilkan, tapi tempatnya salah. Dan untuk itu makanya hari ini kami juga sampaikan, jangan pernah kita menormalisasikan ketika terjadi kegiatan vandalisme atau terjadi kegiatan pengerusakan. Itu akan terjadi ketika kita menguapkan masalah itu ke umum, dan itu menjadi pegangan mereka nantinya. Jadi mereka bermindset, oh kalau seandainya betul nih, kalau seandainya kita nggak dikasih, yuk kita baret, besok pasti penghasilan kita lebih banyak, karena orang akan takut dengan kita. Kehadiran mereka ini bukan untuk ditakuti, tapi kehadiran mereka ini adalah untuk bagaimana kita membawa mereka ini kembali ke ketatanan sosial dan ekonomi. Jadi mereka berinteraksi lagi dengan masyarakat. Jangan sampai ketika memang anak jalanan itu banyak kami dapatkan itu, Bang Yudi, mereka tidak mempunyai rumah atau mempunyai rumah tapi tidak pulang ke rumah, dan orang tuanya pun tidak mencari. Dan sasaran mereka apa? Ya tempat-tempat kosong. Itu yang terjadi kemarin, yang kita ada melakukan penjangkauan sampai ke bawah jembatan. Dan statusnya mereka sudah mempunyai anak. Itu ada 13 orang, ada perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Dan ketika kita lakukan ini identitas mereka, mereka sudah mempunyai anak. Tapi kami tanya, anaknya di mana? Ya dengan orang tuanya. Jadi dia melakukan, dia tidak mempunyai tanggung jawab. Dan betul juga kata Ibu Wardana Ningsih tadi, ada yang memang didukung penuh oleh keluarganya untuk melakukan kegiatan ini. Kan sangat luar biasa itu. Ada ibunya atau nenek-neneknya yang sudah berumur 70 atau 60 ke atas, itu malah diantar. Diantar ke lokasinya, dan nanti ada jam-jam tertentunya mereka dijemput lagi. Dan nanti siangnya diantarkan makanan. Seperti itu. Itu berarti kan memang sudah mendapatkan dukungan atau support penuh dari dari keluarganya sendiri. Jadi makanya untuk hari ini, kalau seandainya memang tidak bisa dilakukan kerjasama itu dengan pemerintah, TNI, Polri, dan juga lembaga-lembaga lainnya, ataupun dengan masyarakat itu sendiri, maka kegiatan ini tidak akan seimbang. Seberapapun kita akan melakukan pengawasan, akan melakukan penjangkauan, akan melakukan penertiban, dan juga nanti dinas sosial juga melakukan rehab, apapun itu bentuknya, memulangkan ke daerahnya masing-masing, tapi ketika sumber pencarian itu masih ada dan tidak kita stop, kegiatan ini akan tetap berlanjut. Seperti itu, Mas Yudi.
1: Oke, baik, saya geser ke Pak Eri. Nah, Pak Eri, tentunya yang dari yang sekian banyak yang terjaring dan juga diberikan kepada dinas sosial, ada yang masih anak-anak dan usia sekolah. Nah, bagaimana hak pendidikan mereka ini yang terjaring ini, Pak Eri? Izin Pak Eri, mic-nya masih termute sepertinya.
0: Untuk anak-anak sekolah, Pak Yudi, ya di usia sekolah, mereka sepertinya tetap bersekolah. Dan kami pernah beberapa kali mengajak bincang-bincang anak-anak kita ini, kenapa kok ada turun di jalan segala macam. Nah, ini jawaban mereka ini hampir sama dengan apa yang disampaikan Bu Wirda tadi, bahwasanya ini untuk keberlangsungan hidup, tetapi bagi mereka untuk keberlangsungan proses pendidikan. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, supaya ini bukan tugas kita dari instansi pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika ini pelakunya anak sekolah? Ketika saya wawancarai, mereka tetap sekolah untuk nambah uang jajan, kebutuhan uang sekolah, segala macamnya, dan dilakukan sepertinya ini berulang-ulang. Nah, kalau seandainya kita lakukan penertiban, kemudian kita lakukan pembinaan segala macam, tentu akan menghambat proses jam belajar di sekolah. Nah, ketika hal ini terjadi, maka yang kami lakukan adalah kami memanggil orang tuanya. Nah, ketika kita panggil orang tuanya, maka alasan yang paling sering dikemukakan adalah seperti yang diungkapkan Bu Wirda tadi. Nah, inilah salah satu upaya untuk berlangsungan hidup misalnya. Nah, memang penyebab pelaku dari mereka turun ke jalan itu ada banyak hal. Yeah. Ada yang memang untuk menambah penghasilan, ada yang memang dijadikan sebagai sumber penghasilan, ya. Ada yang memang untuk tambahan saja, atau bahkan ada yang coba-coba, kan seperti itu, Pak. Nah, ini makanya penanganannya kita tidak bisa menjudge bahwasanya mereka ini memang sebagai upaya dari mereka ya untuk bekerja di tepi-tepi jalan gitu ya. Nah, ini jadi tantangan kita. Tapi terkait dengan anak-anak sekolah, biasanya 1 kali, 2 kali, 3 kali kami terima itu dan kami panggil orang tuanya, biasanya tidak melakukan lagi secara umum. Walaupun di lapangan di anak-anak usia sekolah ini banyak ya yang di mereka berkeliaran di pinggir jalan. Gitu Pak Yudi.
1: Oke, untuk yang diberikan pelatihan-pelatihan setelah terjaring ini oleh Dinas Sosial, ini apakah setelah mereka selesai menyelesaikan pelatihannya ada solusi misalnya balai pelatihan kerjanya, kemudian penyaluran kerjanya juga atau bagaimana? Atau mereka disarankan untuk berusaha sendiri?
2: Dinas Tenaga Kerja.
0: Iya. Ini kan salah satu upaya dari pemerintah untuk menggali potensi setiap masyarakat yang kita lakukan pembinaan. Ya, ada berbagai kemungkinan. Hal yang paling dekat dan paling sering kami lakukan adalah kita selalu mempertanyakan apa minat dan bakat gitu. Nah, ketika ada minat dan bakatnya mereka berjualan, kita akan tanyakan apa jenis usahanya segala macamnya sampai sedetail itu, sehingga ketika kami memberikan dukungan barang-barang ekonomi produktif memang berdasarkan sharing yang teramat sangat ketat gitu, Pak. Tetapi proses pasar ini juga sangat berpengaruh gitu. Nah, kalau ini udah terjadi, maka kembali apa yang disampaikan Bu Wirda tadi, bahwasanya ini kembali kepada mentalitas lagi. Ya, karena hanya dengan duduk di pinggir jalan mereka dapat uang dengan instan tanpa melakukan usaha yang berlebih, kan seperti itu. Tantangannya kan kalau ditangkap Satpol PP, sudah kita ikut. Nah, jadi tantangannya sesederhana itu. Nah, ini menjadi polemik juga sih di antara kita. Satpol PP melakukan penertiban, Dinas Sosial melakukan pembinaan, kemudian kita kembalikan kepada masyarakat. Dan ada yang memang melanjutkan usahanya, ada yang balik ke kampung, halaman, tapi ada juga yang kembali lagi menjadi profesi pengemisnya lagi gitu. Nah, makanya apa yang disampaikan Bu Wirda, karena ini masalah sosial, maka mentalitas sangat berpengaruh, dukungan keluarga juga sangat pengaruh, apalagi dukungan masyarakat. Karena beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Satpol PP maupun dari Dinas Sosial, sepertinya memang mereka menjadikan pengemis ini sebagai lahan pekerjaan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya orang lansia dan tingkat IBA masyarakat kita kan dimanfaatkan di beberapa kasus di kota besar, bahkan ada yang produk ekonomi produktif memang yang digunakan untuk proses mengemis itu. Seperti ada cacat buatan dan segala macam di berbagai daerah gitu, kita sudah pernah melihat dan menyaksikan itu. Dan ini kan semacam upaya untuk menjas bahwasanya mengemis adalah sebuah lahan pekerjaan, kan seperti itu. Tetapi terhadap kasus-kasus ini, maka kalau memang dia bersumber dari luar kota Padang, maka kita koordinasi dengan Dinas Sosial setempat, bahkan kepada perangkat-perangkat kewilayahannya yang kami libatkan untuk memberitahukan ada warganya yang di Kota Padang melaksanakan kegiatan seperti itu untuk dilakukan pembinaan. Nah, upaya yang sudah kita lakukan sampai sedetil itu, Pak Yudi, sehingga kuncinya seperti disampaikan Pak Kasat tadi, seberapapun seringnya Pak Kasatpol PP melakukan penertiban, seberapa sering pun Dinas Sosial melakukan pembinaan, tanpa adanya support dari masyarakat, perbaikan mentalitas dari masyarakat, kemudian support juga dari keluarga, keterbatasan lapangan pekerjaan dan segala macamnya, halnya akan terus berulang dan berulang. Demikian, Pak Yudi.
1: Baik, saya ke Bu Wirda. Nah, mengatasi stigma masyarakat ini seperti apa? Artinya tentu masyarakat yang ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang baru selesai, katakanlah baru selesai pelatihan dari Dinas Sosial, dengan latar belakang mereka mungkin anak jalanan ataupun juga gepeng, kadang-kadang kan juga timbul rasa yang tidak mempercayai begitu untuk dalam memberikan pekerjaan. Nah, itu kan juga stigma juga itu. Gimana ini, Bu?
2: Iya, Terima kasih Pak Yudi. Ya betul semuanya, yang itu kan kerjasama. Jadi metode pembinaan berkelanjutan ini istilahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial daripada PPKS ini gitu kan. Nah tentu kalau soalnya soal kalau masalahnya sosial ekonomi, tentu kita kerjasamanya Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau Dinas Tenaga Kerja, bagaimana orang yang sudah mendapat pendidikan dan pelatihan, bagaimana dia ditampung untuk menjadi bekerja, dan itu selain itu dituntut mungkin untuk memberi pekerjaan CSR gitu. Bagaimana tidak hanya soal pekerjaan itu, tapi ada sebuah tanggung jawab kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Nah, seperti itu memang harus dibangun kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, tapi kalau misalnya anak ini persoalan pendidikan atau keterampilan, tentu kembali lagi kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian kalau dia misalnya tadi ada karena hobi gitu kan, hobi dia hobi aja jalan-jalan kemana, berarti ini adalah kreativitas seni. Maka mungkin bisa diwujudkan dengan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, bahwa bagaimana pengembangan seni mereka kemudian menjadi sebuah profesional sendiri dengan diringan mereka gitu. Nah, tentu kemudian kalau soal mentalitas, tentu kembali kepada mungkin ke Kementerian Agama, Dinas Agama, bagaimana sebenarnya persoalannya kita ruhiyah mereka kembali bahwa hidup ini bukan terlalu rendah kalau mengemis, tapi adalah dunia hidup itu adalah kerja, kerja itu adalah ibadah, dan itu pembinaan mental lewat Departemen Agama. Kemudian harus memang betul dukungan masyarakat dan dukungan keluarga, bagaimana ini diselesaikan, dan tanggung jawab misalnya tokoh-tokoh masyarakat, misalnya Tigo Tungku Sajarangan, ini ya Mama jadi pandai, bahwa mereka bahwa ini adalah tanggung jawab bersama extended family, keluarga luas, bahwa ada anak yang terlantar, bahwa ada yang tidak memenuhi kebutuhan, ada tanggung jawab bersama. Nah, itu juga harus menjadi kolaborasi di dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang sangat penting juga soal masyarakat, masjid tadi menarik sama Bu Wida. Masjid tidak hanya tempat ibadah, tapi kita bisa kembangkan menjadi tempat sosial budaya. Jadi mungkin ekonomi kreatif, masjid dibangun, banyak pengemis ke sana, bagaimana uang yang disumbangkan oleh orang-orang yang menyumbang, kita buka ekonomi kreatif di masjid untuk menampung orang-orang yang memang memiliki kekurangan, lalu kita bangun mentalnya, lalu kita bikin ekonomi kreatif di masjid. Jadi masjid, mari masjid tidak hanya tempat ibadah ritual, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah ekonomi, ibadah sosial, sehingganya persoalan itu semakin banyak orang yang berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, termasuk perguruan tinggi mencari akar masalah, kemudian melakukan lewat pengabdian masyarakat juga bisa dilakukan gitu.
1: Okay. Terima kasih. Baik. Dengar pukul 8:54 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri bincang-bincang kita dalam Padang Menyapa di pagi hari ini terkait topik kita, yaitu mengenai merajut harapan di balik penertiban pengamen anak pang dan anak jalanan ini, dimohonkan kepada seluruh narasumber memberikan closing statementnya di akhir perbincangan kita. Mungkin dari Bu Wirda dulu, silakan Bu Wirda.
2: Ya, terima kasih. Metode pembinaan pengamen ini adalah butuh metode yang mengetahui masalah dan realitas sosialnya. Nah, ini perlu kolaborasi dari pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang mungkin menjawab dari apa yang menjadi masalah, apakah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, masjid, masyarakat, yang tokoh masyarakat, semua harus bersibaku untuk menyelesaikan masalah. Kalau enggak, kita tak akan pernah gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi selesailah, kita berharap persoalan ini selesai. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Baik, Pak Eri, silakan Pak Eri.
0: Ya, terima kasih Pak Yudi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika akan bersedekah dan berinfak, kiranya bisa disalurkan melalui sarana-sarana ibadah ya. Jadi tidak menyerahkan di pinggir-pinggir jalan. Nah, kemudian kami di Dinas Sosial dan Satpol PP akan terus melakukan upaya-upaya yang komprehensif agar permasalahan ini dapat kita tekan Minimal kita akan berupaya meningkatkan kualitas pembinaannya melalui paradigma peningkatan potensi yang dimiliki oleh pelaku PPKS. Demikian Pak Yudi.
1: Baik, Pak Chandra silakan.
11: Kami juga menghimbau kepada masyarakat Kota Padang ataupun masyarakat yang datang ke Kota Padang tidak melakukan normalisasi atas dasar iba atau kasihan kepada PPKS ini. Jadi untuk itu mulai dari kita sendiri dan kita juga bekerja sama dari seluruh elemen, baik dari pemerintah, TNI, Polri, dan juga lapisan masyarakat, bahwa ini merupakan hal yang harus kita bersamai. Jadi tidak bisa untuk melimpahkan salah satu kewenangan saja dari dinas terkait atau tempat-tempat yang menjadi penampungan bagi PPKS ini. Dan untuk itu kami juga meminta kepada keluarga untuk lebih aware dan lebih peduli kepada keluarga-keluarga atau bagian dari keluarga mereka ketika memang sudah ada terjadi pergeseran atau penyimpangan kelakuan, itu cepat diantisipasi. Jangan sampai ini menjadi momok yang akan ketika sudah besar kita akan susah memberantasnya. Dan untuk itu kita juga bersama dan berharap dan berdoa bahwa masyarakat kita ini yang terlibat dalam PPKS ini dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi di lokasi atau tempat yang lebih bagus dan tidak mengganggu tren tubuh. Seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Chandrayaka Putra, terima kasih Pak Eri Senjaya, terima kasih juga Bu Daningsih untuk bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber yang hadir di kesempatan pagi hari ini serta tim teknik dan juga pemberitaan yang bertugas pada pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
10: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, ada sebuah akun TikTok infoloker 378 pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 lalu mengunggah foto berisi lowongan terbuka perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia TBK yang dibuka mulai 9 Oktober 2026. Berikut narasi lengkapnya. Perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia TBK dibuka mulai 9 Oktober 2026, grup holding BUMN Pertambangan Mine ID. Syarat, lokasi dan cara melamar kerja melalui link di bio profil. Hingga Selasa 13 Oktober 2026, unggahan tersebut telah disukai 49 akun, menuai 3 komentar dan telah dibagikan ulang 64 kali. Penjelasan tim pemeriksa fakta Mafindo memeriksa tautan yang ada di bio profil infoloker 378. Diketahui tautan tersebut meminta informasi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel yang terdaftar di Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing. Kesimpulannya pendengar, faktanya lowongan PT Vale Indonesia hanya disebarkan melalui saluran resmi dengan informasi lengkap serta alamat email dengan domainnya yaitu @vale.com. Jadi unggahan infoloker 378 dengan klaim lowongan kerja PT Vale Indonesia merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Val, lihat deh, ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Enggak. Astagfirullahaladzim. Gempa.
4: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
3: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
4: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP-ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
3: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
4: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada, kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring berarti Anda sudah ada di Halo RRI. Untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, saya Yudi Maswar akan memandu Anda semuanya menerima atensi Anda di pagi hari ini di Halo RRI bersama tim Halo RRI di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin punya keluhan, punya pengaduan ataupun juga punya laporan-laporan yang harus segera ditindaklanjuti, silahkan bergabung di line telepon 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666695 di kesempatan pagi hari ini. Untuk masyarakat Kota Padang yang ingin melaporkan hal-hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti segera, baik dari dinas ataupun juga instansi yang terkait, silakan saya buka line interaktifnya di line telepon 0751812878. Dan beberapa laporan-laporan yang mungkin dalam edisi Halo RRI sebelumnya juga masih terus kami tindak lanjuti ya. Kami coba telusuri kemana diarahkannya dan juga menunggu respon-respon dari setiap dinas yang terkait dengan permasalahan yang ada ya. Jadi silakan di sesi pertama ini mungkin kita buka dulu line pengaduannya di line telepon 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666695 atau Anda juga bisa membuat pengaduannya melalui live chat di aplikasi RRI Digital ya. Silakan pendengar masyarakat Kota Padang ataupun juga masyarakat warga Sumatera Barat di pagi hari ini dalam Halo RRI hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat saja ya. Jadi Halo RRI hadir Senin, Rabu dan Jumat ya. Dan tentu disclaimer dulu ya pendengar, setiap laporan pengaduan tentu tidak bisa juga secara instan langsung ditanggapi pada hari itu ya. Kami butuh proses, tim juga membutuhkan proses dalam menghubungi para narasumber yang tepat untuk permasalahan yang ada, di setiap permasalahan yang ada, dan tentunya butuh waktu. Jadi kalau misalnya Anda

0: Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik aja.
5: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
4: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
6: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
7: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sudah di Halo RRI ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan Halo RRI, saya ada satu informasi dulu. SMA Negeri 1 Padang Panjang akan mengadakan kegiatan Batik Biru ke-15 siswa SD sampai SMA dengan temanya yaitu Eclipse Forge. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Minggu ya. Oh, pada Sabtu dan Minggu ya. 14, 15, 21, 22 November dan 12, 13 Desember 2026. Waktunya dari jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak personnya, ada Ziva dengan nomor 0895-3227-65048 atau kunjungi Instagram @batikbiru ya. Itu tadi informasinya. Baik, saat ini saya sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Yudi Indrasani SSITMT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Maaf ini saya sedang hadir acara penutupan MTQ Kota.

0: Padang nih ke suaranya kak. Ya. Halo.
1: Baik. Nah, Pak Yudi, ini terkait laporan masyarakat soal parkir di Pasar Raya ini.
0: Pasar Raya, ya.
1: Iya. Jadi informasi yang kami terima bahwa ketika pindah parkir itu selalu bayar. Nah, itu gimana tuh?
0: Pindah parkir di Pasar Raya.
1: Iya.
0: Ya, ya karena lokasi parkir itu kan memang satu SRP itu kan satu bayar. Jadi kalau memang pengunjung silakan di apa parkir di sana, kemudian bisa belanja di Pasar Raya, jadi jangan pindah-pindah gitu kan. Karena memang satu tempat parkir itu kan satu SRP parkir gitu. Ya, kawasan parkirnya apa tempat parkirnya ya, tempat parkir. Okay. Jadi kami himbau kalau supaya tidak apa ya parkir di sana, kemudian ya kan tinggal jalan aja ke kawasan pasar itu, berjalan kaki. Okay. Jangan setiap parkir sini kemudian parkir lagi. Nah, ini kan juga nanti kan tentu tukang parkirnya berbeda itu. Tukang parkirnya berbeda tentu kita karena belum pakai sistem jadi memang semuanya harus ini gitu lah, manual gitu mati.
1: Oke. Okay. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi.
0: Ya, sama-sama.
1: Atas informasinya di dan responnya untuk masyarakat di Halo RRI.
0: Ya.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, salam.
1: Baik, peringat itu tadi tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Pak Yudi Indrasani, yang terkait pasar parkir di Pasar Raya. Ya. Baik, kembali untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini yang ingin memberikan informasi-informasi ataupun juga laporan-laporan pengaduan yang mungkin terkait dengan layanan publik ya. Silakan Anda bergabung di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 ya. Tadi di sesi pertama pas lagi mutar lagu baru ada yang masuk. Oke, sekarang saya buka lagi nih. Silakan bergabung di 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666-975 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya di kesempatan pagi hari ini. Kalau masih belum ada yang bergabung, kita keselingan lagi.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Baik, kalau Anda sudah mendengarkan suara kering berarti Anda sedang berada di Halo RRI. Sudah ada pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp dan juga voice note ya. Jadi untuk pagi hari ini sudah ada yang bergabung melalui voice note. Saya mau putarkan dulu voice note-nya. Jadi untuk yang menelpon mohon bersabar dulu. Nanti setelah ini saya terima Anda di 812878. Ada Ibu Nova Padang.
6: Kota Padang. Mohon maaf saya tidak bisa SMS karena sedang mengendarai kendaraan. Ya, kasusnya seperti itu Pak. Misalnya kita berhenti nih beli gitu sambil mesinnya mobilnya masih on, kemudian supir masih di dalam. Enggak parkir, cuma berhenti. Parkir kan artinya kalau kita menaruh mobil, terus mobil kita tinggal, begitu kan Pak? Jadi kita cuma berhenti, beli minum sesaat, anak atau apa yang turun, tiba-tiba minta duit lagi gitu. Bukan lagi, dimintain duit. Saya bilang saya tidak parkir, saya cuma berhenti. Nah, kejadian seperti itu sering Pak. Ya mohon edukasinya, baik apakah ini salah pemahaman parkir atau kesalahan kita? Apakah memang setiap berhenti kita harus bayar gitu? Kecenderungannya seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin kita butuh edukasi timbal balik ya.
5: Baik, terima kasih Ibu Nova di Padang ya untuk laporannya yang menginformasikan bahwa beliau hanya berhenti sesaat mau membeli sesuatu ya, kemudian meminggirkan mobilnya, mesin masih hidup, ada drivernya masih di dalam, kemudian ada yang membeli sesuatu di warung, kemudian tahu-tahu dimintai parkir padahal dia tidak mematikan mobil, tidak memarkirkan mobil di tempat parkir, hanya memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Oke, nanti kita sampaikan kepada pihak terkait ya untuk permasalahan ini. Jadi mohon bersabar ya Bu Nova. Terima kasih sudah menghubungi Halo RRI. Silakan yang sudah kerangkring dari tadi, silakan bergabung lagi 0751 812 878. Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
7: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: RRI, selamat Pak RRI Pak.
5: Iya.
7: Sama siapa nih Pak Tito?
5: Dengan Yudi.
7: Oh, dengan Pak Yudi.
5: Iya, ini dengan siapa di mana?
7: Ibu Nur di Limau Manis.
5: Bu Nur di Limau Manis. Oke, silakan Bu Nur.
7: Begini Pak Yudi.
5: Iya.
7: Orang ni masang lampu di pinggir atap sebelah.
5: Yang masang lampu siapa nih?
7: Ya pemerintah lah.
5: Oke. PLN kah atau bagaimana?
7: PLN kan.
5: PLN.
7: Jadi ya. Sekarang papan pinggir atap itu udah laku. Jadi orang mau masang atap tidak bisa, kemana mau disangkutkan. Jadi tolong laporkan sama Pak Yudi, sama PLN. Soalnya gantung lampu ini banyak. Masuk rumah ini di sana juga, masuk sebelah sana juga. Jadi kalau hari hujan, bocor, airnya mengalir dari batang pasang lampu itu ke bawah. Begitu Pak Yudi.
5: Jadi ini tiang lampunya itu ada dempet dengan atap.
7: Oh, tiang lampunya kan besar di depan Pak Yudi.
5: Iya, tiang
7: jadi,
5: lampunya.
7: Jadi digantungkan ke atap rumah. Masuk lampu ke dalam rumah.
5: Tunggu.
7: Sekarang, kan pinggir atap itu dilempar sama papan. Supaya rapi kan. Terus? Jadi kabel-kabel itu dipakukannya di pinggir papan itu. Sekarang papan itu udah lapu. Kalau lepas meledak lampunya nak Pak Yudi.
5: Sebentar Ibu, biar lebih jelas ini pelan-pelan ya. Jadi ini ada tiang lampu.
7: Tiang lampu di luar.
5: Tiang lampu
7: jadi,
5: di luar.
7: Jadi lampu itu kabelnya kan dialirkan ke rumah.
5: Kabel,
7: jadi kan
5: kabel
7: panjang dari tiang lampu ke rumah tuh.
5: Dari tiang.
7: Jadi yang di
5: dari tiang kabelnya ke dalam rumah.
7: Ke pinggir atap lah di luar.
5: Oke.
7: Okay. Jadi yang papan itu udah lapu Pak. Udah mengeropos. Jadi orang mau masang atap tidak bisa. Nanti kalau dipasang jangan meledak. Tempatnya di blok H6 Villa Bawah.
5: Blok?
7: Kecamatan Pau Limo Manis.
5: Blok apa?
7: Blok H6.
5: Blok H6. Apalagi blok H6?
7: Villa Bukit Permai, Villa Bawah.
5: Bukit
7: Permai.
5: Permai. Blok H6. Limo Manis.
7: Kecamatan Koto Lua.
5: Kecamatan Koto Lua.
7: Limau Manis.
5: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nur.
7: Jadi itu yang disampaikan Pak Yudi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur di Limau Manis ya. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap ada kabel dari tiang listrik itu yang dilekatkan di atap rumah berupa papan ya, tapi papan itu sudah lapu ketika mau ganti atapnya itu. Kalau bisa dibuka secara mandiri tentu takutnya terjadi apa-apa. Nah ini mungkin seperti itu. Tapi alamatnya cukup jelas yang diberikan oleh Bu Nur. Mungkin nanti kita akan coba kirimkan ke pihak PLN-nya sekaligus alamatnya untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya. Ya tentu yang lebih paham dari pihak PLN-nya ya di Villa Bukit Permai, Blok H nomor 6, Kecamatan Koto Lua, Limau Manis. Oke. Baik, kembali di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-666-6675. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu yang berikut ini.
8: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
9: Ada apa, Pak Reza?
8: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
9: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
8: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
9: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
10: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
11: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, ingin memberikan laporannya di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan di line telepon 0751-812-878. Baik Anda yang berada di... Silakan kembali berdengar 0751-812-878. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, halo RRI.
5: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Uncu di 46 suku kota Solo, udah.
5: Uncu ya, silakan Uncu. Apa yang mau dilaporkan? Ya,
6: saya ingin begini. Saya kan penyandang disabilitas netra. Saya kan nggak bisa kerja, nggak bisa cari, nggak bisa ada penghasilan tuh. Saya ingin mendapatkan saya ingin dapat bantuan dari pemerintah, atau saya ingin dapat bantuan dari dinas sosial, basnas, atau yang lain-lain yang apa tuh, ada nggak bantuan untuk orang-orang yang tidak bisa cari, yang tidak bisa ada penghasilan untuk seperti saya ini. Kalau bisa saya ada penghasilan, iyalah saya nggak perlu mengharapkan itu. Lebih enak bisa mencari penghasilan sendiri lagi ini, karena keadaan sesuatu dan lain-lain, karena keadaan saya yang nggak bisa membuat saya tidak bisa mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan, dan saya ingin bantuan. Nah itulah dah.
5: Oke, baik. Terima kasih Uncu.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uncu yang ada di Solo ya, yang bertanya mengenai bagaimana untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oke, nanti kita coba sampaikan ke dinas terkait bagaimana mekanismenya untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dan syarat-syaratnya seperti apa ya. Jadi silakan nanti didengarkan saja untuk di Halo RRI bagaimana respon dinas terkait ya. Tapi mohon bersabar juga karena tidak instan juga ya respon yang ada. Jadi kami tentu akan menghubungi dulu siapa yang akan kami hubungi untuk menjawab dari pertanyaan Uncu ini. Dan nanti kita juga menunggu bagaimana responnya, apakah akan langsung menanggapi atau melalui voice note atau melalui WhatsApp, nanti ditunggu aja respon dari yang dinas terkait ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih hadirkan dulu yang berikut ini.
7: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
8: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
7: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
8: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
7: Oh, nggak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
8: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
7: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
9: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
10: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita lanjut lagi Halo RRI. Tadi ada pendengar kita Bu Nur ya, yang telah memberikan laporannya terkait tadi soal ya, terkait soal tiang listrik ya, PLN ya. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan manajer PLN ULP Belanti, ada Bapak Muhammad Armando Putra Tasti ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Armando.
11: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi dari RRI Padang.
11: Siap.
5: Baik, jadi di Halo RRI tadi ada pendengar kita yang menghubungi Halo RRI. Ini terkait mengenai ada tiang listrik yang beralamat, sebentar saya mau cek dulu alamatnya ini, sebentar. Alamatnya itu di Villa Bukit Permai, Blok H6, Limo Manis, Kecamatan Kotolua. Jadi kalau tadi Bu Nur tuh bilang ada tiang lampu yang kabelnya itu diarahkan ke papan yang ada di rumah, dan ketika mau ganti atap tidak bisa. Nah ini gimana ini Pak Armando?
11: Baik, mungkin izin kami bantu jawab ya Bapak ya.
5: Iya.
11: Terkait dengan keluhan Ibu Nur gitu, terkait dengan adanya kabel yang tertumpang di atap rumah beliau gitu ya. Mungkin bisa dilaporkan langsung ke PLN terkait gitu Bapak, melalui kanal-kanal laporan resminya PLN. Bisa melalui call center PLN 123, diawali dengan kode nomor telepon kota ya 0752123, atau bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile, menggunakan pengaduan, fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile, atau mungkin bisa juga langsung mendatangi PLN terdekat gitu Bapak.
5: Oke,
11: berarti bisa ditindaklanjuti langsung sama petugas PLN.
5: Baik, berarti kalau dari lokasi Bu Nur di Limau Manis, berarti kantor PLN yang di mana ini, Pak Armando?
11: Oke, kalau di Limau Manis sendiri untuk PLN-nya termasuk ke dalam layanan PLN WLP Indarung, Bapak.
5: Indarung, oke.
11: Iya, mungkin bisa langsung ke kantor PLN Indarung yang beralamat di Jalan Bypass ya Pak ya.
5: Oke, baik.
11: Arah ke Teluk Bayur.
5: Arah ke Teluk Bayur, baik. Baik, terima kasih Pak Armando atas responnya untuk pendengar kita pagi hari ini dalam Halo RRI. Selamat pagi.
11: Siap, terima
5: selamat
11: kasih,
5: bertugas
11: Bapak.
5: Kembali.
11: Sama-sama, selamat pagi.
5: Ya itu tadi respon dari pihak PLN ya Bu Nur ya. Jadi mungkin bisa melalui aplikasi PLN Mobile untuk membuat pengaduan secara lengkap ya. Ada foto, kalau bisa kalau perlu ada foto ya sebagai bukti seperti apa kondisi tiang lampunya dan juga atapnya. Nah nanti bisa langsung dikirim melalui aplikasi PLN Mobile. Kalau mungkin Bu Nur tidak memiliki aplikasinya, mungkin bisa minta bantu tetangga yang memiliki aplikasi PLN Mobile untuk membuat pengaduan ya. Atau kalau misalnya mau langsung, boleh tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Armando, kalau untuk wilayah Limau Manis berarti di PLN WID wilayah Adi Indarung ya, PLN Indarung jatuhnya untuk laporan secara langsung. Jadi begitu Bu Nur, tanggapan ataupun respon dari pihak PLN untuk permasalahan Bu Nur tadi ya. Kalau ingin secara langsung bisa datangi kantornya atau melalui aplikasi PLN Mobile juga bisa. Di situ sudah ada menu pengaduan ya. Bisa langsung bikin pengaduan seperti apa permasalahan yang dirasakan, kemudian juga kalau perlu ada foto yang bisa disertakan ya, seperti apa kondisi fotonya. Jadi silakan nanti Bu Nur bisa memberikan laporan dan juga pengaduannya seperti apa. Jadi gitu ya Bu Nur ya. Sudah direspon oleh pihak PLN, jadi nanti Bu Nur bisa kalau terjadi kendala bisa minta bantu tetangga mengenai PLN mobile-nya ya. Baik, silakan kembali di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Ibu Nova di Padang yang tadi bertanya masalah parkir, nanti kita coba tindak lanjuti ya, mungkin kalau tidak hari Jumat atau kalau tidak Senin depan ya. Tapi laporannya sudah masuk dan sudah kita teruskan ke pihak terkait. Ini mengenai masalah parkir, seringkali tukang parkir minta uang saat mobil berhenti sebentar dengan kondisi drivernya masih di dalam, mesin mobil masih hidup ya, dan mobil tidak ditinggal, hanya untuk pulling paling membeli sesuatu sebentar saja. Jadi tidak parkir secara permanen ya, tapi hanya sementara, tapi tetap dimintai uang parkir. Nah ini menjadi pertanyaan bagi Bu Nova, seperti apa sebenarnya peraturan mengenai parkir itu, apakah parkir itu memang mobil diparkirkan, mobil dimatikan kemudian ditinggal, atau mobil hanya berhenti sebentar juga termasuk kategori parkir ya. Kemudian tadi Bu Nur yang ada di Limau Manih ini mengenai kabel PLN, kabel listrik dari PLN tertumpang di atap dari rumah warga. Tadi sudah direspon oleh pihak PLN ya. Baik, pendengar, saat ini pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saatnya saya dan juga tim Halo RRI pamit dari ruang dengar Anda, sekaligus saya pamit dari Padang pagi ini. Untuk selanjutnya, dalam Padang siang ini Anda akan ditemani oleh Lydia, tapi nanti dari pukul 10 hingga pukul 11 akan ada program Sagu 1 jam Joe Gubernur. Nanti Anda bisa ikuti programnya dari pukul 10 hingga pukul 11 yang akan dipandu oleh Dodik Setio. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda semuanya. Saya pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
12: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
13: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Kompas Info.
1: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mencatat 20 rumah rusak berat akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada 9 hingga 10 Oktober 2026. Data tersebut bertambah dari pendataan awal sebanyak 13 rumah setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh aparatur nagari dan kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armen kepada RRI kemarin mengatakan, kerusakan rumah menjadi salah satu prioritas penanganan selama masa tanggap darurat. Dari jumlah tersebut, 2 rumah dilaporkan hanyut total akibat terbawa arus banjir. Armen menjelaskan penambahan data kerusakan diketahui setelah petugas melakukan verifikasi langsung di wilayah terdampak. Hasil pendataan sementara tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan bagi masyarakat. Selain rumah warga, bencana juga berdampak pada 12 fasilitas pendidikan, 7 kantor pemerintah, dan 4 masjid. Armen menyebut, pembersihan fasilitas umum hampir selesai berkat keterlibatan sekitar 80 personel TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti 1 jam Joe Gubernur.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dodi Setio pada kesempatan siang ini akan menemani Anda dalam program 1 jam Joe Gubernur yang pada hari ini di studio kali ini sudah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Pak Tasliatul Fuadi. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Sehat.
2: Mas Dodi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat.
1: Dan Ketua KONI Sumatera Barat Bang Hamdanus, selamat siang. Sehat, Bang?
3: Siang, Pak Dodi. Alhamdulillah, ya. Sehat semua.
1: Dan pendengar, ini dua orang narasumber yang sudah hadir. Ini mewakili gubernur karena sesuai dengan temanya pada kesempatan hari ini di Rabu pekan kedua Oktober. Ini kita mendatangkan narasumber terkait dengan Porprov Sumatera Barat. Ini panggung atlet muda menuju prestasi nasional. Sebelum kita mulai perbincangan, saya akan membeberkan dulu latar belakang pekan olahraga provinsi yang ini memang cukup menarik, dinamikanya sangat panjang sekali terjadi. Dan harusnya pekan olahraga provinsi Sumatera Barat ke-16 ini dilaksanakan pada 2020 begitu.
2: Ya.
1: Akhirnya terjadi dinamika mundur pada saat itu, alasan tidak diselenggarakan karena
2: COVID ya. 2020 COVID.
1: Iya, refocusing anggaran ya. 2020 COVID, kemudian di tahun berikutnya muncul wacana atau rencana begitu tuan rumah bersama antara Padang Panjang dan Tanah Datar.
2: Tanah Datar.
1: Ya. Ternyata juga kesiapan anggaran juga pada saat itu memang COVID ini hantamannya terhadap keuangan daerah maupun keuangan negara juga sangat
2: cukup kuat. Lama.
1: Ya, cukup lama. Akhirnya Padang Panjang dan Tanah Datar pun batal begitu dan mundur sampai akhirnya 2026. Dan ini perjalanan cukup panjang yang banyak dinanti oleh atlet-atlet kita tentunya. Patriot-patriot olahraga dari daerah ini tentunya sangat menantikan ini. Dan itu juga kita lihat ke belakang ketika Porprov berundur, mengundur-undur terus, pelaksanaannya diundur terus. Ini juga berpengaruh juga terhadap kesiapan kita ke ajang yang lebih tinggi, misalnya PON juga seperti itu. Saya ke Pak Tasliatul, ini yang juga menarik ke Pak Tasliatul ketika disepakati Porprov 2026 Oktober gitu ya. Tiba-tiba jadi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup pindah ke Dispora.
2: Siap.
1: Ini kan mendadak sekali. Apa ini ada kaitannya dengan persiapan dengan Porprov? Kalau dilihat rekam jejak Pak Tasliatul juga sudah pernah juga menjadi cukup lama di Dinas Pemuda dan Olahraga. Apakah juga menjadi atau mendapat tugas khusus dari gubernur, Pak? Ini selesaikan Porprov. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Dodik. Ya. Selamat pagi tentu kepada seluruh pemirsa RRI Pro 1 Padang yang ada di manapun. Jadi kepindahan saya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat memang cukup mengejutkan ya, mendadak juga ini. Tapi apapun itu, ini adalah amanah kepercayaan dari pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang menugaskan kembali saya di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya di 2021 sampai April 2024 saya pernah memang di Dinas Pemuda dan Olahraga membidangi itu kepala bidang peningkatan prestasi olahraga. Nah, ini memang kejadian-kejadian yang luar biasa yang saya alami ya. Waktu saya kepindahan ke Dispora itu langsung di tahun 2021 itu kita menghadapi PON ke Papua. Nah, itu kita menggawangi bersama bergandengan tangan dengan KONI Sumatera Barat dengan dinamika yang terjadi juga di waktu itu. Alhamdulillah kita berhasil mengawal PON di Papua. Nah, hari ini kami dikembalikan oleh Bapak Gubernur, tentunya suatu tugas juga yang diberikan oleh beliau di waktu kami dilantik. Yang pertama, bagaimana mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Porprov ini yang sudah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober sampai 14 Oktober. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengawal juga terlaksananya pembangunan Stadion Gor Haji Agus Salim.
1: Ya.
2: Nah, ini dua
1: agenda besar
2: ini yang harus dilaksanakan. Dan alhamdulillah hari ini dengan segala dinamika yang terjadi memang karena saya dipindahkan 1 bulan menjelang porprov ya. Namun karena ini sudah persiapan sudah berlangsung lama juga dari mungkin Desember November 2025 ya, dan anggaran di kita provinsi sudah siap juga, dan ini juga mengalami pemunduran dari pelaksanaan rencananya di Juni ya, Juni 2026. Kemudian daerah juga meminta karena belum siap dimundurkan ke Oktober. Nah, itu dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur waktu itu. Sepakat. Nah, tapi tiba-tiba ada upaya kembali untuk memundurkan. Nah, namun karena kita sudah mendapatkan arahan dari Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, ini tidak boleh lagi dimundurkan. Kalau ini mundur-mundur lagi, bisa jadi batal lagi ini. Nah, ini tentu membuat citra positif olahraga kita Sumatera Barat yang akan menjelang pada PON 2028 di NTT, NTB, dan DKI ini akan sangat berpengaruh. Bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan persiapan pembinaan atlet, kemudian 2027 kita mau mempersiapkan Porwil dan BKPON. Nah, ini kan berpengaruh sekali bagaimana seleksi atlet itu akan dilakukan. Mungkin demikian.
1: Oke, saya langsung geser ke ketua.
3: Siap.
1: Ini cukup lama juga, 3 periode Pekan Olahraga Provinsi tidak digelar, akhirnya saat ini diputuskan dilaksanakan, dan ini tugasnya sebenarnya tidak dispora saja. Justru beban beratnya di KONI Sumatera Barat. Kalau kita lihat ke belakang, sudah 2 ketua KONI berganti, Bang Hamdanus yang saat ini ketiga akhirnya menjawab ini begitu. Bagaimana beban yang Abang alami, atau ya perjalanan dinamika yang cukup alot sendiri akhirnya bisa melangsungkan porprov.
3: Baik,
1: silakan agak dekat biar bisa didengar secara jelas.
3: Terima kasih Pak Dodi. Memang saya juga menyapa Pak Kadispora dan seluruh pemirsa RRI Pro 1. Memang dari awal kita menyadari ini satu persoalan, 3 kali berturut-turut porprov tidak terlaksana dalam kurun waktu 8 tahun. Nah, kalau kita tengok atlet kita udah nangis-nangis, mungkin sudah lama gak dapat medali porprov, medali kejurprov, bahkan medali kejurnas sering mereka dapat, tapi mereka itu pengennya medali porprov.
1: Nah, ada yang kurang di koleksinya ya, nanti.
3: Nah, ini satu hal, artinya kita sadar betul kalau kita menerima amanah itu yang harus kita laksanakan segera. Ini jadi program utama kita. Sebetulnya 2 saja, porprov 1, kedua meningkatkan prestasi olahraga Sumatera Barat, baik di nasional maupun internasional. Nah, ini yang kita laksanakan sesungguhnya, yang sesuatu yang terlambat tersebut kerjasama tentu dengan bimbingan Pak Kadispora, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pimpinan DPRD dan seluruh Komisi 5 dan seluruh pimpinan-pimpinan di Sumatera Barat. Kita sadar bahwa secara organisasi memang kita punya ADRT, kita dipilih, kita punya anggota KONI Kabupaten Kota, punya anggota Pengprov sekitar 70 ya, yang hari ini

0: APBD provinsi dan kabupaten kota. Jadi mereka ada membantu soal misalnya penginapan, wasit juri, kesian, keamanan, kesehatan, dan ada 7 sampai 8 item dibantu oleh kabupaten kota. Nah, tuan rumah bersama 12 kabupaten kota termasuk Mentawai yang baru perdana menjadi tuan rumah Porprov, ya. Dan ada di situ cabang olahraga surfing yang tidak pernah dipertandingkan di 15 Porprov sebelumnya. Sementara kita punya atlet nasional, atlet internasional, juara dunia kita punya dari Mentawai, ya. Tapi tidak dilaksanakan di Porprov, dan kita itu rutin dipertandingkan di PON. Nah, itu satu, menurut kita satu persoalan yang anomali yang harus kita sikapi. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah selesai.
1: Sudah dijawab.
0: Saya sama Pak Kadispora sudah ke Katiet, sudah menyaksikan ombak kelas dunia di situ, dan ternyata atlet kita emang atlet profesional. Dia bisa melakoni itu dengan sempurna, luar biasa.
1: Oke. Kita tahan sebentar, Pak Tasliatul, Bang Hamdanus, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung melalui kanal telepon 812-871 atau di line WhatsApp kami 0811-6666-975. Dan pendengar, selain di kanal radio, Anda juga bisa saksikan perbincangan ini di kanal YouTube kami di Pro1 RRI Padang. Saya kembali ke Pak Tasliatul dan Bang Hamdanus. Ini kan sudah beberapa kali mundur, dan memang untuk menyatukan persepsi 19 kabupaten kota itu tidak mudah. Bahkan kemarin sudah hampir diketok palu, ini kita laksanakan tanggal 2, ada yang minta penjadwalan mundur. Bagaimana langkah kita untuk menyatukan persepsi ini dalam perjalanannya? Silakan, Pak.
2: Ya, tentu langkah-langkah ini adalah langkah-langkah bersama, ya, langkah-langkah pendekatan bersama dari teman-teman dari Ketua KONI ini luar biasa, dan juga dengan Pak Wagub kita, dengan Pak Sekda juga saling teleponan dengan Sekda Kabupaten Kota, dengan kita ke Sekda teleponan dengan Wakil Bupati dan Pak Bupati. Karena memang kita tahu dinamikanya yang terjadi di daerah itu, sebagian mungkin ada yang belum siap. Karena dari segi anggaran mereka ada yang meletakkannya di anggaran perubahan. Nah, kan ini yang menyulitkan mungkin bagi mereka. Namun dengan keyakinan kita dan kolaborasi kita juga dengan DPPKAD, ya, DPPKAD kita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini kan berfungsi sebagai mengevaluasi daripada APBD perubahan mereka. Nah, bagaimana tim di DPPKAD memberikan jaminan percepatan untuk mengevaluasi anggaran ini yang biasanya jadwalnya itu sekitar 15 sampai 20 hari baru selesai, ini dipercepat dikurangi sampai 8 hari ya. Sampai 7 hari ini, supaya bagaimana memaksimalkan kawan-kawan di kabupaten kota itu. Selesai di provinsi, ini kan dibawa lagi ke Kemendagri, ya, ke Kemendagri. Nah, ini kan perlu proses. Namun kami meyakinkan kawan-kawan di kabupaten kota, ini tidak ada cerita mundur lagi gitu. Nah, perintahnya tidak ada cerita mundur lagi, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan sampai Pak Ketua ini langsung datang gerilya lah, ya, gerilya melakukan pendekatan ke kabupaten kota, mendatangi satu-satu. Kenapa? Karena memang terjadi gerakan pertemuan-pertemuan dari beberapa KONI kabupaten kota yang menginginkan untuk memundurkan kepada November gitu lah. Tetapi pimpinan menyampaikan kepada kita ini tidak mungkin lagi untuk diundur. Sehingga siapa yang siap, dia yang akan jalan. Okay. Nah, kalau tidak siap, kita tinggal. Tetapi berkat alhamdulillah pendekatan kita, upaya meyakinkan kita kepada pemerintah daerahnya, kepada Kadispora, kemudian pimpinan bupati dan wakil bupati dan ketua KONI-nya, alhamdulillah semua bisa sempurna. Dan ini juga melalui kebijakan yang dilakukan oleh KONI dengan memberikan waktu tambahan.
1: Ya, saya lihat kemarin ada sekitar, hampir jam 12 masih ada tertinggal PSL.
2: Ya, terakhir itu Saulunto.
1: Ya.
2: Jadi dengan adanya pemunduran penambahan waktu ini solusi-solusi yang kita sampaikan ke mereka, memberikan kesempatan untuk mereka mendaftarkan atletnya ke dalam aplikasi Sirimau, ya. Nah, akhirnya dengan kita selalu informasikan, op ini udah 6 kabupaten kota, op ini sudah 9 kabupaten kota, ini sudah 11. Jadi akhirnya mereka yang awalnya pengen menunda dan tidak ikut, akhirnya tertantang,
1: terdorong
2: juga.
1: Ya.
2: Kenapa bisa gitu kan? Akhirnya semua ikut. Nah, yang menjadi barometernya kita memberikan pujian memang kepada

0: Kabupaten Kepulauan Mentawai ya, sebagai pemerintah daerah yang pertama sekali mendaftarkan atletnya Chris Rimau, dan dilengkapi semua dokumennya berupa SK ya, SK ini luar biasa, sehingga dengan kita menyampaikan ke kabupaten kota, masa kalah sih sama Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, akhirnya semua termotivasi lagi. Nah, ini nih perjalanan ini bukan perjalanan satu dua orang, tetapi memang kolaborasi kita bersama-sama. Ada di DPRD-nya kan juga banyak juga DPRD provinsi yang ketua Pengprov ya. Nah, itu coba juga berkomunikasi dengan anggota-anggota DPRD yang di kabupaten kota, dan KONI juga bagaimana berkomunikasi dengan KONI kabupaten kota. Kami ditugasi langsung juga oleh Bapak Wakil Gubernur ya. Pak Fuad, kalau perlu teleponin semua sekda-sekda itu. Teleponin satu-satu. Ya, saya mana yang bisa kita teleponin, kemudian ada wakil bupati juga kita komunikasikan. Alhamdulillah, semua sepakat dan semua mendaftar di last minute terakhir ya. Sempurnalah 19
1: kabupaten kota. Oke. Saya ketua, silakan ketua. Ini kan juga menarik, ada metode tuan rumah bersama kan 19 kabupaten kota, walaupun di pembukaan kemarin kan di Solo rencana akhirnya kembali ke Padang karena di sana masih kondisi berduka. Ini metode tuan rumah bersama, ini latar belakangnya apa sebenarnya?
2: Ya baik, tentu kita pelajari dari kenapa selalu tertunda porpro sebelumnya. Memang porprov ke-16 itu bukan tidak ingin dilaksanakan, tetapi sudah diupayakan tapi belum kunjung bisa dilaksanakan. Nah, memang ada persoalan seperti tadi, COVID, persoalan anggaran dan seterusnya. Tapi ada satu, saya lihat penentu dari terlaksana tidak itu adalah tuan rumah. Nah, kita coba pelajari sebelumnya itu KONI Sumatera Barat hanya sebagai panwasrah, panitia pengawas dan pengarah. OC-nya itu ada di kabupaten kota tuan rumah. Nah, hari ini karena kita sadar bahwa ini sumber anggaran utamanya dari APBD provinsi, maka kita membentuk PB Porprov. PB Porprov itu tidak lumrah selama ini. Tidak mungkin, ini adalah terobosan kita untuk mengatasi pembatalan-pembatalan tersebut. Nah, sehingga yang kemarin itu yang kita pastikan itu pesertanya, bukan
1: kendali tetap bukan di kita ya.
2: Kendali di kita, bukan sebagai penyelenggara. Nah, adapun 12 kabupaten kota itu menjadi tempat pelaksanaan. Lah, kalau tempat itu berarti tuan rumah juga. Nah, bahkan insya Allah nanti penutupan di Kabupaten Padang Pariaman
1: nanti
2: di
1: malam
2: Stadion
1: ya?
2: Sikabu. Nah, ini adalah cara kita untuk memastikan, karena kita lihat enggak ada satupun atlet yang mau ditunda lagi. Nah, itu persoalannya. Dan saya kira tentu kembali ini juga dukungan dari seluruh kabupaten kota tersebut. KONI-nya semuanya, termasuk atlet-atlet legend juga tampil. Kemarin Bang Nanda menyulut api Porprov, itu juara dunia. Kalau nggak salah 13 kali juara dunia. Jadi kita sudah libatkan semuanya. Dan ada sponsor juga di samping APBD, ada Bank Nagari, Bank Mandiri, ada Supreme Energy, ada HKI, dan ada yang lain yang tidak mau disebutkan, ikut berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan ini. Masuk RRI sendiri, dari awal setia. Setia untuk memberitakan, kemudian terus mendorong kita untuk bisa mengoptimalkan perhelatan ini.
1: Karena kami juga didorong oleh atlet-atlet nih semua. Kami latihan untuk apa ini? Setiap kita kan punya program yang memang mengangkat usul isu-isu olahraga begitu. Banyak yang mendorong ini. Bang tolong Porprov, Bang tolong. Itu pesannya. Makanya kami terus mengawal itu sampai akhirnya dalam 2026 ini terlaksana, kami juga akan mengawal itu.
2: Iya. Gitu. Pak Dodi tadi karena dibilang atlet ya. Saya ingat. Jadi kalau tadi atlet itu sabak, wajahnya murung. Kalau sekarang dia nangis. Nah, sabak murungnya karena enggak dapat medali.
1: Enggak dapat medali.
2: Nangisnya bahagia. Mereka semua sudah dapat medali karena mereka sudah tampil terbaik, dan mereka alhamdulillah sekarang sudah bisa untuk naik level selanjutnya untuk event Bapak KB Kapon, Porwil nanti.
1: Porwil, ya.
2: Nah, dan itu memang yang saya katakan program utama kita yang kedua itu adalah meningkatkan prestasi Organ Sumatera Barat di luar Porprov tentunya, semuanya seluruh level multi event yang akan diikuti ke depan.
1: Oke.
0: Jadi menyambung tadi, Pak.
1: Silakan, silakan.
0: Jadi menyambung kenapa dia di 12 kabupaten kota ya. Ini kan menyikapi memang kesediaan anggaran ya, keterbatasan anggaran,
1: angka-angka kita,
0: angka-angka ini. Dengan pengurangan TKD dari pusat ke daerah. Ini sangat berpengaruh sekali dalam hal pembinaan olahraga, penyelenggaraan keolahragaan. Dan kalau berkaca daripada beberapa porprov sebelumnya, anggaran pelaksanaan porprov itu di angka 55M ya, 54 sampai 54M. Hari ini Provinsi Sumatera Barat hanya mampu 12M. Karena pemotongan anggaran tadi.
1: Tapi maka, kan terselenggara begitu.
0: Terselenggara berkat daerah yang ditunjuk tadi tersebar dari 12 kabupaten kota juga mengalokasikan anggarannya.
1: Okay.
0: Sehingga untuk menjadi tuan rumah ini adalah terbantu, ada yang 5M, ada yang 8M, ada yang memang sedikit gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat komitmen kita tadi menjadi tuan rumah bersama. Nah, inilah hakikatnya olahraga kita ini, jangan anggap uang itu keluar untuk porprov sebagai uang keluar, uang habis. Tapi nilailah ini sebagai investasi.
1: Okay.
0: Karena komitmen kita itu ini adalah nilai sport tourism. Ya, sport. Olahraga dijadikan sebagai ajang wisata juga. Orang berkunjung ke daerah tuan rumah. Berapa itu hotel-hotel, penginapan, UMKM, para pedagang, rental, percetakan, semua tumbuh, bergerak semua. Nah, kemudian di samping sport tourism, mereka bisa pergi jalan-jalan menikmati di mana daerah yang belum pernah. Contoh, Kabupaten Pulau Mentawai. Orang kalau belum ke Mentawai, berarti masih orang Sumatera Barat, orang Minang.
1: Yeah.
0: Tapi kalau sudah ke Mentawai, berarti sudah orang Sumatera Barat. Karena kita punya 19 kabupaten kota. Dan bagaimana indahnya Mentawai, bagaimana indahnya ombak di Mentawai, bagaimana ramahnya Mentawai, bagaimana kehidupan Mentawai. Orang akan melihat berapa penumpang kapal yang kemarin tidak bisa satu kapal, malah dua kapal.
1: Karena
0: nah, artinya apa? Ini... uang yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai akan kembali dalam bentuk dan orang berkunjung ke sana. Dan ini saya yakin dan percaya orang berkunjung itu tidak hanya sekali itu, pasti akan ngajak lagi nih orang-orang lain untuk datang. Oh, ternyata Mentawai ini sudah maju dari banding yang kita bayangkan. Nah, orang yang belum pernah ke sana. Nah, begitu juga dengan ekonomi tadi, economic sport ya. Jadi bukan hanya prestasi tapi economic sport dan sport tourismnya muncul di situ. Jadi kami yakin dan percaya untuk 2028 bakal banyak ini yang mengusulkan untuk menjadi calon tuan rumah ya.
1: Okay.
0: Akan meminta menjadi tuan rumah lagi. Kalau sebelumnya kan pada menolak nih, mundur, menolak, mundur gitu lah.
1: Karena mungkin
0: ya, karena mindsetnya itu sudah lama kita kosong, seolah-olah ini sebagai uang keluar saja, habis. Ah, enggak ada gunanya, enggak ada untungnya. Padahal kita lupa pembangunan keolahragaan ini bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sehat, kuat, dan berprestasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini bagian rangkaian yang harusnya kita sadari semua. Kita pentingkan atlet-atlet ini, bagaimana prestasi mereka, bagaimana kita membina keolahragaan ini, bagaimana mengalokasikan anggaran yang cukup. Karena ini kan ini amanat daripada Undang-Undang 11 ya, 2022 tentang keolahragaan. Bagaimana pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk pembinaan keolahragaan ini. Dan tujuannya adalah prestasi tertinggi tentu di PON nantinya. Di samping ada juga yang sudah menjadi atlet-atlet internasional. Nah, keuntungan nanti akan didapat juga oleh para atlet di multi event ini. Mereka mendapatkan sertifikat ataupun piagam peraih medali emas, perak dan perunggu. Banyak sekali perguruan tinggi yang membuka peluang masuk perguruan tinggi ataupun masuk sekolah ke SMA itu menggunakan jalur prestasi, tidak ini melalui jalur tes akademik biasa, jalur prestasi.
1: Nah, bisa digunakan gitu Pak ya?
0: Langsung bisa digunakan, seperti Universitas Andalas, UNP, apalagi UNP ya. Itu mereka langsung bisa masuk gitu lah. Dan begitu juga untuk di dunia kerja. Misalkan masuk ke TNI, Polri yang selama ini sudah berjalan, itu melalui jalur prestasi itu banyak sekali. Nah, inilah manfaat dari fungsi daripada terselenggaranya Porprov ini menjadi pijakan awal kita di Sumatera Barat menuju pada PON 2028. Nah, ini semangatnya itu dong.
1: Oke, kita tahan dulu. Pak Ngam Danus dan Pak Tasliatul. Ini menarik, artinya metode tuan rumah bersama ini ada dampak positifnya yang dirasakan, dan tahun depan, di 2 tahun kemudian, apakah ini tetap tuan rumah bersama? Kita akan jawab, minta jawaban dari Bang Andonis dan juga Pak Tasliatul Fuadi, tapi setelah jeda berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
6: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
7: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
6: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
7: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pro 1.
3: Informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
3: Anda masih dalam acara 1 jam Jo Gubernur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, masih dalam program 1 jam Jo Gubernur bersama saya Dodi Setio dan juga dua orang narasumber yang sudah 30 menit berbincang bersama kita. Ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Tasliatul Fuadi dan juga Ketua KONI Sumatera Barat ada Bang Hamdanus. Anda masih bisa menyaksikan perbincangan kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Padang dan juga ingin bergabung bisa melalui kanal telepon 0812-878 dan juga line WhatsApp kami di 0811-66-66975. Ada beberapa pendengar yang sudah bergabung melalui kanal YouTube. Nah, ini mengucapkan apresiasi nih dari Rian Yanter, sukses untuk Provinsi Sumatera Barat, semoga bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi dan tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas. Kemudian ada satu lagi penanya, tapi ini saya baca nanti belakangan karena ini serupa dengan pertanyaan yang akan saya lemparkan ke Pak Tasliatul juga Bang Hamdanus. Kita kembali ke metode tuan rumah bersama tadi, menarik. Dan biasanya nanti kan penutupan nih Pak malam, yeah. Biasanya diumumkan tuh kalau di Porprov ataupun di PON itu diumumkan tahun 2 tahun mendatang atau periode selanjutnya ini tuan rumah. Apakah metode tuan rumah bersama ini masih kita terapkan atau bagaimana?
0: Ya, Ini masih jam diskusi kita dengan KONI Sumatera Barat ya. Dan kami sudah sampaikan kepada teman-teman KONI agar membuat surat edaran kepada kabupaten kota menawarkan menawarkan kesediaan yang berminat untuk menjadi tuan rumah. Dan ini sudah diedarkan baik melalui Kadispora kabupaten kotanya maupun KONI kabupaten kota. Dan kita menunggu nih informasi kata Pak Amdanus tadi jam 12 siang ini kita mau melihat. Tapi ini baru termin pertama.
1: Oke.
0: Nah, nanti menjelang penutupan kita akan lihat lagi siapa yang menawarkan diri. Namun tentu ini akan dibungkus nanti oleh KONI dalam rakernya. Ya, jadi belum ada keputusan final nanti malam itu belum ada keputusan final. Tapi besar kemungkinan memang kita akan tetap lakukan untuk tuan rumah bersama ya. Mungkin kalau hari ini 12 kabupaten kota bisa jadi nanti hanya mungkin 6 atau 5 kabupaten kota jika itu mereka mampu gitu. Kenapa? Kita juga banyak mendapat keluhan dari beberapa kabupaten kota. Kalau terlalu banyak ini pusing juga dia untuk mendatangi kabupaten kota ini satu-satu.
1: Karena mengirim atletnya ke
0: pertama mengirim atlet. Yang kedua untuk mereka melakukan monitoring dan evaluasinya iya, kan ini membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya anggaran mereka. Contoh dari Mentawai harus ke Pasaman, harus ke Sijunjung, harus ke Soluntu. Ini kan biaya tambahan perjalanan bagi mereka, ongkos gitu lah. Nah kalau pertimbangannya nanti ada yang mampu memang hanya 5 atau 6 kenapa tidak gitu lah. Daripada cukup banyak ini agak menyulitkan, kerepotan. Tapi kalau memang diambil putusannya juga misalnya 10 ataupun 12 hari ini, sebenarnya juga gak ada masalah. Tadi yang kita bilang tadi, keuntungannya adalah sport tourism dan ekonomi sportnya akan muncul di situ. Sehingga daerah ini akan mereka berkejar-kejar untuk bisa tumbuh juga melalui adanya event olahraga ini. Silakan Pak Danus, mungkin bagaimana untuk penetapan tuan rumah nantinya?
1: Ya, silakan Bang Amdanus.
2: Ya, memang secara keorganisasian tentu forumnya di Raker. Karena itu diputuskan sesuai ADRT itu diputuskan tuan rumah itu di dalam rapat kerja bersama dengan Pemprov dan KONI Kabupaten Kota. Tapi kita tentu akan terus berkonsultasi dengan Dispora dan Pak Wakil Gubernur dan pimpinan-pimpinan di provinsi. Karena memang pada zamannya ketika Porprov yang lalu itu terlaksana itu kan bagus juga. Ketika terlaksana ya. Yang persoalan itu kan ketika tidak terlaksana. Coba bayangkan ketika dulu Kota Padang tuan rumah tahun 2016 dengan budget lebih kurang 53M. Kemudian Padang Pariaman 43 miliar. Nah, sekarang 12M. Saya hitung-hitung kabupaten kota itu lebih kurang berkontribusi mendekati 7 miliar total semuanya.
1: Buat semuanya ya 12,
2: bukan buat kepesertaan. Kalau yang 5M itu buat kontingen. Bahkan ada yang sekalian bonus di situ. Nah, artinya tentu kita akan menyampaikan secara lengkap konsep ini ke pimpinan kita. Saya udah kemarin saya dengan Pak Wali Kota Padang kebetulan satu kegiatan di kickboxing pengalungan medali. Saya pancing Pak Wali Kota Padang siap 55 miliar
1: iya,
2: sebagai tuan rumah.
1: Bisik-bisiknya kemarin Wali Kota Padang inginnya jadi tuan rumah tunggal.
2: Tapi kemudian beliau bilang yang dari APBD provinsi tetap yang sekarang kan 12M, kalau bisa 15. Jadi totalnya ini sekedar ini aja. Kalau Padang tuan rumah jadi 70M budget kita. Sementara pola yang sekarang itu budgetnya 20 miliar. Lah kalau kemarin kita janji sama cabur berhemat, paket hemat, honornya dipotong, ini tidak ada, enggak boleh wasit nasional karena enggak ada biaya. Nah, itu kan semacam janji. Kita ingin nanti lebih baik lagi. Nah, itu bisa saja kita wujudkan tergantung musyawarah. Maka musyawarah ini yang penting. Nah, kita selalu laksanakan musyawarah itu secara baik. Nanti kita tawarkan, Kak, tentu ada konsekuensi. Ketika Padang tuan rumah, tentu yang lain enggak bisa tuan rumah.
1: Iya.
2: Iya kan? Kalau tuan rumah tunggal, kan? Tapi ketika kita bagi, tentu provinsi juga punya keterbatasan support. Karena yang dulu-dulu juga begitu. Pada Porprov yang ke 15 seingat saya juga bantuan dari provinsi juga tidak sebanyak, mungkin tidak sebanyak yang 12M ini. Karena itu tuan rumah yang
1: tuan rumah tunggal yang
2: dan tuan rumah berhak menganggarkan sesuai kemampuannya. Nah, ini penting saya kira kalau kalau tadi ada juga pertanyaan, gimana? Ya nanti kita musyawarahkan, kita konsultasikan dengan pimpinan kita. Kalau bicara kita tuan rumah tunggal atau dua tuan rumah atau tiga misalnya seperti PON, PON itu kan mulai dari satu provinsi jadi dua
1: provinsi jadi tiga sekarang.
2: Nah kita artinya kita tidak bukan tanpa pedoman, kita bisa satu tuan rumah, bisa dua, bisa tiga. Nah yang malah kita lebih dahulu jadi 12 tuan rumah yang kemarin untuk mensiasati persoalan keuangan, kondisi keuangan. Jadi kalau misalnya bidding satu atau dua, tentu ya kita lihat mana tawarannya lebih menarik kan?
1: Iya.
2: Nah dan ini kita harus fair di sini. Tapi kalau kemudian misalkan kita mempertahankan tuan rumah bersama, nanti kita evaluasi dulu.
1: Yeah.
2: Kita evaluasi. Nah ini makanya yang nanti kita umumkan nanti sore itu sebetulnya adalah
1: pengusulan ya.
2: Yang menyatakan siap untuk pendaftaran gelombang pertama. Jadi umpamanya itu gelombang pertama, nanti ada gelombang kedua, baru kemudian kita bahas di raker. Jadi bukan berarti yang belum masukin surat hari ini tidak bisa ditunggu rumah. Nah ini karena belum ditutup. Cuman ini adalah pendekar-pendekar yang lebih awal lah istilahnya. Yang lebih awal mengatakan siap naik ring gitu kan. Nah artinya ya, sampai sekarang saya belum sebutkan ya. Sudah ada tiga yang
1: sudah
2: masuk.
1: Ada tiga ya.
2: Ya, artinya nanti sore sudah ada peminat. Nah nantilah kita sama-sama dengar apa daerah-daerah yang
1: mengusulkan
2: siap. Nah itu baik. Itu Pak Dodi.
1: Iya Pak Dodi. Menarik juga kalau tuan rumah bersama Pak Tasliatul tadi ada tantangannya, jaraknya jauh. Kalau menggunakan sistem aglomerasi misalnya Buka Palipatar, Darmasraya misalnya, kalau Darmasraya berarti Sinjung
0: Sawalunto
1: seperti itu.
0: Ya. Nah, gini Pak Dodi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdanus, kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini meminta nih sama KONI Sumatera Barat ini untuk penetapan ini lebih cepat. Ya. Makanya Pak Hamdanus katanya mau laksanakan raker apa di November ini.
2: Desember.
0: Maksud kita begini, ketika KONI Kabupaten Kota dan KONI Provinsi sudah bermusyawarah dalam raker, sudah diputuskan, kita Provinsi Sumatera Barat akan segera juga mengeluarkan SK Gubernur tentang penetapan tuan rumah. Kemudian kita akan buat surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota Sumatera Barat untuk mengajukan alokasi anggaran per Prof 2028 itu di RKPD yang akan disusun di bulan Maret 2027. Sehingga ini rangkaian persiapan perencanaan itu, mereka sudah tahu, saya tuan rumah, berapa anggaran harus saya usulkan? Saya hanya peserta, berapa anggaran harus saya usulkan? Sehingga kita perencanaannya ini untuk 2028 ini lebih matang, baik dari sisi anggaran, persiapan untuk atlet, dan juga venue-venue. Hari ini kita memaklumi saja keterbatasan daerah kabupaten kota yang jadi tuan rumah. Mungkin ada beberapa venue yang mungkin tidak siap juga, atau ada yang baru pada hari H baru mereka buat, itu terjadi. Kemudian memang lokasi itu tidak ditetapkan sebagai mungkin lokasi yang fix ya. Contoh kemarin kita untuk Pordasi memanah berkuda. Ya, kita memanfaatkan tanah lahan masyarakat yang ada di Pasir Jamba. Nah, ini kan salah satu contoh. Nah, kemudian kalau di Selancar kita lihat di Mentawai ya. Itu dengan ya mohon maaf ya seadanya lah ya untuk pelaksanaan tenda-tenda biasa. Tetapi tempatnya, posisinya, ombaknya memang di situ yang bintang 5 kalau menurut para peselancar dunia. Nah, sehingga persiapan ini lebih cepat, kita mendorong KONI untuk mempercepat ini. Jadi tidak juga terlalu lama kita menunggu pengusulan tuan rumah. Kita harus kasih waktu. Karena dalam olahraga ini memang sesuai dengan lagunya ini, harus disiplin memang. Kita harus taat dengan aturan yang sudah ada. Kita tidak mau aturan karet. Ketika aturan karet ini bisa molor-molor, akhirnya nanti akan terjadi kericuhan di lapangan. Akan terjadi perdebatan yang luar biasa, pertentangan antara kita. Nah ini yang kita tidak inginkan lagi. Kita buat aturan pelaksanaan Porprov 2028 itu dengan sebaik-baiknya. Regulasinya.
1: Timeline-nya juga.
0: Gitu. Kapan nanti minimal atlet harus didaftarkan dalam aplikasi Sirimau ini. Kalau sekarang ini kan mepet-mepet ini. Sehingga kita kurang teliti barangkali atau kurang awas para pesertanya memasukkannya, itu ada yang salah-salah juga. Ada terjadi menggunakan KTP luar, padahal sudah dilarang. Akhirnya ini jadi masalah. Kemudian ada yang sudah terdaftar di Sirimau tapi di nomornya tidak berbeda, dimasukkan. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi bahan evaluasi kita untuk 2028 yang akan datang. Bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ikut mengawal ini, karena kita yang akan mendorong KONI untuk melaksanakan tahap demi tahap itu secara disiplin.
1: Ya.
0: Sehingga tidak ada yang molor, orang sudah tahu semua. Woi, kita udah mau pon nih, apa perprov nih 2028. Iya. Karena di 2028 itu memang agak berat ya, kabupaten kota itu agak berat. Kenapa? Kita juga ada
1: pon ya.
0: Pon 2028 yang bulan September pon, ya. Nah, bagi provinsi ini juga sangat berat ya, membiayai KONI-nya untuk perprov dan pon 2028. Nah,
1: menyiapkan, ini kan bonusnya, memberangkatkannya.
0: Bonus lagi kan. Alhamdulillah nih, kalau saya dengar nih, yang menyediakan anggaran tahun ini yang bonus itu Kota Padang kan ya. Selebihnya tahun berikutnya. Tapi Kota Padang udah siap nih.
1: Udah diap,
0: sehingga mereka ya, juga menuntut juga kita nih supaya cepat SK penetapan pemenang ini, dia akan langsung cairkan anggaran untuk bonusnya.
1: Padang yang sudah fix itu.
0: Iya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita persiapkan, kita konsisten dengan aturan kita buat, kemudian di pihak Pengprov Cabor dengan THB-nya yang mereka siapkan itu harus konsisten juga kita jalankan, gitu.
1: Oke. Terima kasih Pak Tasliatul. Ini kita tanggal 2 ya, mulai tanggal 2 sampai tanggal 14, artinya 2 pekan ya.
0: Iya.
1: 2 pekan, saya lihat kemarin sudah membuka beberapa cabang olahraga Pak Tasliatul, Bang Hamdanus, sampai akhirnya juga mengalungkan, artinya melakukan monitoring kan ke venue-venue. Bagaimana melihat wajah-wajah, raut wajah-wajah atlet-atlet kita akhirnya melaksanakan porprov gitu.
0: Wah, luar biasa sekali. Saya justru saya yang terharu karena saya mendengar dari ujung kan orang pada menolak gitu, pada mundur, tapi kenyataannya yang kemarin katanya nggak ada uang malah beredar banyak bonus spontan.
1: Spontan.
0: Wah, ini luar biasa, saya bilang. Siapa yang kemarin bilang enggak ada uang gitu lah. Padahal nih jor-joran nih ngasih untuk memberikan semangat kepada atlet. Ada yang menangis terharu mereka, saya melihat mendapatkan medali itu karena perjuangan yang cukup panjang. Nah, itu yang saya lihat.
1: Oke, okay. Bang Donus.
2: Ya, memang tadi saya bilang tadi kalau dulu dia sabar tapi sabar sedih. Sekarang nangis tapi nangis bahagia dapat medali. Dan itu yang bukan hanya atlet, ada orang tua atlet yang nangis. Ya, petarung-petarung juga bapaknya, karena anaknya petarung, bapaknya petarung, bapaknya nangis. Terharu karena sudah 10 tahun anaknya menunggu itu. Yeah. Nah, mungkin dulu dia 10 tahun yang lalu bersiap untuk perprov yang 8 tahun yang lalu. Lalu itu enggak kunjung terlaksana sampai akhirnya tahun ke-10 baru dia meraih medali emas. Saya ketemu kemarin, bapaknya menangis. Jadi sekira inilah yang membuat, inilah energi kita sebetulnya untuk melaksanakan yang hari ini. Lalu energi yang sama kita gunakan untuk mengevaluasi supaya lebih baik lagi. Dan insya Allah energi yang sama juga akan kita lakukan, kita gunakan untuk melaksanakan yang lebih baik lagi. Jadi konteksnya atau tujuan utamanya adalah perbaikan porprov ke depan itu tidak untuk yang lain-lain tetapi untuk kebaikan. Ya, artinya budget yang kemarin itu kita syukuri dan kita sudah laksanakan, tapi saya yakin kalau kita siapkan lebih baik lagi dengan dukungan dana yang lebih besar lagi, maka tentu dia akan lebih meriah lagi. Syukur-syukur kita enggak dalam bencana alam.
1: Iya,
2: karena kalau bencana alam walaupun sudah kita siapkan kembang api enggak jadi kita.
1: Enggak jadi.
2: Nyalakan.
1: Seperti pembukaan kemarin.
2: Karena enggak mungkin. Ya, kita di saat ini sekaligus bergembira di saat saudara kita sedang berduka kan.
1: Ya. Oke. Okay. Ini ada pendengar yang masuk melalui line WhatsApp di 0811-6666-975. Ini dari Lubuk Begalung, ini ingin menanyakan apakah sudah ada sistem pemantauan bakat talent scouting khusus yang dilibatkan selama porprov untuk memastikan atlet-atlet terbaik langsung terjaring masuk ke program pembinaan jangka panjang. Kalau dulu kan ada atlet prioritas, atlet andalan, setelah porprov ini bagaimana? Pak Tasliatul dan Bang Hamdanus, silakan.
0: Mungkin lebih Pak Hamdanus lebih cocok menjawab ini.
2: Ya. Alhamdulillah kita sudah berbuat sebelum ini ditanyakan. Porprov hanya salah satu event atau satu kegiatan untuk memantau atlet-atlet kita. Kita sudah sejak Januari sudah memulai proses menuju atau pelaksanaan atlet andalan, atlet prioritas dan atlet potensial, kita sudah punya atlet, 164 atlet binaan yang mereka juga bertanding di Porprov. Dan artinya bukan saat PON aja kita memulai, tapi sudah kita laksanakan. Kita punya atlet binaan, pelatih binaan, kita punya tim MONEF. MONEF-nya juga kita MONEF lagi dengan GPS, tim MONEF-nya. Karena itu kita ingin mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan kita akan laksanakan. Dan tim MONEF itu juga semuanya terlibat di Porprov. Dia memantau, dan otomatis hasil Porprov itu juga menjadi sesuatu data terbaru kita. Nah, data ini yang nanti kita sandingkan dengan hasil kejurnas berikutnya, BKPON berikutnya, dan tentu itu disesuaikan dengan peraturan khusus di setiap cabang olahraga. PB-nya standarnya apa, apakah Porwil dijadikan sebagai juara Porwil menjadi untuk tiket ke PON, atau tetap di BKPON. Nah, tentu ini, atau nanti ada atlet kita yang ikut kejuaraan dunia, lalu itu tentu juga lebih kita prioritaskan untuk skuad kita menuju PON NTB NTT.
1: Tapi intinya Porprov juga menjadi
2: ya, salah satu dan satu ya. Dan itu kita pastikan terlaksana di Porprov ini.
1: Oke. Karena ini juga sebenarnya menjadi batu loncatan bagi atlet-atlet kita untuk menuju tingkat nasional ataupun nanti di internasional SEA Games. Karena yeah, keluaran Porprov saya lihat banyak juga dulu, seperti di Kempo juga yang pernah menjadi juara SEA Games juga. Saya ke Pak Tasliatul, ini menarik Pak Hamdanus, walaupun pahit-pahitnya pun dilaksanakan Porprov dan banyak inovasi, ternyata salah satunya digitalisasi untuk pendataan atlet.
0: Yeah.
1: Walaupun masih ada kekurangan. Kalau Pak Tasliatul melihat bagaimana?
0: Ya, ini sungguh inovasi yang luar biasa ya di kepemimpinan Pak Hamdanus dan kawan-kawan di periode ini gitu lah. Sebelumnya mungkin data itu tidak real yang kita lihat gitu ya. Kalau hari ini saya sudah berapa kali juga diajak untuk melakukan bintek oleh KONI, tercatat lebih kurang 11.000 ya atlet kita di Sumatera Barat.
2: Satu data atlet.
0: Jadi KONI Sumatera Barat mempunyai namanya Satu Data Atlet Sumatera Barat. Ada tercatat 11.000. Nah, ini akan memudahkan kita untuk memantau mereka. Karena kan atlet kita ini yang punya itu Pengprov-nya. Yeah. Yang punya atletnya kan sebenarnya kan Pengprov dan Pengcap ini. Nah, bagaimana kita menjalankan aturan ketat di KONI itu sendiri? Saya pernah baca itu peraturan KONI itu, kepindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain, baik antar kabupaten ataupun dari satu provinsi ke provinsi lain. Nah, sehingga ini juga ada perannya KONI di sini memberikan rekomendasi atlet kita ini mau dilepas apa tidak. Yeah. Dan kalaupun dilepas, kan kita juga tidak bisa menghalangi ya. Ada regulasinya yang diatur gitu, bagaimana tata caranya, sehingga ini bisa dipatuhi oleh semua kita. Dan sekali lagi kita sampaikan kepada Pengprov terutama ya, karena yang mengusulkan nanti atletnya ikut PON ke KONI itu kan memang Pengprovnya ya, Pengprov cabornya. Sehingga mari teman-teman di Pengprov cabor ini betul-betul dengan hati nuraninya menjadikan ajang-ajang Porprov ini dan juga kejurnas sebagai bentuk seleksi kepada atlet yang akan ke PON. Tidak hanya juga semata-mata di BKPON, tetapi atlet yang akan ikut BKPON, kalau bisa ya memang atlet yang juara di Porprov ini. Karena ada juga saya dengar, mohon maaf, ada juga saya dengar beberapa cabor yang mau dibawanya ke jurnas bukan yang menang-menang di Porprov ini. Kan aneh itu. Jadi buat apa kita melakukan Porprov? Porprov ini kan tujuannya untuk memantau kualitas atlet. Mana yang juara 1, 2, 3 itulah yang dibawa ke jurnas. Nah, masalahnya mungkin tidak semua bisa dibawa karena keterbatasan anggaran. Nah, ketika keterbatasan anggaran ini, tentu ada yang berangkat mandiri ataupun kita mencari sponsor-sponsor untuk diberangkatkan. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana kita komit untuk menseleksi atlet itu ke PON 2028 tidak asal-asalan, sehingga memang uang yang dikeluarkan juga oleh pemerintah untuk pergi PON itu menghasilkan medali sesuai dengan target yang kita inginkan. Gitu.
1: Oke, Bang Amdanus.
2: Ya, memang alhamdulillah hari ini kita nggak sulit lagi untuk mengakses atlet Sumatera Barat. Dan ini juga sudah dijadikan role model oleh KONI Pusat. Di Sumatera Barat, role model satu data atlet nasional. Dan data itulah yang kemudian memudahkan dalam pendaftaran ke Porprov, karena memindahkan dari satu atlet ke Sirimau. kita buatkan aturannya, dan itu sudah dilaksanakan. Dan itu juga bukan berarti hanya untuk usia dewasa atau tapi dari sejak usia dini. Sejak kita sudah menciptakan ekosistem dari mulai usia dini, dari deteksi bakat atlet nanti masuk ke situ. Nanti atlet dari mana saja. Target kita bukan 11.000, seluruh yang atlet itu masuk di data atlet KONI Sumatera Barat. Dan ini sudah MOU kita dengan KONI Pusat, itu akan dijadikan program nasional dari KONI Pusat. Dan tentu karena sudah MOU dengan KONI Pusat, tentu setidaknya dengan KONI Pusat kita sudah canangkan itu dan sudah kita lakukan. Dan dampaknya jelas tidak bisa lagi atlet-atlet siluman,
1: selundupan ya, selundupan titipan.
2: Enggak bisa. Terus juga atlet kita yang masuk ke apa kita ini, atlet binaan kita juga enggak bisa pindah karena dia kita kasih uang binaan, uang pembinaan. Dan itu juga dimanapun orang tahu kalau atlet itu terima dana pembinaan, dia tidak bisa pindah sesuka mereka. Nah ini alhamdulillah sehingga sampai hari ini belum satupun atlet kita yang pindah ke, dan kita berharap apapun kondisi kita akan sampaikan ke atlet kita. Mereka juga tidak tidak mematok yang tinggi untuk, tapi yang penting kita ada kepedulian terhadap atlet-atlet kita, terhadap kalori mereka, gizi dan vitamin mereka untuk kita jaga terus.
1: Ya, biasanya ini satu tahun jelang PON ini kan tawaran-tawaran pada atlet ini kan cukup dari provinsi banyak, ini dari provinsi itu kan. Kita juga mengalami banyak atlet kita yang lari begitu.
2: Kita alhamdulillah Maret, April, Mei kita sudah bayar.
1: Ya.
2: Nah memang kita sangat berharap dari melalui Pak Kadispora untuk memberikan perhatian, karena mereka kita harus fair juga kan, kita tahan mereka, tentu hak mereka harus kita berikan. Nah, kalau enggak nanti tentu marwah kita juga yang kena.
1: Ya
2: kan, kalau atlet hilang terus gimana? Kehilangan makna potprov kita. Potprov kita kehilangan makna. Habis potprov kita sulit untuk menghadapi PON kan?
1: Oke, berarti harus sering-sering Bang Hamdanus kuncinya, harus sering-sering ngajak ngopi Pak Kadispora.
2: Siap.
1: Jadi supaya koordinasinya enggak putus-putus. Oke, tidak terasa kita sudah 60 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Kadis sedikit, silakan.
0: Ya, dalam rangka memajukan olahraga prestasi di Sumatera Barat ya, kita memang perlu bergandengan tangan. Ini dibutuhkan memang kejernihan kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama di sini tentu tim TAPD ya, masalah anggarannya, dan di DPRD ada tim banggar gitu. Bahwasanya untuk pembinaan atlet, untuk menjaga atlet kita juga tidak pindah ke daerah lain, dibutuhkan anggaran yang cukup memang. Ini tetapi memang kondisi keuangan daerah yang hari ini dari 2025 kita lihat 2024 makin menurun. Nah ini kadang-kadang olahraga agak terpinggirkan dan berkurang anggarannya. Namun demikian tentu dengan segala keterbatasan, kita juga mengajak para atlet-atlet untuk memahami. Kadang-kadang orang bisa justru lebih maju melentingnya karena memang keterbatasan. Tidak selalu juga yang punya duit banyak itu dia juga berprestasi. Nah untuk pembinaan atlet, mulai tentu dari talenta atlet, talent scouting tadi, kita pernah melakukan itu. Kemudian bagaimana atlet-atlet muda, kemudian ada PPLP kita juga Pak, itu atlet-atlet muda kita, anak SMP dan SMA di sana. Ini tahun ini saja kita dipotong anggaran oleh APBN Pusat untuk sepak bola. Ini kan luar biasa pengurangannya, sehingga kita menjadi agak lambat untuk pembinaan atlet-atlet kita, berkuranglah untuk gizi mereka, vitamin mereka, bagaimana kehidupan mereka di asrama. Saya sudah lakukan sidak kemarin. Itu ya harus kita tingkatkan lah dari segi anggaran untuk rehabilitasi tempatnya, perbaikan tempat, sarana prasarana, dan juga gizi atlet ini harus kita perhatikan. Ini panggilan kita untuk semua, tidak hanya pemerintah tapi kalangan swasta. Ayo kita rangkul swasta yang mau menjadi bapak angkat atau mau membantu dengan dana-dana CSR mereka. Ya. Ini akan kita lakukan bersama-sama dengan KONI. Makasih.
1: Oke, sudah rasanya kalau untuk target bapak angkat sudah ada itu di logo jaket Bang Hamdanus ini.
0: Ini kita Bang Nagari, Bang Mandiri, Supreme ya.
1: Itu kan bisa itu. Yeah. Oke, tidak terasa sudah 60 menit perbincangan kita pada program 1 jam Jogo Gubernur ini dengan tema Porpros Sumatera Barat, panggung atlet muda menuju prestasi nasional. Dan Porpros sendiri yang ke-16 Sumatera Barat sudah dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai
2: hari ini.
1: Hari ini dan nanti malam akan ditutup, dan kami akan juga siarkan secara langsung penutupan atau closing ceremony dari Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 yang dilaksanakan di Gor Utama Sumatera Barat di Sikabu, Padang Pariaman. Saya Dodi Setio, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, pamit undur diri. Kita bersua di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Jaya, jaya, jaya.
4: Demikian satu jam Joe Gubernur.
9: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
10: Musim hujan kayak gini, emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog 1 jam dengan Gubernur. Dan selanjutnya kita akan segera ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk ikuti perkembangan dunia olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan

0: 1663 dan 76 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurcax di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan,

0: yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nirabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Dan Erick Bahawan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang. Ini atas perintah Ketua Majelis dalam perkara ya, telah memanggil Syafrimal bin Baktiar, tempat dan tanggal lahir Sungai Nanam, 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di kontrakan Jalan Kaharudin Nasution, Gang Libas, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Aroldah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dona Yuniza binti Zamzami sebagai penggugat melawan Syafrimal bin Baktiar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Memuja bulan yang indah permata.

Dari Dermanda Bulas Padang, Perengar Bupati Agam Benny Warlis menemui Menteri Pekerjaan Umum atau PU Joko Anggodo di Jakarta kemarin. Pertemuan ini dilakukan secara langsung untuk memperjuangkan dukungan anggaran penanganan serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Kabupaten Agam. Perengar, usulan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, kemudian meningkatkan layanan irigasi pertanian, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Adapun penanganan ini cukup banyak ya pendengar, seperti ada penanganan jalan, kemudian pembangunan jembatan, ada penanganan 228 daerah irigasi yang juga menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam. Pendengar, disampaikan oleh Bupati Agam, Ida dalam momen tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PU beserta jajaran atas penanganan infrastruktur yang telah dilakukan di Kabupaten Agam, khususnya pemulihan akses jalan Koto Mambang Balingka serta penanganan sejumlah sungai yang terdampak bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang UNP berperan aktif mengawal demokrasi melalui literasi digital menjelang pemilu 2029. Mahasiswa diharapkan mampu membantu mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi serta praktik politik uang. Ajakan tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI Puadi dalam kegiatan Bawaslu Kampus Connect bertema Generasi Digital Demokrasi Transparan di UNP kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan pemilu di era digital. Puadi mengatakan keterlibatan mahasiswa penting untuk memperluas jangkauan pengawasan demokrasi, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mengembangkan gagasan dan inovasi yang mendukung pengawasan pemilu. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar selamat siang, kita akan lanjutkan kembali hiburan dan informasi siang hari ini. Oke, tadi kelas info hadir ke ruang dengar Anda sebagai informasi lebih lanjut pendengar. Waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang berencana untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid ya, mungkin di lingkungan Anda, Anda sudah dapat bersiap-siap karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini.

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya.

bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanyalah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun kumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
4: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
5: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
0: Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Pergar. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan sampaikan warta berita daerah ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menambah informasi-informasi terbaru, Anda bisa dengarkan, monitor juga nanti warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masih informasi ataupun berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang. Ini atas perintah Ketua Majelis dalam perkara telah memanggil Deo Yolanda bin Herman, tempat dan tanggal lahir Padang 12 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Kayu Kale RT 001 RW 001 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Senin tanggal 11 Januari 2027 jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Araudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bebas Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitri Rahayu binti Herman sebagai penggugat melawan Deo Yolanda bin Herman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor risiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, manusia sejak dulu tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Sebab kita selalu mencari tempat untuk bercerita dan juga saling menguatkan. Karena itu komunitas hadir bukan sekedar ataupun sebagai tren sesaat ya, melainkan kebutuhan dasar yang sering baru terasa ketika kita kehilangannya. Pada 30 Juni 2025 lalu, Komisi Koneksi Sosial WHO melaporkan bahwa ada 1 dari 6 orang di dunia merasa kesepian. Nah, ini dikaitkan dengan lebih dari 871 ribu kematian setiap tahun atau kira-kira 100 kematian terjadi dalam 1 jam. Anak muda ikut terdampak pendengar, sebab WHO mencatat 17-21% orang usia 13-29 tahun itu merasa kesepian. Kesepian ternyata lebih sering terjadi di negara berpenghasilan rendah, yaitu sekitar 24% daripada negara kaya, sekitar 11%. Dan pendengar, interaksi tatap muka maupun virtual dalam kelompok terasa makin hidup saat semua orang memiliki ketertarikan yang sama. Kebersamaan tersebut perlahan membangun ruang aman yang mampu mengikis rasa kesepian akibat rutinitas harian yang cukup padat. Dan pendengar, fenomena ini membuktikan bahwa dorongan untuk saling terhubung itu makin menguat di tengah perubahan gaya hidup modern. Orang-orang tidak lagi ragu menghabiskan waktu luang mereka demi bertukar ide serta pengalaman bersama dengan teman sejawat. Nah, dukungan emosional yang hadir di dalam kelompok sosial terbukti ampuh menjaga kesehatan mental para anggotanya secara berkala. Hubungan yang erat ya menciptakan rasa memiliki sehingga setiap individu merasa lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan pendengar, sekarang banyak ya bermunculan misalnya perkembangan teknologi, kan ini turut mengubah wajah kelompok sosial melalui kemunculan platform digital yang makin mudah diakses oleh siapa saja. Nah, tren komunitas saat ini tidak hanya berfokus pada aktivitas luring, tetapi juga menambah ranah diskusi daring. Anggota dapat mudah membagikan karya, ada tips menarik, hingga mengadakan pertemuan tatap layar tanpa batasan jarak. Memilih komunitas sebaiknya dimulai dari hal yang benar-benar kita sukai. Jadi bukan sekedar karena ikut-ikutan nih ya, atau takut ketinggalan zaman. Nah, jadi Anda bisa pilih komunitas itu memang mulai dari hal-hal yang benar-benar disukai. Jadi Anda bisa datang dulu beberapa kali, perhatikan suasananya, lalu bertahanlah di tempat yang membuat kita merasa nyaman menjadi diri sendiri. Komunitas yang sehat tidak menuntut kita sempurna. Cukup hadir, mau mendengar, dan bersedia berbagi waktu untuk orang lain. Jadi pada akhirnya, kita berkomunitas bukan untuk ramai-ramai saja gitu ya, tetapi supaya tidak berjalan sendirian ketika hidup sedang terasa berat.

0: Mengapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pantau kawan-kawan daerah gimana, lihat kondisi daerahnya, kan sudah ada kayak Bukit Tinggi mengambil kebijakan PJJ, kan gitu.
3: Dan kita puasnya hari ini kalau kemarin itu atlet menangis karena sudah 8 tahun tidak perform. Selama 13 hari ini kita melihat banyak atlet menangis, dia sudah meraih medali.
1: Sari Berita. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat kembali memburuk akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan kiriman dari provinsi tetangga. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 yang sukses terselenggara sejak 2 Oktober lalu, malam nanti akan ditutup secara resmi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rita Ismail. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan masuk kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasar data ISPUNET, konsentrasi PM2.5 di Kota Padang mencapai 146 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasarkan data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2.5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, karena partikel halus PM2.5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak terhadap kesehatan. Ia menyebut, kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu langkah yang direkomendasikan yakni menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi siswa di daerah yang kualitas udaranya berada pada kategori tidak sehat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara dan kabut asap.
2: Terus kita pantau kawan-kawan daerah gimana, lihat kondisi daerahnya, kan sudah ada kayak Bukit Tinggi mengambil kebijakan PJJ, kan gitu. Kan setiap daerah berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Damas Raya, makanya di edaran itu dikembalikan ke kondisi daerah masing-masing, kualitasnya. ISPU masing-masing daerah.
4: Des Rizal mengungkap, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah memperlakukan PJJ akibat paparan kabut asap, diantaranya Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Darmas Raya, dan Sawalunto. Selain penerapan PJJ, masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Imbauan ini terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Elan Silviasari melaporkan.
1: Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 41 Padang kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini setelah banjir bandang melanda Kota Padang pada 10 Oktober lalu. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dilakukan secara daring karena masih proses pembersihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
5: Sudah mulai masuk kembali, anak-anak belajar seperti biasa. Hari Rabu tanggal 14, tapi sampai jam 12 sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas tadi, karena kondisi cuaca yang buruk, maka anak disuruh cepatkan pulang.
1: Kepala SMP Negeri 41 Amridas kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembersihan lumpur di dalam bangunan sekolah telah selesai dilakukan melalui gotong royong berbagai pihak, diantaranya Polda Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Saat ini sisa lumpur masih terdapat di halaman sekolah, namun kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan kembali. Amridas menyebutkan sebanyak 400
6: 209 siswa yang terbagi dalam 14 rombongan pelajar mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 104 siswa yang tinggal di kawasan Guo turut terdampak banjir bandang dan telah menerima bantuan berupa tas dan sepatu sekolah dari instansi terkait. Amridas menyampaikan pihak sekolah pada hari ini kembali mendata siswa terdampak secara langsung untuk mengetahui kebutuhan bantuan yang masih diperlukan. Pendataan tersebut dilakukan setelah sebelumnya informasi mengenai kondisi siswa dihimpun secara daring. Sebagai langkah antisipatif ke depan, Amridas meminta percepatan pembangunan tanggul dan penguatan tebing menggunakan batu bronjong di kawasan Sungai Guo untuk mengurangi risiko banjir bandang segera dipercepat. Menurutnya, pertemuan aliran Sungai Kampung Lalang dan Sungai Guo perlu menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi peningkatan debit air di wilayah hilir.
5: Hari ini sampai jam 12, besok PJJ atau daring, sampai tanggal 17. Yang kami minta sekarang adalah antisipatif agar musibah ini tidak terjadi lagi. Kemarin kan sudah dibuat tanggul dan dibuat batu baronjong di pinggiran sungai. Pengerjaannya lama. Karena lama pengerjaan, banjir datang lewat ke tempat tanggul tadi. Kalau dipercepat, pengerjaannya aman kita.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair mengatakan, banjir bandang pada 10 Oktober lalu juga berdampak pada 6 sekolah lainnya. Sekolah tersebut terdiri atas TK Alwitri, SD Negeri 12 Sungai Sapiah, SD Negeri 32 Kuranji, SMP Negeri 27 Padang, SMP Taman Siswa Padang, dan SMP Swasta PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Salidla Putri melaporkan.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat mendorong pengerukan sedimentasi dan pembenahan aliran sungai dari hulu hingga hilir untuk mengurangi risiko banjir dan banjir bandang berulang. Langkah tersebut perlu diprioritaskan di kawasan permukiman yang berada di sekitar Sungai Dangkal dan rawan terdampak luapan air. Informasi selengkapnya disampaikan Salidila Putri.
7: Air itu sebenarnya dia akan selalu mencari jati dirinya yang lama. Orang Minang aja kan selalu ada pepatah kali air gadang sekali tapian berubah.
6: Koordinator Umum FPRB Sumatera Barat Hidayatul Irwan kepada RRI pagi tadi mengatakan bencana yang terjadi pada April 2024, November 2025, dan Oktober 2026 menjadi peringatan perlunya evaluasi penanganan risiko bencana di Sumatera Barat. Pendangkalan sungai dan keberadaan permukiman di sekitar aliran sungai meningkatkan risiko banjir hingga kerusakan bangunan warga. Hidayatul mencontohkan kawasan permukiman di Lubuk Minturun, Kota Padang yang berulang kali terdampak banjir bandang. Baginya, pembangunan di kawasan sempadan sungai serta perubahan kondisi aliran sungai perlu dievaluasi untuk mengurangi risiko bencana serupa. Menurut Hidayatul, relokasi perlu dipertimbangkan bagi warga yang tinggal di kawasan dengan risiko banjir bandang tinggi. Sementara itu, warga di daerah rawan diminta segera mengungsi ke tempat aman ketika hujan deras berlangsung dalam durasi panjang sebagai langkah perlindungan sementara.
7: Saat ini sebelum ada pindah itu tadi, kalau umpamanya sudah ada hujan, nampak hitam langit atau segala macam, mengungsi aja apakah ke rumah tetangga atau segala macam gitu. Tapi itu kan sifatnya tidak permanen. Yang permanen itu penyelesaiannya kompleks sekali ya. Sedimentasi harus digali, kemudian di hulu harus juga diperbaiki, hilir juga ada dirubah. Kalau lihat di jembatan dekat jalan ke Pasijambak itu kan sungainya dangkal sekali. Di Siteba coba lihat di jembatan Siteba itu hampir rata. Nah, itu kan kadang-kadang kalau ada air yang volumenya cukup besar artinya kan meluber dia, karena tampungannya gak cukup lagi. Bukan hanya di Lumin sebenarnya, di Guo, Kuranji yang ada dua sungai yang setiap datang air selalu datang, mereka meluber ke rumah, itu juga sesuatu hal yang perlu kita juga pikirkan. Kasihan masyarakat sana, kemana mereka pergi? Karena wilayahnya di sana, beranak pinak di sana, dan tidak semudah itu untuk memindahkan. Jadi penyelesaiannya sangat kompleks sekali dan butuh kebijakan dari pemerintah.
6: Koordinator Umum FPRB Sumatera Barat Hidayatul Irwan juga mengingatkan pentingnya penanganan korban setelah bencana, mulai dari pembersihan material hingga pemenuhan kebutuhan makanan dan bantuan dasar. Akan tetapi bantuan pemulihan harus disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak agar proses pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salidla Putri melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang menjaring 15 hingga 20 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS setiap hari, mulai dari pengamen, anak jalanan, anak pang hingga manusia silver. Jumlah tersebut meningkat seiring meluasnya aktivitas PPKS yang tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menyebar hingga kawasan Jalan Bypass Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang mencatat peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesehatan sosial PPKS yang beraktivitas di sejumlah wilayah Kota Padang. Dalam sehari, petugas dapat menjaring 15 hingga 20 orang yang terdiri dari anak jalanan, pengamen, anak pang hingga manusia silver. Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, mengatakan pengawasan, penertiban, dan penjangkauan terhadap PPKS dilakukan setiap hari. Upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan PPKS yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Chandra menyebut, sebaran PPKS makin luas dan tidak lagi terpusat di kawasan pusat Kota Padang. Mereka juga banyak ditemukan di sejumlah persimpangan jalan, termasuk di kawasan Jalan Bypass.
8: Sekarang itu malah mungkin bisa lebih merata, sebelumnya itu di daerah kota, itu tapi pada hari ini di persimpangan bypass itu juga lumayan banyak. Dan kita juga sebenarnya ada sebab akibat ketika ini terjadi. Kenapa? Kita juga mempunyai pengendara yang berhenti di traffic light atau di persimpangan itu juga tetap melakukan pemberian sejumlah uang kepada pelaku PPKS ini.
4: Chandra menambahkan, PPKS yang ditemukan di Kota Padang tidak hanya berasal dari daerah setempat, tetapi juga dari luar kota. Karena itu, Satpol PP menjalankan fungsi penjangkauan dan pendampingan sebelum menyerahkan mereka kepada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota asal apabila PPKS yang terjaring berasal dari luar daerah. Bagi mereka yang berasal dari luar provinsi dan membutuhkan penanganan sebagai orang terlantar, Dinas Sosial menyediakan layanan penampungan meski kapasitasnya masih terbatas.
9: Di pasca penertiban PPKS ini memang diserahkan kepada Dinas Sosial. Tidak jarang pelaku-pelaku ini, warga kita ini yang ditertib adalah pemain-pemain lama, orangnya itu-itu aja. Hanya saja dia berpindah-pindah tempat, tidak menonton di satu tempat. Kadang-kadang ada yang saat ini sudah berusia lanjut, yang bersangkutan ini sudah melakukan itu sejak di usia muda. Gitu.
4: Dinas Sosial juga melakukan pembinaan dan membuat surat perjanjian agar PPKS tidak kembali melakukan aktivitas tersebut. Namun, kuatnya daya tarik ekonomi di persimpangan lampu merah membuat sebagian dari mereka kembali beraktivitas sebagai PPKS di Kota Padang. Elan Silviasari melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memperkuat langkah preventif untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Hal dimaksud melalui pemantauan harga harian, gerakan pangan murah, kerjasama distribusi antar daerah, serta penguatan cadangan pangan pemerintah. Selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
10: Karena adanya cuaca ekstrim ini, antisipasi-antisipasi yang memang secara masif telah kita laksanakan di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan koordinasi lintas sektor dengan jejaring internal dan eksternal yang kita lakukan.
11: Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui 48 enumerator yang tersebar di 19 kabupaten dan kota. Data dari pemantauan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi pasar sesuai kondisi harga dan ketersediaan pangan. Dona menyampaikan, dari 11 komoditas pangan pokok strategis yang dipantau, 2 komoditas mengalami kenaikan harga. 2 komoditas dimaksud yakni cabai merah keriting dan rawit, karena rentan mengalami gangguan produksi dan kenaikan harga akibat kondisi cuaca. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, kata Dona, Dinas Pangan Sumatera Barat melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di pasaran. Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi pasar untuk mengendalikan kenaikan harga cabai merah keriting yang telah mencapai Rp85.000 per kilogram. Dinas Pangan Sumatera Barat juga menjajaki kerjasama pasokan cabai dengan Kerinci dan Magelang guna membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
10: Nah, yang jadi masalah adalah ketersediaannya.

0: setiap harinya.
1: Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori, menambahkan, langkah preventif lainnya yakni melalui fasilitasi kerjasama distribusi pangan antar daerah dengan dukungan Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia. Fasilitasi biaya distribusi tersebut ditujukan untuk membantu daerah yang mengalami kekurangan pasokan, sekaligus menekan biaya transportasi yang dapat mempengaruhi harga jual komoditas pangan. Melati Oktawina melaporkan.
2: Program kelas inkubasi usaha yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan bisnis, mulai dari pengurusan legalitas hingga strategi pemasaran dan pembukuan usaha. Kembali Melati Oktawina menurunkan laporannya.
1: Peserta program inkubasi Yuni Hartika kepada RRI di Padang tadi mengatakan, melalui program dimaksud, ia memperoleh pendampingan, antara lain berupa pendampingan mendapatkan nomor induk berusaha, sertifikasi halal, dan bantuan pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT. Kemudian juga memperoleh pembelajaran mengenai teknik penjualan, promosi produk, pembukuan, serta aspek lain yang dibutuhkan untuk mengelola usaha secara lebih terstruktur.
3: Mulai dari legalitas usaha, cara mempromosikan usaha, pembukuan, dan juga untuk hal-hal lain. Cara teknik memasarkan juga diajarkan di inkubasi. Di awal belum ada legalitas sama sekali. Setelah masuk di inkubasi itu ada legalitas, kita diarahkan membuat NIB.
1: Sementara itu, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Koto Tangah 1, Rika Fortuna menjelaskan, kelas inkubasi dilaksanakan dalam 3 angkatan setiap tahun. Kapasitasnya 50 UMKM pada setiap angkatan. Rika menyampaikan, kelas inkubasi merupakan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang bertujuan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Setiap angkatan berlangsung selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan dengan berikutnya hingga seluruh rangkaian program dalam setahun selesai.
4: Pelaku usaha tuh bisa untuk naik kelas. Ini kita memberikan materi seperti legalitas, misalnya legalitasnya belum ada, itu seperti halal, terus merek. Kelas inkubasi yang dari Dinas Koperasi, kan kita dalam setahun ada 3 batch.
1: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Koto Tangah 1, Rika Fortuna menambahkan, selain memperoleh pembinaan dan pendampingan, peserta inkubasi juga mendapatkan prioritas untuk mengikuti sejumlah kegiatan pengembangan usaha yang difasilitasi dinas, antara lain kesempatan berpartisipasi dalam bazar dan pelatihan bersama mentor lainnya. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Dari arena Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16, Technical Delegate atau TD Cabang Olahraga Sepak Bola menyiapkan wasit-wasit berpengalaman di kompetisi nasional termasuk Liga 1 untuk memimpin laga final antara Kota Payakumbuh menghadapi Kota Sawahlunto di Stadion Utama Sumatera Barat Sikabu Padang Pariaman siang ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
5: Technical Delegate Cabur Sepak Bola Porprov 16 Sumatera Barat Yulis Didi mengatakan pihaknya akan menurunkan perangkat pertandingan terbaik demi menjaga kualitas dan kelancaran laga puncak perebutan medali emas tersebut. Ia menyebutkan sejumlah wasit berpengalaman di level nasional yang disiapkan antara lain Chandra, Eko Saputra, Asmuna Aranda, dan Dika Ramawijaya. Para wasit tersebut telah menyelesaikan tugas mereka di kompetisi nasional dan diharapkan memimpin pertandingan final Porprov 2026. Meski demikian, Yulis Didi menegaskan penetapan nama wasit yang akan bertugas belum dilakukan. Dari 4 nama yang telah disiapkan tersebut, nantinya akan dipilih perangkat pertandingan yang dinilai tepat untuk memimpin laga perebutan medali bergengsi tersebut.
6: Alhamdulillah, wasit-wasit terbaik kita turunkan wasit Liga 1. Wasit-wasit yang hari ini sudah pulang bertugas dari Liga 1 atau Liga BRI, empat siapa yang kerempinal nanti yang akan kita turunkan sehingga tidak ada intimidasi atau hal-hal yang tidak diinginkan karena kita agak rancu masalah wasit ini. Kita harus fair, sportif, kita semuanya yang ikut pop ini adalah saudara kita semuanya.
5: Menurutnya penyiapan wasit berpengalaman merupakan bagian dari upaya menjaga pertandingan.

0: yang tetap berjalan adil dan sportif, sekaligus mengantisipasi potensi intimidasi maupun hal-hal yang tidak diinginkan selama pertandingan berlangsung. Sebelum laga final Kota Payakumbu melawan Kota Saulunto digelar siang ini, pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat antara Kota Padang menghadapi Kabupaten Tanah Datar telah dilaksanakan pada pagi tadi. Seluruh rangkaian pertandingan diharapkan berjalan lancar dan menjunjung tinggi sportivitas hingga penentuan juara cabang sepak bola Porprov 16 Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 tahun 2026 setelah event multi cabang olahraga tingkat Sumatera Barat tersebut absen sejak 2020 lalu. Gelaran ini menjadi momentum bagi para atlet dari berbagai daerah untuk kembali menunjukkan kemampuan dan prestasi terbaiknya. Berikut laporan Iwan Setiawan.
0: Ketua KONI Sumbar Hamdanus mengatakan antusiasme atlet dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan menjadi salah satu hal yang menggembirakan selama pelaksanaan Porprov. Menurutnya, para atlet berjuang dengan penuh semangat untuk meraih medali dan mengharumkan nama daerah masing-masing. Hamdanus mengungkapkan perjuangan para atlet dalam mencapai prestasi terbaik bahkan diwarnai dengan rasa haru hingga tangisan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan besarnya arti Porprov bagi atlet yang telah menjalani latihan dan persiapan untuk tampil maksimal dalam kompetisi tersebut.
2: Dan kita puasnya hari ini kalau kemarin itu atlet menangis karena sudah 8 tahun tidak Porprov. Selama 13 hari ini kita melihat banyak atlet menangis gembira. Karena gembira dia sudah meraih medali. Insya Allah bola nanti final Saulunto Payakumbu. Nanti sekaligus di tempat final sepak bola kita penutupan Porprov ke-16.
0: Hamdanus menyebutkan keberhasilan penyelenggara Porprov 16 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten kota, pengurus besar cabang olahraga, hingga para legend olahraga ranah Minang yang turut mendorong terlaksananya ajang tersebut. Sementara itu, berdasarkan klasemen sementara, hingga Rabu 14 Oktober 2026, Kota Padang masih memimpin perolehan medali dengan 251 medali emas, 162 perak, dan 159 medali perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Solo dengan 133 medali emas, 115 medali perak, dan 90 medali perunggu. Disusul Kabupaten Padang Pariaman dengan 75 medali emas, 77 medali perak, dan 94 perunggu. Kota Bukit Tinggi berada di peringkat keempat dengan 73 medali emas, 59 perak, dan 59 medali perunggu. Sedangkan Kota Payakumbu menempati posisi kelima dengan 67 medali emas, 64 perak, dan 89 medali perunggu. Hamdanus menambahkan, rangkaian Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 akan ditutup di Stadion Utama Sumatera Barat, Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, setelah pertandingan final cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan Kota Payakumbu melawan Kota Saulunto. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya pesta olahraga provinsi yang diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga Sumatera Barat ke depan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Menjelang penutupan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16, Kota Padang menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah tunggal Porprov Sumatera Barat ke-17 pada 2028 mendatang. Meski demikian, penetapan tuan rumah masih akan dibahas oleh KONI Sumatera Barat mengingat sejumlah kabupaten dan kota lainnya juga menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Hari ini Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 ditutup. Jelang penutupan, Kota Padang menyampaikan komitmen untuk menjadi tuan rumah tunggal Porprov ke-17 tahun 2028 mendatang. Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahmuda, pada RRI pagi tadi mengatakan, Wali Kota Padang Fadli Amran telah menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Porprov periode berikutnya, termasuk menjadi tuan rumah tunggal.
4: Dengan arahan Wali Kota Padang, yaitu Bapak Fadli Amran, kita dari KONI Kota Padang meminta kepada KONI Provinsi bahwasanya KONI Kota Padang siap untuk menjadi tuan rumah 2028, yaitu tuan rumah tunggal.
3: Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus, menyambut positif kesediaan Kota Padang menjadi tuan rumah tunggal. Namun demikian, untuk memastikan tuan rumah pelaksanaan Porprov ke-17 masih akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas KONI Sumatera Barat. Apalagi juga terdapat kabupaten kota yang lain yang juga menyampaikan kesediaan menjadi tuan rumah untuk Porprov selanjutnya.
5: Kalau tadi ada juga pertanyaan, gimana? Ya, nanti kita musyawarahkan, kita konsultasikan dengan pimpinan kita. Kalau bicara kita tuan rumah tunggal atau dua tuan rumah atau tiga misalnya seperti PON, kita artinya kita tidak bukan tanpa pedoman, kita bisa satu tuan rumah, bisa dua, bisa tiga. Tentu ya kita lihat mana tawarannya lebih menarik kan, baru kemudian kita bahas di raker.
3: Hamdanus menambahkan KONI Sumatera Barat berkomitmen menyelenggarakan Porprov Sumatera Barat tepat waktu sesuai jadwal, sebab Porprov menjadi ajang penting untuk mendapatkan bibit atlet guna menghadapi laga serupa di tingkat nasional maupun internasional. Dodi Istio melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan kiriman dari provinsi tetangga. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 yang sukses terselenggara sejak 2 Oktober lalu, malam nanti akan ditutup secara resmi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat siang. Kita kembali bersama di Opsi untuk hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu yang tersedia sudah cukup banyak ya. Jadi Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Nanti saya akan bacakan lagu-lagu yang tersedia dan Anda bisa berkirim salam di acara Opsi ini. Oke, saya akan terima untuk penelpon yang pertama, pendengar di 812-878. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kalita.
0: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kalita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Hanafi.
1: Iya, selamat siang juga, Kalita.
0: Apa kabar siang ini, Hanafi?
1: Alhamdulillah sehat, Kalita sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kok agak jauh ya suara Hanafi?
1: Ini salah suara Hanafi yang kurang keras.
0: Oh, oke, baik. Hanafi, lagu-lagunya saya bacakan dulu ya.
1: Ya, siap.
0: Ada Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Judika, Jikalau Kau Cinta, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, The Overtune, Saya Pelindungmu, Tulus, Teman Hidup, Ada Serius Untuk Sang Legenda, Kotak, Aku Percaya Pilihanku, Last Child, Tak Pernah Ternilai, Utopia, Baby Doll, Winda, Kutemukan Penggantinya, Raisa, Pemeran Utama, Jerok Ya Aku, Noela, Kehabisan Kata, Derby, Cintailah Diriku, Marcel, Jangan Pernah Berubah, Silaun Seven, Penjantan Tangguh, kemudian Mike Mohede, Sampai Kapan, Rosa, Kamu Yang Kutunggu, Yura, Balada Sirkus. Hanafi mau yang mana?
1: Lagunya tuh Ya Aku.
0: Ya Aku.
1: Ya
0: Aku, Jerok. Oke. Salamnya buat siapa, Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat Kalita. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Ini Hanafi juga pernah gabung sama ini di siapa? Acara Satu Sesi Indonesia bersama ini Imanin itu yang Jerok, vokalis Jerok.
0: Oh, iya. Oh, pernah cerita. Yeah. Yang berjaringan ya?
1: Ya.
0: Oke, mantap.
1: Ya, terus buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Teddy, buat Wizanum, buat Bang Geri, Kak Rahma, Kak Meli, Angka Gazi, kemudian Kak Ulan, Kak Diana, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Rian, Bang Daniel, buat semuanya aja
0: ya,
1: Padang peringkat pertama di ini Porprov.
0: Yes, keren ya. Tadi kita
1: jauh gitu.
0: Kita berbicara Porprov juga tadi di jam 10.
1: Indonesia udah jadi juara tuan rumah di itu negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Padang jadi juara itu provinsi ini, kabupaten, kota kabupaten sendiri.
0: Oke. Terima kasih, Hanafi.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbo Datar sudah memilih lagu ya dari Jerok dengan judul Ya Aku. Oke, saya akan kembali terima di 812878 atau di WhatsApp, bisa Anda kirimkan ke WhatsApp 0811-66-66-975. Oke, silakan. Halo, selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum. Oke,
0: saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda waktu, beda nada suara gitu ya. Kalau kemarin malam agak-agak pelan.
2: Ya, tapi sekarang di rumah udah pada Bogor.
0: Kalau sekarang itu
2: beraktivitas kan.
0: Iya. Gimana, Kak Diana, sudah ada ininya, pilihannya?
2: Baru
0: dibacakan itu tadi.
2: Iya. Belum dengar tadi.
0: Belum dengar.
2: Ada kotak, Kak?
0: Kotak tidak ada. Kotak, bacakan lagi. Yura, Balada Sirkus. Rosa, Kamu Yang Kutunggu. Mike Mohede, Sampai Kapan. Silaun Seven, Pencetan Tangguh. Marcel Jangan Pernah Berubah, Derby Citailah Diriku, Noella Kehabisan Kata. Raisa pemeran utama, Winda Kutemukan Penggantinya. Kemudian Utopia Baby Doll, Last Child.
2: Baby Doll aja.
0: Baby Doll aja. Boleh, boleh. Silakan salamnya buat siapa?
2: Salam pertama untuk kakakku, semoga dapat selalu panjang umur mudah rezekinya. Tetap semangat untuk selama-lamanya, Kak, ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus tadi Hanafi ya, Kak, ya?
0: Iya, Hanafi.
2: Ada Ibu Iza Hanum, ada juga Angkel Gaji Karama Kak Mary.
0: Iya.
2: Ada Uncu Dipo, ada Bang Gery, Kak Ulan. Ada Bang Budi Caniago.
0: Okay.
2: Ada Kak Ika di Patipuah, ada Ika di Bone, Bang Gita Mame. Ada Pak Nokos. Ada
0: siapa?
2: Siapa lagi, Kak?
0: Udah habis catatannya.
2: Apa aja lah fotokopi yang
0: anak belum kita. Ada yang difotokopi, Hanafi baru sedikit. Oke, oke, baiklah, baiklah.
2: Nanti Angkel Gaji aja yang apa mah terusin.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Siapa lah, Kak? Marian, siapa lagi terus?
0: Siapa?
2: Yang di Damasraya?
0: Yang Damasraya mau
2: Marian aja. Sama
0: Daniel. Ada Banda, Rina.
2: Padahal tadi apa lagi? Enggak ada Damasraya lagi.
0: Oh, udah pindah. Ya. Ada ada Mas Nul juga.
2: Mas Nul. Ada juga enggak salah di sana Sakinah. Satu siapa nama dia, Kak?
0: Siapa?
2: Sakinah namanya.
0: Sakinah.
2: Iya.
0: Di mana?
2: Yang dapat tuh di Damasraya?
0: Mungkin ya. Belum mungkin belum ya. Pernah masuk deh sama Karina.
2: Yang cewek dulu yang siapa? Yang di Damasraya?
0: Rina.
2: Itu namanya itu Sakinah Rina ya.
0: Oh, jadi Rina itu Sakinah.
2: Iya.
0: Oh. Nah,
2: tapi enggak ada owner lagi dia.
0: Belum ada.
2: Enggak ada owner dia. Mm-mm. Terus untuk semuanya aja lah, Kak.
0: Oke, baik.
2: Salam sampai ada di mereka ya.
0: Iya, terima kasih Kak Diana.
2: Baiklah kalau dengar Kak ya. Mana? Terima kasih Kak Deta.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana yang di mana ya? Di ini. Di Tegal Hitam. Aduh. Kok jadi lupa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Aduh. Halo, selamat siang. Sudah masuk ini? Halo? Halo? Wah, kok diam saja? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: 100%
3: Indonesia, Karisma.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar, Karisma?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Sudah makan sehat. Siang belum?
3: Apa?
0: Sudah makan siang belum?
3: Sudah.
0: Berapa ini? Berapa banyak makan siangnya?
3: Makannya makan sekali dari pagi ini makan sekali, makan lontong sekali.
0: Oh.
3: Makan ubi ungu.
0: Wah.
3: Sudah itu aja deh.
0: Iya, ternyata sudah berkali-kali makan ya.
3: Iya, makannya berkali-kali, makan nasi sekali gitu.
0: Iya. Pokoknya yang dimakan itu makannya berkali-kali.
3: Makan bisa berkali-kali, makan nasi cuma sekali.
0: Makan nasi cuma sekali. Karisma mau yang mana, Karisma?
3: Diana tadi minta kotak-kotak ada tuh. Udah ambil aja kotak ada lagu buat Diana tuh.
0: Mana kotak? Enggak ada kotak.
3: Ada tadi dengar
0: apa? Ternyata iya.
3: Aku tahu pilihanku.
0: Aduh, ternyata iya terlewatkan. Aku percaya pilihanku. Kak Diana gimana dong? Walah, padahal sudah dilihat loh. Sudah dilihat satu-satu lagi. Gak ada kotak. Ternyata nih ada nih kotak.
3: Pasti sebutin kedua gak?
0: Iya. Aduh. Maaf ya Kak Diana, tapi kita kotak aja pilihannya. Karisma.
3: Tapi kan udah Rama ambilin tuh buat Diana.
0: Baik sekali. Terima kasih sudah membuat Kak Diana tidak jadi ngomel-ngomel.
3: Pilihan nama tuh ada juga tadi kotak juga kan, Peter Pan sama Rosa. Ya udah, karena daripada ini nanti Aduh, Karita, padahal
0: ada
3: tuh. Iya. Minta buat Diana kan?
0: Oh, iya benar-benar. Iya betul-betul sekali. Aduh, aduh. Terima kasih Kak Rama.
3: Diana di Tengah Hitam.
0: Iya. Terus salamnya buat siapa?
3: Yang pasti sehat, sukses, bahagia selalu buat Karisma.
0: Amin.
3: Serta keluarga tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
3: Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat selalu. Mm-hmm. Buat Ibu Irza Hanum, buat Hanafi. Karena kita di ini katanya Padang juara satu ya.
0: Iya.
3: Ya harus sebenarnya kan, kalau enggak yo, duh gimana ya? RRQ aja di Padang tempatnya kan.
0: Betul.
3: Iya, kalau Rama tanah datar peringkat kelima tuh.
0: Tanah datar. Oh iya. Semangat Karisma, tetap semangat.
3: Iya, semangat. Ada tuh anak dari temennya Rahma dari radio luar nantu tuh mendapatkan 4 medali di cabang balap sepeda.
0: Wow, selamat, borong semuanya.
3: Borong emas 2, perak 1,
0: Masya Allah.
3: Perunggu 1 tuh namanya Ade Maisa.
0: Oh, alhamdulillah. Banyak dia prestasi.
3: Dia kita keliling ini nih, keliling Indonesia. Udah
0: keluar negeri, nasional, internasional juga ikut-ikut lomba ya. Kalau Karisma suka olahraga apa?
3: Suka olahraga. Olahraga suka.
0: Suka olahraga apa?
3: Bulu tangkis, basket, bola kaki.
0: Wis banyak sekali.
3: Sebenarnya hampir semua bidang olahraga suka. Cuman yang dikuasain itu bola kaki bisa tuh. Waktu kecil-kecil tuh suka main bola sama teman-teman gitu kan.
0: Oh, wow.
3: Bulu tangkis. Pas masuk SMP di sekolahan ada lapangan basket. Ya, suka basket. Sampai SMA sering ikut Porda daerah.
0: Sampai Porda juga.
3: Sampai ke provinsi, ke daerah aja.
0: Wes mantap Karisma, banyak juga ternyata suka olahraga. Silakan ada salam lagi Karisma.
3: Iya, spesial banget, mega semangat buat Rahma Sisters di perantauan selalu.
0: Amin.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala buat rencana kita ini, buat Putih Senjata selalu sama keluarga tercinta.
0: Iya.
3: Buat Bang Cut Itanami, salam selalu buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, Diona, buat Bang Kuspati, buat Tanjudin dat ya, buat Tanjudin Binasa, selalu buat Bang Cliff di Manado, buat Pak apa?
0: Siapa?
3: Aduh, Pak Hamsah Yusuf sama
0: yang di Jambi.
3: Iya di Jambi kan, lupa tuh yang satu lagi padahal itu sering yang nyalaminya Pak.
0: Pak Bukhari.
3: Pak Bukhari ya kan kelupaan ini ya. Pak Bukhari sama Pak Angga Yusuf di Jambi, salam selalu buat Ibu Ayu.
0: Ya.
3: Buat Ibu Nur, buat Rian dan Daniel, buat Ade di Lubasung. Buat buat ini kelupaan lagi tetangganya Rahma kan.
0: Oh, di Zefni.
3: Buat Hendra di Sungai Yang.
0: Oh, oke.
3: Okay. Buat ikan lagi. Ikan ya
0: Pak. Ikan di mati buat.
3: Ikan ya, salam selalu deh. Pokoknya buat semuanya aja deh Kak Dita. Pokoknya lagi Mami Regan yang udah sekali-sekali juga dengar juga suaranya sama Rahma ya. Salam selalu.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Kak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma yang berada di Batu Sangkar. Berarti sudah ada beberapa lagu karena sudah cukup banyak tadi ya yang disalami oleh pendengar kita. Ada Hanafi di Rumput Datar, Kak Diana di Tunggul Hitam sama Kak Rahma. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada Jerok dengan Ya Aku, Utopia Baby Doll, dan Kotak Aku Percaya Pilihanku.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, akun Facebook update terkini pada Sabtu 26 September 2026 mengunggah foto berisi narasi bantuan umroh gratis dari Kementerian Agama. Daftar segera, kuota terbatas. Hubungi via WhatsApp 0851 3436 1780. Ayo daftar. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberi peluang umroh gratis. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyediakan 300 kuota umroh gratis periode Desember 2026 tanpa biaya. Fasilitas disediakan tiket pesawat pulang pergi, hotel, makan 3 kali sehari, tour leader atau pemimpin perjalanan umroh, asuransi perjalanan. Jangan lewatkan kesempatan ini karena kesempatan hanya kali ini saja. Turbek Hock lalu memasukkan kata kunci program umroh gratis Kemenak tahun 2026 ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan artikel di laman kemenak.go.id. Cek fakta, hoax pendaftaran haji dan umroh gratis Kemenak yang tayang Juli 2026. Diketahui Kemenak tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Kesimpulan, unggahan berisi klaim kontak WhatsApp pendaftaran umroh gratis dari Kemenak itu merupakan konten palsu. Demikian pendengar cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Padang, kita kembali lanjutkan untuk opsi ya, untuk siang hari ini. Tapi saya ke WhatsApp dulu pendengar karena sudah masuk dari tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang 100% Indonesia. Request lagu, pilihkan lagunya. Salam untuk Uni Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Untuk semua fans Pro 1 RRI Padang, Sumbar tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat siang, selamat tugas. Semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Ini dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke. Apa kabar? Ini bapak atau abang kali ya? Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih sudah gabung. Tadi memang Karama menyalami tuh Pak Hamzah Yusuf. Kemarin malam juga disalami karena teman ini ya, sama-sama sering request di RRI. Oke, okay, terima kasih. Saya kembali ke telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Bagaimana Uncu Dipo sekarang, kegiatannya aman, lancar?
1: Aman, baik. Karena aku kan 24 jam di radio aja.
0: Iya. Terima kasih sudah setia mendengarkan radio. Uncu Dipo sudah ya. Dengar lagu-lagunya?
1: Apa nih? Iya,
0: Mak. Uncu maunya apa? Lagu yang mana?
1: Apa nih?
0: Uncu mau lagu yang mana?
1: Apa yang cerita cewek lagi nih?
0: Oh, ada Krisdayanti, cobalah untuk setia. Ada Winda, kutemukan penggantinya. Raisa, pemeran utama. Kemudian ada Rosa, kamu yang kutunggu. Yura, balada sirkus.
1: Rosa apa tadi nih?
0: Rosa, kamu yang kutunggu.
1: Terus apa lagi nih?
0: Yura, balada sirkus.
1: Aku mau Rosa, mau Krisdayanti, mau Belanda Sirkus.
0: Oh, mau Rosa, mau Krisdayanti, mau banyak sekali.
1: Iya, soalnya yang bagus sudah diambil tadi di awal sama orang.
0: Oh, iya.
1: Rosa apa tadi ini?
0: Rosa. Ini juga ada Novella, ini lupa saya, ini kelewat juga. Novella juga ada, kehabisan kata. Kalau Rosa, kamu yang kutunggu.
1: Rosa, mudah-mudahan ada yang milih Rosa dan Belanda Sirkus nanti ini setelah ini.
0: Oh iya, Rosa atau Belanda.
1: Aku pilih mencoba untuk setia.
0: Mencoba untuk setia. Mencoba untuk setia. Oke, okay. Iya.
1: Aku memilih coba untuk setia.
0: Iya, baguslah. Alhamdulillah lah kalau Uncu mencoba untuk setia.
1: Iya, aku kan setia dari dulu, dari tahun 1994 sama RRI ini, dari mulai RRI 1 dulu.
0: Dengan radio.
1: 2005 dia jadi 3 nih.
0: Terus, berarti.
1: Selamat ya untuk Ponggok, untuk Solok dan Padang nih.
0: Alhamdulillah, iya, selamat nih untuk. Pokoknya selamat untuk semua lah ya.
1: Ya itu semua, tapi yang paling selamat itu Solok dan Padang ini.
0: Iya, Uncu.
1: Ada lagu ini.
0: Ada. Krisdayanti kan coba untuk setia.
1: Iya lah. Salam dan kesehatan tuh ini.
0: Oke, siapa lagi?
1: Salam untuk semua-semuanya ini. Ini lagu Uncu nomor berapa nanti ini?
0: Nah, tadi Uncu mau diputarkan apa lagi? Tadi kan Pak Hamzah Yusuf kan minta dicarikan aja lagunya.
1: Kalau enggak, Pak Hamzah itu lagunya Balada Sirkus lagi.
0: Balada Sirkus. Boleh ya Pak Hamzah? Mau ya? Enggak apa-apa kan?
1: Iya lagi.
0: Terus?
1: Bagus juga tuh Pak Hamzah kan gitu. Sirkus itu menarik kalau ditonton.
0: Kalau ditonton, kalau nggak nonton?
1: Kalau nggak nonton juga menarik. itu menggeramkan melihat hewan-hewannya itu. Ini.
0: Menggeramkan itu seperti apa ya, menggeramkan?
1: Iya, menggeramkan kan kalau lepas hewannya gimana sih ini?
0: Iya deh, salamnya buat siapa Uncu?
1: Salam tadi udah tuh semua-semuanya. lagunya udah ada Kat Dayanti sama Baladati. Terus tinggal Rosa yang mau dipilih sama orang satu lagi ya nih.
0: Rosa, boleh-boleh.
1: Lagi lagu itu nomor berapa nih?
0: Nomor 2.
1: Hah?
0: Nomor 2.
1: Oh, nomor 2. Pak Hamzah nomor 3 nih.
0: Oh bukan, Pak Hamzah nomor 1.
1: Itu nomor 2, itu nomor 3 siapa?
0: Ah nih, mau kita cari dulu siapa yang nomor 3.
1: Nah yaudah, mudah-mudahan yang terpilih Rosa. Assalamualaikum
0: semua ini. Oke, Uncu.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Damsuku Kota Solo. Apakah yang berikutnya akan memilih Rosa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Lopsi. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ibu.
2: Iya, Rita.
0: Iya, apakah Ibu memilih Rosa?
2: Ah iya, rencana ya Ibu mau milih Rosa. Soalnya Ibu tadi mau milih kotak dari Angel sama Rama.
0: Oh,
2: dari
0: Angel
2: kan?
0: Rama, betul.
2: Iya.
0: Jadi Ibu Rosa saja.
2: Rosa saja.
0: Wah, itu enak di Uncu Dipo dong. Ya. Jadi semua ya, yang diputar apa-apa. Tuh kesukaan Uncu Dipo dong, Bu.
2: Oh iya, habis gimana lagi?
0: Menang banyak di Uncu Dipo siang ini.
2: Iya, Uncu Dipo.
0: Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas sehat selalu, beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buat Anafi, buat Diana,
0: ya.
2: Buat Ika di Batipu, buat Cut Abang Tamame, buat Uncle Gazi, Rahma, Mary, buat Uncu Dipo tadi, buat Bang Teddy, buat Ika di Batipu.
0: Iya.

0: Pak John Lennon kemarin ya, Rita.
1: Pak John Lennon. Oh iya,
0: Pak John Lennon. Iya, salam buat Pak John Lennon. Buat Widira
1: kemarin juga.
0: Pokoknya buat iya, buat semuanya aja Rita yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rita.
1: Baik,
0: assalamualaikum.
1: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Para Pisang. Seperti tiga-tiganya lagu kesukaan Uncu Dipo ini. Wah, baiklah, baiklah. Agak mendengar, nanti saya balik lagi di Pro 1 RRI Padang. Ini dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Masih cukup banyak ya lagu-lagu yang tersedia untuk pendengar kami. Ini masih ada Tulus, Teman Hidup, Peter Pan, Kukatakan Dengan Indah, Judika Jika Kau Cinta, The Fortune, Saya Pelindungmu, Serius Untuk Sang Legenda, Last Child Tak Pernah Ternilai, Winda Kutemukan Penggantinya, Raisa Pemeran Utama, Noela Kehabisan Kata, Derby Cintailah Diriku, Marcel Jangan Pernah Berubah, Silon Seven, Pejatan Tangguh, dan Mike Mohede, Sampai Kapan. Oke pendengar, kita akan ke lagu-lagu berikut ini dulu. Tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
7: Ya iyalah, kan udah diolah.
6: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
7: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
6: Iya, tahu.
7: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
6: Iya, tahu.
7: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
6: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
7: Hah, maksud?
6: Dompet tinggal, saldo kosong.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan terima-terima telepon kembali untuk opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang, Opsi.
1: Selamat siang, Indonesia. Udi Macan.
0: Apa kabar, Bang Macan?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bunyi gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Adik awak yang kami itu bilo siaran Uni.
0: Bilo nyu siaran koyo.
1: Besok mulai yo ni.
0: Adik awak yang kami. Libur. Besok nyu malam.
1: Ayo cik tu adik awak nyu tu nyu ni. Dia nak sakitik kami itu picabi lo dia ambil. Mati ya bo kalau mencari adik kami dan cabi. Itu mah kau kangen awak. Kapan dia siaran gitu ya?
0: Besok.
1: Kalau 10 hari nak mengecek dunia.
0: Besok.
1: Tua. Kalau Juni lah malam tadi. Allah nak ini gitu. Kayak gitu. Uni baca lagu cek lagi Juni ya.
0: Okay, baiklah.
1: Okay, kalau begitu.
0: Ada Tulus, Teman Hidup, Peter Pan, Kukatakan Dengan Indah, Judika, Jikalau Kau Cinta, The Overtune, Salah Sayap Pelindungmu, Sirius Band Untuk Sang Legenda, Last Chart Tak Pernah Ternilai, Winda Kutemukan Penggantinya, Raisa Pemeran Utama, Noella Kehabisan Kata, Derby Cintailah Diriku, Marcel Jangan Pernah Berubah, Sheila on Seven, Pejantan Tangguh, dan Mike Mohede Sampai Kapan. Abang mau yang mana?
1: Ke Marcel aja Uni.
0: Marcel, jangan pernah berubah.
1: Iya.
0: Berubah. Jangan
1: kompak
0: pernah.
1: Selalu jangan Uni. Jangan kita jagung kita kompak selalu.
0: Nah, kan ada film-film dulu jangan. Tuh film ya, anak-anak berubah. Oke,
1: ya, jangan berubah selalu. Dong. Kan nanti berubah jadi bintang-bintang film kayak Jepang tuh nanti. Jangan Uni. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya lagi buat Trio Macan Badung Tanah Uni ya.
0: Oke lah
1: kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Teddy yang ada di Rawang sudah memilih lagu dari Marcel Jangan Pernah Berubah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Opsi.
0: Selamat siang kembali Indonesia. Opsi 100% Indonesia. Apa kabar Uncle Gazi?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sudah makan? Sehat alhamdulillah. Uncle Gazi sudah makan?
2: Sudah makan dari tadi.
0: Sudah makan.
2: Jam istirahat.
0: Oke. Udah sekarang lanjut lagi nih aktivitas sampai ya, sore.
2: Hampir saya enggak dapat masuk lagi nih.
0: Kenapa tuh? Sibuk?
2: Enggak, tadi saya pas kakak gantung pas cek fakta, kakak buka telepon saya masuk lewat jadinya untuk dipo yang gak boleh.
0: Oh, untuk dipo, wow. Iya deh.
2: Gak apa-apa deh. Alhamdulillah masih ada sesi ketiga.
0: Iya, betul sekali. Nah, Uncle mau lagu yang mana?
2: Yang kakak sebutin di awal tadi apa tuh, yang sebelum Peter Pan tadi kak?
0: Yang sebelum Tulus, Teman Hidup.
2: Nah itu aja kak.
0: Mau, oke Uncle. Silakan salamnya Uncle.
2: Oke, salam yang pertama dan utama sekali buat ya ibu sama ayah sehat selalu, menjamur murasi dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam buat kakak yang lagi tugas sehat selalu kak, lancar aktivitasnya.
0: Terima kasih Uncle.
2: Dan bahagia selalu keluarga. Amin. Sehat selalu buat Carita. Bagi kami yang suka on air senang nih. Yo, tadi malam sama Carita, yang ini sama Carita lagi ya.
0: Wah, mudah-mudahan tidak bosan.
2: Oh enggak.
0: Kalau ada yang bosan, ya udah jangan telepon dulu. Kan kalau yang bosan,
2: jangan dengar dulu.
0: Iya, tapi kalau bisa jangan bosan lah.
2: Enggak akan bosan kalau sama Carita kok.
0: Oke, lanjut Uncle.
2: Oke, salam selanjutnya buat Kak Mary yang dari Bekasi. Bahagia selalu keluarga. Salam buat Ibu Irza Hanum. Salam buat Bu Asmara Murni. Salam buat Oma Nur, Oma Ayu. Salam buat Pak Ilham, buat Aji Iwan, buat Aji Unia, gak lupa juga di Komplek Undan Gadek. Salam buat Pak Anton. Salam buat Pak Staff di Simpang Hari. Buat Bang Budi Caniago. Yang udah lama juga gak kedengaran suaranya.
0: Betul.
2: Salam buat Bang Ali di Bodang Semawang. Salam buat Bang Hanafi Citron Ciripo, Kediana Kak Ulan. Salam buat Kak Ika. Salam buat Bang Cip Itamame, buat Bang Ano, buat Pak Buhori, enggak lupa juga di Tebo Jambi.
0: Tebo Jambi.
2: Salam buat Kanata Salila di Padang Pariaman, Bang Firman di Jakarta.
0: Iya.
2: Salam buat Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buat Bang Benicio, salam buat semua-semua yang lagi monitor, yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya. Sampai terkecuali. Spesial untuk kita memiliki tiga hal yang selalu ada di hati kita.
0: Iya, baik. Sama-sama. Terima kasih, Angkel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi yang sedang berada di Padang Panjang. Sukses, lancar aktivitasnya, berkah juga rezekinya ya, Angkel. Dan berarti tadi ada Bang Teddy, ada Angkel Gazi. Kita coba dicek di WhatsApp dulu ini. Oh, ini tambahan nih dari Pak Hamzah Yusuf. Ini Uni Lydia, Rani atau Rita? Dengan Rita, Pak Hamzah Yusuf. Dengan Rita hari ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
3: dari
0: siang.
3: Dari Bang Geri.
0: Bang Geri.
3: Iya, di Balai Baru, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
0: Balai Baru. Alhamdulillah sehat Bang Geri. Bang Geri sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rita.
0: Iya, syukurlah alhamdulillah sehat. Bang Geri sudah monitor lagunya atau mau diulang lagi?
3: Diulang aja Mbak Rita, karena baru monitor.
0: Aduh, diulang lagi ya. Iya deh.
3: Ya kalau monitor mungkin dari awal maksudnya tadi itu.
0: Oh iya, kenapa Bang Geri baru monitor?
3: Baru
0: sibuk ya tadi?
3: Pulang Mbak Rita.
0: Oke, oke. Saya bacakan ya, Damai Kwamede, sampai kapan? Silaun Seven, Pejatan Tangguh, Derby, Cintailah Diriku, Novela, Kehabisan Kata, Raisa, Pemeran Utama, Winda, Kutemukan Penggantinya, Last Child, Tak Pernah Ternilai, Serious Band Untuk Sang Legenda, The Overtune, Saya Pelindungmu, Judika, Jikalau Kau Cinta, ada Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah.
3: Itu yang? Rita.
0: Yang mana?
3: Dari gue Kakang.
0: Kakang?
3: Iya, Kakang Ariel.
0: Oh, aduh, saya pikir siapa lagi Kakang?
3: Ya, ini apa aku katakan dengan
0: Indah. Katakan dengan Indah. Silahkan ya. Salamnya, Bang Geri.
3: Iya, salam yang pertama untuk Mbak Rita. Selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ayah, ini ada berita duka sedikit, Mbak Rita.
0: Apa tuh?
3: Wulan yang depan di Lolong Karan itu kan tadi malam ada kebakaran.
0: Oh. Di
3: jam ini dah bisa di searching jam 9.37. Jadi yang kebakaran ini rumah dia kena dikit, rumah adik mamanya tuh habis semuanya.
0: Ya,
3: tadi malam tuh jam 9.37.
0: Apanya
3: kejadiannya habis seluruh, cuman korban ya jiwa nggak ada.
0: Ada ya.
3: Gimana ada kan yang gabung Wulan di Lolong Karet?
0: Ada. Dulu sering, tapi sekarang udah jarang. Cuma tetap diselam-salami kaulah, mudah-mudahan ya.
3: Mudah-mudahan di apa keluarganya diberi ketabahan, diberi kalau sekedar materi kan bisa dicari lagi ya. Penting kalau nyawa yang kena gimana gitu, Marita.
0: Iya.
3: Kalau buat nyawa selamat, selamat lah semuanya gitu.
0: Iya, amin. Alhamdulillah berarti tidak ada korban jiwa dan iya mudah-mudahan
3: ada. Ya. Habis semua tuh tadi Bang Giri lihat malam juga habis.
0: Oh,
3: semuanya.
0: Bang Giri sempat ke sana.
3: Di pinggir jalannya kering dong.
0: Iya.
3: Ya kelihatan aja tuh kalau Karita lewat ada mau ke bypass, kalau dari Siteba kita sebelah kiri kelihatan aja tuh. Kalau dari lampu merah Balai Baru itu paling 1 kiloan lah jaraknya.
0: Oke.
3: Nampak aja sebelah kiri Karita, nanti kalau mau lihat itu ada nanti kebakaran, nampak aja di pinggir jalan itu kelihatan.
0: Baik, terima kasih informasinya ya Bang Geri.
3: Ya benar. Terus Hanafi Unci Dipo juga ya. Salamnya buat Angkel Gazi tadi ya.
0: Iya.
3: Pokoknya salam lah semua Mbak Rita yang lagi monitor satu pada apa salam semua tempat terkecuali.
0: Oke, selamat beristirahat Bang Geri.
3: Iya, sama-sama. Enggak makan dulu Mbak Rita.
0: Iya, makan dulu.
3: Habis makan dulu, kalau setelah dia kurus Bang Geri. Masa duit aja dia cari makan, enggak mati.
0: Oh iya, itu salah tuh. Duit banyak tapi kurang.
3: Iya, terima kasih Mbak Rita.
0: Sama-sama Bang Geri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Geri di Balai Baru. Terima kasih informasinya Kak Ulan di Lolong Karan. Mudah-mudahan tetap tabah ya Kak Ulan, semangat. Mudah-mudahan nanti ada ganti yang lebih baik nih untuk rumahnya tadi yang kena sedikit tadi. Tapi kalau yang saudaranya ini ya habis ya Kak Ulan. Ya, pendengar, kita nanti masih akan terima kembali di 812878 atau di WhatsApp 0811666975.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Riben kabar, Cek?
5: Aisyah Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, saudaraku. Nopak karya balik.
8: Horas dongan. Buha kabar, Muna.
9: Buha barakan rakan Mandung.
10: Wah, damai.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
13: Pro 1

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, sudah pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf tidak bisa terima kembali di telepon ya, karena memang sudah terbatas waktu kita untuk opsi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari yang pertama sampai yang terakhir. Mudah-mudahan silaturahim kita di udara tetap terjaga. Selamat beraktivitas kembali pendengar, dan Persatu RRI Padang akan lanjutkan lagi rangkaian hiburan informasi-informasi berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Ya, berdasarkan data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2.5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desi Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2.5 dapat masuk ke saluran pernapasan dan berdampak terhadap kesehatan. Kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Ya, mendengar. Selamat sore untuk Anda semuanya. Kembali saya Adrian Tujasman menyapa Anda di Padang sore ini. Kesempatan di hari ke-14 Oktober 2026. Dan pendengar, masih dengan rangkaian acara siaran spesial untuk Anda semuanya. Di kesempatan sore hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda paket siaran inflasi dan investasi untuk kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada. Dan berikut ya, dengan topik rumah untuk investasi, apakah benar menguntungkan? Nah, akan kita bahas, akan kita dengarkan maksud kami di paket siaran inflasi dan investasi untuk Anda semuanya. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Punya rumah sering dianggap sebagai tanda keberhasilan sekaligus investasi yang aman. Harga tanah dan rumah yang cenderung naik membuat banyak orang berpikir daripada uang disimpan, lebih baik beli rumah. Tapi, membeli rumah tidak selalu menjadi pilihan investasi yang paling menguntungkan. Sebab investasi properti bukan hanya soal harga rumah yang naik, ada biaya perawatan, pajak, renovasi, resiko tidak tersewa, hingga waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal. Lalu, apakah ada pilihan investasi lain yang lebih fleksibel dari pilihan membeli properti? Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, sore ini kita akan mendengarkan percakapan yang membahas mengenai rumah untuk investasi, apakah benar menguntungkan? Aduh, makin mahal aja deh.
4: Kenapa, Rin?
3: Ini nih, aku kepikiran mau beli rumah.
4: Wah, tapi bukannya kamu udah ada rumah ya, Rin?
3: Rencananya bukan buat ditinggalin, tapi buat investasi.
4: Oh, buat investasi. Memangnya kamu udah hitung semuanya?
3: Ya, belum sih. Tapi kan katanya harga rumah sama tanah itu terus naik. Jadi menurutku nih aman aja kayaknya. Daripada uangnya cuma disimpan, mending beli rumah.
4: Kita jangan cuma berpikir sebatas harga properti yang terus naik, Rin.
3: Kenapa? Bukannya emang begitu ya?
4: Dalam jangka panjang, harga properti memang bisa naik. Tapi naiknya harga rumah belum tentu berarti investasinya paling menguntungkan.
3: Maksudnya gimana sih?
4: Ya, misalnya kayak gini aja deh. Kamu beli rumah 500 juta. 5 tahun kemudian harganya jadi 600 juta tuh. Kelihatannya untungnya 100 juta. Tapi selama 5 tahun itu rumahnya kosong atau jarang disewa. Kamu tetap harus mengeluarkan biaya perawatan seperti atap bocor, cat yang mengelupas, listrik, air, pajak, mungkin ada renovasi juga.
3: Iya juga ya. Berarti keuntungannya nggak langsung dianggap untung bersih ya?
4: Bener. Belum lagi kalau rumahnya disewakan kan?
3: Tapi kan kalau disewa bisa dapat uang sewa.
4: Bisa, tapi belum tentu selalu ada penyewa. Misalnya rumah kosong 3 atau 6 bulan. Pemasukan berhenti, tapi biaya perawatannya harus tetap jalan.
3: Bener juga sih.
4: Ya itu, makanya kalau mau investasi properti jangan cuma lihat harga rumah nanti naik berapa, tapi juga harus dihitung berapa biaya yang keluar dan berapa lama modalnya bisa kembali lagi.
3: Nah kalau misalnya nih, rumah 500 juta, terus disewain 25 juta setahun, berarti sekitar 20 tahun baru balik modal ya?
4: Ya, secara hitungan kasar iya. Itu pun kalau selalu tersewa dan belum memperhitungkan biaya lainnya.
3: Wah, lama juga ya berarti buat untung.
4: Iya, makanya properti itu biasanya lebih cocok buat orang yang memang sudah punya modal cukup dan siap menahannya dalam jangka panjang.
3: Tapi kalau dibandingkan sama inflasi, bukannya uang tunai justru nilainya bisa turun?
4: Benar sih, Rin. Inflasi membuat daya beli uang berkurang dari waktu ke waktu. Karena itu, memang penting mencari instrumen yang berpotensi memberikan hasil di atas inflasi.
3: Nah, berarti aku tetap harus investasi dong.
4: Menurutku iya sih, tapi investasi nggak harus selalu rumah kok.
3: Ya, terus contoh yang lainnya apa?
4: Ya, tergantung tujuan dan profil risikonya. Ada deposito, obligasi, reksadana. atau instrumen investasi lainnya. Masing-masing punya risiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda.
0: Tapi nih ya, kalau investasi selain properti, bukannya lebih beresiko ya?
4: Iya sih, ada yang beresiko lebih tinggi, ada juga yang relatif lebih rendah. Yang penting kita paham dulu produknya, jangan karena ingin untung besar, malah asal pilih.
0: Tapi nih, aku sering banget dengar orang bilang, beli tanah tuh nggak akan rugi.
4: Ya, kalimat itu terlalu sederhana sih. Tanah memang bisa menjadi aset yang bagus. Tetapi bukan berarti selalu untung dan selalu naik cepat. Lokasi, kondisi pasar, akses jalan, perkembangan daerah, dan banyak faktor yang mempengaruhi.
0: Jadi sebenarnya yang harus dilihat tuh bukan cuman asetnya apa ya, tapi gimana aset itu menghasilkan keuntungan gitu.
4: Bener gitu, Rin.
0: Jadi kalau rumahnya nggak disewakan dan cuma nunggu harga naik, berarti uang kita juga ketahan dong?
4: Iya, itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Properti punya kelebihan karena bentuknya nyata, tapi likuiditasnya lebih rendah.
0: Likuiditas maksudnya susah dicairkan?
4: Iya, kalau kamu butuh uang cepat, menjual rumah nggak semudah menjual aset finansial tertentu. Belum tentu hari ini pasang iklan, besok langsung laku dijual.
0: Iya juga sih, apalagi kalau pembelinya nego abis-abisan ya.
4: Bener tuh, bisa aja harga pasar rumahnya 600 juta. Tapi karena kamu butuh uang cepat, akhirnya terpaksa jual lebih murah deh.
0: Aduh, berarti selama ini aku cuma mikir rumah pasti naik.
4: Padahal investasi seharusnya itu dihitung secara menyeluruh.
0: Jadi menurut kamu, aku jangan beli rumah gitu ya?
4: Ya, kalau tujuan murni investasi dan modalmu masih terbatas, aku pribadi nggak akan langsung memilih rumah. Aku akan bandingkan dulu dengan beberapa instrumen investasi lainnya.
0: Tapi nih, kalau aku memang pengen punya rumah untuk ditempati.
4: Kalau kayak gitu sih beda cerita ya. Kalau rumah untuk tempat tinggal, ada nilai manfaat yang kamu dapat setiap hari. Jangan semuanya diukur hanya dari keuntungan investasi ya.
0: Berarti rumah untuk tempat tinggal dan rumah untuk investasi memang harus dibedakan ya?
4: Betul, Rin. Jangan membeli rumah hanya karena merasa kalau nggak beli sekarang nanti harganya naik deh. Atau karena melihat teman sudah punya properti banyak.
0: Oke deh kalau gitu. Makasih ya, Tik. Aku bakal pikirin mateng-mateng dulu nih soal membeli properti ini.
4: Oke, aman aja, Rin. Jangan asal ambil keputusan. Karena membeli rumah merupakan sebuah keputusan yang sangat besar.
5: Ada lagi, Kak?
6: Udah cukup, Bang. Itu aja.
5: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
6: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
5: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
6: Ah, inflasi? Apaan tuh?
7: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
6: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Membeli rumah atau properti memang bisa menjadi salah satu bentuk investasi. Namun kenaikan harga properti tidak otomatis berarti keuntungan yang besar. Ada biaya perawatan, pajak, renovasi, resiko properti tidak tersewa, hingga waktu balik modal yang cukup panjang. Karena itu, sebelum berinvestasi, penting menghitung seluruh biaya dan potensi hasilnya. Di tengah inflasi yang dapat mengurangi daya beli uang, investasi tetap penting. Tetapi, pilihannya tidak hanya properti. Ada berbagai instrumen investasi lain yang bisa dipertimbangkan sesuai tujuan, kemampuan finansial, dan profil risiko masing-masing. Karena investasi yang baik bukan sekedar memiliki aset, tetapi memahami apa yang kita miliki dan menghitung risikonya dengan bijak. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bergari mana pun Anda berada, demikian majalah udara untuk hari ini. Dan selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan pada masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati." Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
5: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, siapa yang mungkin tidak kenal dengan Legend of the Beautiful of Indonesia. Nah, maksud kami ini pendengar, salah satu dari legenda kecantikan di Indonesia ya, sebut saja produk yang mungkin untuk Anda para wanita pendengar ya, yang sering menggunakan produk Martha Tilaar ya. Nah pendengar, pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Ya, berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dalam pernyataan duka tersebut, Martha Tilaar disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Nah, keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam pengembangan dunia kecantikan Indonesia. Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia, dan ia memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Turut berduka cita ya untuk legenda kecantikan Indonesia ini, dan untuk Anda mungkin yang tahu atau mengenal nama beliau ini, ya mudah-mudahan Anda juga bisa mengirimkan doa juga untuk beliau. Dan untuk Anda semuanya pendengar, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Bersatu dari Padang Kenal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita berjalan dengan Korwil 15 Pedang Prabu, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Bukit Tinggi. Untuk anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Rabu 14 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Detasemen khusus 88 anti teror Desus 88AT Polri gandeng berbagai stakeholder dalam upaya memperkuat komitmen kebangsaan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
1: Upaya pencegahan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan terus digencarkan Densus 88 Anti Teror Polri. Kali ini Densus 88 AT Polri turut menggandeng stakeholder lainnya untuk memperkuat silaturahmi dan ideologi kebangsaan melalui kegiatan Forum Group Discussion atau FGD bertajuk Transformasi Ideologi Jalan Menuju Wasatiyah Membangun Kesadaran Baru Ideologi Sehat dan Moderat. Program ini ditujukan bagi para ex anggota kelompok Jamaah Islamiyah atau XJI yang sudah menyatakan diri bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sejak 30 Juni 2024 dan diteruskan deklarasi akar rumput pada 2025 hingga saat ini, bertempat di salah satu hotel ternama Kota Bukit Tinggi. Kepala Satuan Tugas Kasatgas Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Jibrilian Birnes menyampaikan bahwa Sumatera Barat yang selama ini hidup dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, perlu merajut pandangan bersama UUD 1945, Pancasila dan juga NKRI. Apalagi menurutnya, ketiga dasar ini memiliki hubungan yang erat dalam merawat dan menjaga keutuhan NKRI hingga hari ini dan kehidupan selanjutnya.
2: Insert. Karena itu, penanggulangan radikalisme dan terorisme tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, namun pada saat yang sama kita juga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui pendidikan, pembinaan ideologi, penguatan pemahaman keagamaan, pendampingan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan hubungan sosial.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Sumatera Barat Mursalim juga memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI di ranah Minang, salah satunya dengan memperkuat sinergi antar lembaga, baik itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, TNI Polri, dan juga masyarakat.
3: Kita ingin mantan SJ ini bisa berintegrasi kembali kepada masyarakat, bisa hidup damai, bisa membesarkan anaknya, dan masyarakat bisa menerima mereka.
1: Sedangkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Zulkifli Datuk Rajo Mangkuto menyambut baik langkah Densus 88 AT Polri yang berhasil merangkul seluruh anggota XJI untuk kembali kepada NKRI.
4: Terima kasih kepada Densus 88, Komandan Densus 88 yang telah mengangkat acara ini membuktikan bahwa rangkul lawan jadi teman. Ini konsep Minang ini. Merangkul, jangan sampai jadi kawan jadi lawan, tapi lawan jadi kawan. Alhamdulillah berhasil Densus 88.
1: Sebagaimana diketahui, FGD ini diikuti sekitar 69 orang yang disebut sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah XJI dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kegiatan yang diselenggarakan di Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri bersama pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat itu bertujuan membangun kesadaran baru, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong perubahan menuju kehidupan bermasyarakat yang damai dan tanpa kekerasan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meminta pengawasan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat untuk menjaga kebersihan, kualitas makanan, dan pengelolaan limbah demi keamanan penerima manfaat. Berikut laporan Nofri.
5: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meminta pengawasan terhadap Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis MBG dioptimalkan. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi Satuan Tugas atau Satgas MBG bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, serta pihak terkait lainnya di Rumah Dinas Wali Kota Senin malam. Henry Arnis menekankan pentingnya pengawasan rutin untuk memastikan kebersihan dapur, kualitas makanan, serta pengelolaan limbah agar makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi penerima manfaat. Menurutnya, setiap SPPG harus menjaga standar kebersihan, memastikan proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan, serta memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas dapur. Hendrianis menegaskan bahwa inspeksi mendadak atau sidak wajib dilakukan dan dapur harus steril karena kunci sehat atau tidaknya makanan berada pada kondisi dapurnya. Dirinya meminta SPPG bersama Satgas MBG meningkatkan koordinasi dan lebih sering turun langsung memeriksa kondisi dapur. Pengawasan dinilainya tidak cukup hanya mengandalkan laporan, tetapi harus disertai pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
6: Dan belajar dari pengalaman, kesterilan, kehati-hatian di dalam menyiapkan makanan dan menyalurkannya juga harus diperhatikan lebih baik lagi. Dan SOP, apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, itu juga harus segera dilengkapi. Kita tidak ingin permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah lain terjadi di daerah kita. Untuk itu, dinas-dinas yang terkait dalam program ini wajib melaksanakan tugas-tugas mereka.
5: Wali Kota menambahkan bahwa kebersihan dapur dan kualitas makanan harus terjaga, karena makanan tersebut diperuntukkan bagi generasi muda ke depan. Rapat koordinasi itu juga membahas sejumlah gagasan untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri di tahun 2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri. Wacana ini disiapkan untuk masuk dalam draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2027. Sebelumnya program prorakyat tersebut sempat ditiadakan pada tahun 2026, menyusul tantangan defisit anggaran yang melanda kas daerah. Kendati niat tersebut sudah mulai dibahas, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, eksekusi kebijakan ini masih bergantung penuh pada ruang fiskal daerah tahun depan. Menurutnya, jika memungkinkan dari sisi keuangan, Pemprov Kepri akan merealisasikan kembali demi membantu para orang tua dan para siswa.
2: Dalam pembahasan anggaran di APBD 2020, dan anggarannya ada, karena kita kan disesuaikan dengan anggaran. Sudah anggaran ini karena sesuai dengan misi dan visi kami, dan sesuai dengan anggaran yang kami juga kita akan realisasi.
1: Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Kepri pernah menggelontorkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan atribut sekolah bagi kurang lebih 39.000 pelajar SMA dan SMK sederajat.
2: Karena kan pendidikan ini paling banyak, sekitar 21% ya, anggaran itu 21% lebih. Makanya kan anggaran kebanyakan ke dalam gaji P3K dan kegiatan-kegiatan yang ada.
1: Di sisi lain, Pemprov Kepri saat ini juga dihadapkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur fisik dunia pendidikan. Terutama beberapa SMK yang belum memiliki gedung kelas mandiri, agar proses belajar-mengajar dapat berjalan optimal. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan menargetkan posisi tiga besar PAD Aporprov Kerpri di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 350 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen Bintan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aryo Wisnu.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau POPPROV Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang 1 hingga 8 November 2026. Sebanyak 350 atlet telah terdaftar untuk mewakili Bintan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kepri tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbangkan medali untuk mencapai target tersebut. Menurut Alveni Harmi, lokasi Porprov yang berdekatan dengan Bintan menjadi keuntungan tersendiri bagi para atlet. Mereka dapat lebih mudah menjajal venue pertandingan dan melakukan uji coba sebelum kompetisi dimulai. Kondisi ini berbeda dengan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan, sehingga akses menuju lokasi pertandingan membutuhkan persiapan lebih.
4: Sekarang lebih terbuka. Kenapa? Karena penyelenggaraan kan berada di Tanjung Pinang. Nah, oleh karena itu secara latihan kita pasti bisa lebih memanfaatkan kondisi. Kalau biasanya Porprov itu dilaksanakan di luar Pulau Bintan, nah tahun ini Porprov dilaksanakan di Tanjung Pinang selaku tuan rumah, dan tentu venue-venuenya sudah bisa kita uji coba latih tanding mulai sekarang. Jadi kita memang ada target, baik dari pemerintah Kabupaten Bintan maupun dari KONI, kita sama-sama bertarget minimal harus tiga besar, itu minimal. Maka kita akan punya target tidak boleh turun dari tiga besar.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menegaskan, pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bintan telah menetapkan target minimal masuk tiga besar. Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan kesempatan memanfaatkan venue lebih awal, kontingen Bintan diharapkan mampu tampil maksimal dan mencapai target pada Porprov Kepri kali ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap kembali berdampak pada pembelajaran jarak jauh siswa sekolah di Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
5: Kabut asap masih menyelimuti wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru mendeteksi 4 titik panas di Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Elisa Kedang, mengatakan kondisi kabut asap yang masih terlihat karena adanya pergerakan udara dari arah selatan ke wilayah Riau, termasuk Pekanbaru. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih banyaknya titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Selatan.
6: Untuk kabut asap sendiri, karena dilihat dari pergerakan awan masih dari arah selatan, jadi untuk kabut asap di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, masih terdapat dari wilayah selatan. Karena dilihat dari titik hotspot sendiri di wilayah selatan atau di Sumatera Selatan, masih terdapat titik panas yang cukup banyak. Untuk hari ini terdapat sedikit pertumbuhan awan hujan, yaitu cuma terdapat di wilayah bagian utara, dan untuk besok hari terdapat penurunan curah hujan dan akan terdapat peningkatan curah hujan lagi pada tanggal 6.
5: Kondisi kabut asap tersebut turut berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Salah satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK SD Negeri 21 Pekanbaru, Ferdi Aprilian, mengatakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah untuk sementara ditiadakan mulai hari ini hingga Kamis besok, menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh sesuai arahan Wali Kota Pekanbaru.
7: Ya, kalau untuk hari ini pembelajaran kita selama 2 hari ini kan disuruh PJJ oleh Wali Kota. Jadi kalau untuk aktivitas sekolah normal di sekolah memang tidak ada kegiatan. Tapi untuk kegiatan anak-anak tetap berjalan dengan lewat online. Salah satunya lewat grup kelas.
5: Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi berkabut akibat asap dan sebaran titik panas di sejumlah wilayah, masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca serta perkembangan kualitas udara. Upaya tersebut penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan untuk beraktivitas di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau perkuat program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan, Singgigi tinggal menunggu peresmian dan Pasir Putih disiapkan sebagai pusat pendidikan bagi anak kurang mampu. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau terus memastikan kelancaran program Sekolah Rakyat di Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan, Singgigi, saat ini tinggal menunggu peresmian. Selain itu, Pemprov Riau telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan Pasir Putih untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut Syahrial, Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda karena pemerintah tidak hanya menunggu anak untuk mendaftar, tetapi aktif menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.
9: Memastikan bahwa Sekolah Rakyat yang menjadi program presiden hari ini itu terbangun di Provinsi Riau. Alhamdulillah di Kuantan Singgigi tinggal peresmian. Nah, hari ini kita punya 10 hektar di Pasir Putih untuk Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini luar biasa ya, Pak. Memang kalau orang lain mendaftar, kalau Sekolah Rakyat ini kita punya kewajiban untuk menjangkau. Siapa yang tidak sekolah hari ini, siapa yang putus sekolah hari ini bisa merasakan pendidikan. Kami ketemu Pak di dinas sosial kita itu di Rumbai, di Sekolah Rakyat kita itu. Anak yang sudah usia 12 tahun, bahkan ada udah usia seharusnya udah SMP 13 tahun, tapi masih belum bisa baca hari ini karena memang tidak sekolah gitu. Karena dia harus bekerja dan membantu orang tua.
8: Sementara itu, dukungan dari Ketua Rumah Perempuan dan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menyambut positif kehadiran Sekolah Rakyat sebagai ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut Utari, Sekolah Rakyat tidak hanya harus berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, inklusif, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Kami berharap bagaimana tentunya ini menjadi ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian

0: dan ekonomi maupun kondisi sosial keluarga. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, HIMSI dan APIO Kepulauan Riau mengajak masyarakat lebih terbuka terhadap persoalan kesehatan mental serta tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga profesional. Berikut laporan Fajar Walinda.
3: Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Kepulauan Riau bersama Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO Kepri mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental dan tidak ragu mencari bantuan profesional. Ajakan ini disampaikan melalui kegiatan, aktivitas, dan diskusi mengenai kesehatan mental mulai dari tekanan di tempat kerja, emosi yang terpendam, hingga pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan. HIMSI sebagai organisasi profesional psikologi di Indonesia berperan mendorong pengembangan ilmu psikologi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme psikolog, serta memastikan layanan psikologi diberikan secara bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketua HIMSI Kepri Briana Sari Oktaria mengambil momentum saat ini untuk memperkenalkan HIMSI di Kepulauan Riau.
4: Atau baru tahu sekarang? Nah, itu selain untuk memperingati itu adalah untuk memperkenalkan. Kami itu punya psikolog-psikolog. Karena apa? Kebanyakan itu klien-klien atau pasien-pasien itu keluar. Ya, pada cari psikolog di Jakarta, cari psikolog di Bandung gitu. Nah, di Batam ini ada Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi ada pertanyaan bagus ya dari Ibu bahwa HIMSI sama APIO itu apa gitu. Nah, HIMSI itu adalah himpunannya, APIO itu adalah asosiasi yang ada di bawah HIMSI. Sebenarnya kalau secara nasional kita punya sekitar 30 sekian asosiasi dan ikatan.
3: Sementara itu, APIO berfokus pada penerapan psikologi di dunia kerja dan organisasi, termasuk kesehatan mental karyawan, pengelolaan sumber daya manusia, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. HIMSI dan APIO Kepri berharap masyarakat semakin memahami bahwa mencari bantuan psikolog bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah tepat untuk mengatasi persoalan dan menjaga kesehatan mental. Masyarakat juga diimbau tidak menghadapi masalah sendirian dan berkonsultasi dengan tenaga profesional ketika membutuhkan bantuan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam. Pemadaman listrik atau blackout yang melanda kota Batam selama belasan jam pada Senin 12 Oktober 2026 menyisakan keluhan di tengah masyarakat. Warga berharap gangguan serupa tidak kembali terulang. Sementara DPRD Kepulauan Riau meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
5: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda kota Batam pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga dan memunculkan harapan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan turut menanggapi insiden tersebut. Ia mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik, sekaligus meminta perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi. Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta meminta warga mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nur Aini turut menyampaikan keluhannya setelah mengalami pemadaman listrik dalam waktu yang cukup panjang.
6: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
5: Dengan demikian, warga berharap evaluasi yang dilakukan PLN Batam dapat menghasilkan perbaikan nyata sehingga pasokan listrik lebih andal dan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tidak kembali terganggu akibat pemadaman berkepanjangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Ben Musaki melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. Pedagang di pasar Terubuk Bengkalis keluhkan bocornya atap dan tersumbatnya toilet karena sudah rusak. Kadis Dakperin sampaikan usulan perbaikan dalam anggaran.

0: 2027 mendatang. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kondisi Pasar Terubuk Bengkalis yang menjadi salah satu pusat aktivitas jual-beli masyarakat kembali dikeluhkan pedagang. Atap berbahan akrilik yang rusak parah menyebabkan air hujan masuk ke dalam pasar hingga mengenangi area tempat mereka berjualan. Ernawati, salah seorang pedagang di Pasar Terubuk, mengatakan genangan air saat hujan terkadang mencapai lebih dari mata kaki orang dewasa. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan membuat pedagang kesulitan melayani pembeli. Menurutnya, kerusakan atap Pasar Terubuk perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pasar merupakan tempat para pedagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ernawati yang dijumpai pada Selasa pagi, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar aktivitas jual-beli dapat berlangsung dengan nyaman. Ernawati menilai kondisi pasar yang tidak nyaman juga berpotensi membuat konsumen enggan datang untuk berbelanja. Padahal keberadaan pembeli sangat menentukan pendapatan para pedagang. Selain kerusakan atap, Ernawati juga turut mengeluhkan kondisi toilet di Pasar Terubuk yang tidak dapat digunakan. Fasilitas sanitasi yang bermasalah tersebut menambah kesulitan pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar.
2: Ada malah ada jualan, Pak. Tengok pejat itu kan. Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga pejat. Aku salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh ini kalau macam apa, Pak.
3: Tapi sudah sampaikan kemarin sama...
2: Sudah tiap hari direkam kami cakapnya. Iya, Bu. Ah, yang sedang ada bilang tak ada dana. Yang sedang juga belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan fasilitas pasar baik dari pedagang maupun dari konsumen. Bahkan persoalan tersebut telah dibahas bersama DPRD Bengkalis sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas kondisi Pasar Terubuk. Zulpan menyebutkan perbaikan atap pasar yang mengalami kerusakan berat direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027. Menurutnya anggaran untuk pekerjaan tersebut telah disiapkan. Ia juga mengatakan perbaikan yang direncanakan tidak hanya menyasar bagian atap, tetapi juga mencakup toilet pasar yang mengalami penyumbatan serta jalan masuk menuju ke Pasar Terubuk.
4: Di 2027, memang sudah dianggarkan untuk rehabilitasi Pasar Terubuk itu. Jadi nanti selain daripada atap itu, keluhan-keluhan pedagang juga termasuk diisi, termasuk air, termasuk juga sarana
1: perbaikan sejumlah fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Terubuk Bengkalis. Sementara sambil menunggu perbaikan yang direncanakan pada tahun 2027, para pedagang diharapkan rencana perbaikan tersebut dapat realisasi sesuai jadwal sehingga persoalan genangan air toilet yang juga tidak berfungsi serta kerusakan fasilitas lainnya tidak terus mengganggu aktivitas pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis, di momen hari jadi ke-27 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Siak tegaskan komitmen setia bersama NKRI sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Berikut disampaikan Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan komitmen Kabupaten Siak untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara hari jadi ke-27 Kabupaten Siak di lapangan Tugu Istana Siak. Dalam pidatonya, Afni menegaskan kesetiaan kepada negara tidak berarti daerah harus diam ketika hak masyarakat dan keadilan fiskal perlu diperjuangkan. Ia menyoroti kontribusi Siak melalui sektor minyak bumi selama puluhan tahun yang dinilai perlu diimbangi dengan pembagian hasil yang adil bagi daerah.
6: Kita semua hari ini adalah anak jati Siak. Apapun suku bangsa dan agamanya, kita adalah bagian dari Indonesia. Karena di bawah merah putih pula, Siak menemukan rumah kebangsaan. Serasi dengan menjaga sejarah, adat, bahasa, dan kehidupan kita berakar menghujam bumi, meneduhkan ke penjuru negeri. Kita harus terus mengingatkan bahwa Indonesia juga ditopang oleh kampung-kampung dan dusun-dusun. Ada setengah juta rakyat Siak, semua memiliki hak untuk dipenuhi, dan kerja keras adalah kewajiban yang harus dijalankan. Seiring dengan doa dan zikir kita hari ini, agar tercurah segala kebaikan. Hadirin yang saya muliakan, ada pemandangan yang mengingatkan kita tentang hubungan antara
5: kekaitan. Bupati Afni juga menyoroti pemangkasan dana bagi hasil atau DBH minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Siak pada 2027 yang disebut mencapai 72%. Sementara itu, utang pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak masih tertahan sebesar Rp460 miliar. Menurutnya, perjuangan hak daerah harus dilakukan secara tegas, santun, dan berlandaskan prinsip yang kuat. Selain memperjuangkan keadilan fiskal, Bupati Afni menekankan pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di kampung dan wilayah pelosok, seperti Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit dan Tasik Betung di Kecamatan Sungai Mandau. Memasuki usia ke-27 tahun, ia mengajak masyarakat menjaga marwah, persatuan, dan semangat membangun daerah meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW agar masyarakat dapat ikut mengusulkan warga yang layak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Perlinsos merupakan program peduli tetangga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi belum terdata. Melalui program ini, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila data tingkat kesejahteraan warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
8: Pentingnya Perlinsos ini adalah program peduli tetangga. Maksudnya peduli tetangga itu artinya kita semua punya tetangga dan kita ketahui tetangga kita itu ada yang belum mendapatkan bansos. Nah, jadi itulah kemudahan dari Perlinsos ini. Kita bisa langsung mendaftarkan mereka untuk penerima bansos. Dan misalnya desil mereka tidak sesuai, kita bisa sanggah. Ada menu sanggah di Perlinsos itu.
7: Sementara itu, warga Desa Airaya, Kecamatan Bunguran Timur, Ratnawati, menyambut positif pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, khususnya Ketua RT dan RW yang lebih mengenal kondisi warga di lingkungannya, dapat membantu proses pendataan sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran.
9: Kalau memang layak, bisa terima. Kalau tidak layak, ditolak langsung bisa.
10: Kalau menurut Ibu bagaimana tanggapannya dengan adanya terobosan ini?
9: Bagus, bisa.
10: Iya, ya.
9: Masuk di situ ada agenda, kita bisa langsung lah kan, masyarakatnya yang merayakan.
7: Dinas Sosial Kabupaten Natuna berharap sosialisasi Perlinsos terus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat meminimalkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Natuna. Demikian, Yusvianti melaporkan. Pro 3 RR.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan masuk kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasar data ISPUNET, konsentrasi PM2,5 di Kota Padang mencapai 146 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
11: Kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasarkan data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2,5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak terhadap kesehatan. Ia menyebut, kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu langkah yang direkomendasikan yakni menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi siswa di daerah yang kualitas udaranya berada pada kategori tidak sehat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara dan kabut asap.
12: Terus kita pantau kawan-kawan daerah gimana, lihat kondisi daerahnya. Kan sudah ada kayak Bukit Tinggi mengambil kebijakan PJJ, kan gitu. Kan setiap daerah berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Damas Raya, makanya di edaran itu dikembalikan ke kondisi daerah masing-masing, kualitasnya. Raya, ISPU masing-masing daerah.
11: Des Rizal mengungkap, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah memperlakukan PJJ akibat paparan kabut asap, diantaranya Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Darmas Raya, dan Samalunto. Selain penerapan PJJ, masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Imbauan ini terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 41 Padang kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini setelah banjir bandang melanda Kota Padang pada 10 Oktober lalu. Sebelumnya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dilakukan secara daring karena masih proses pembersihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
13: Sudah mulai masuk kembali, anak-anak belajar seperti biasa. Hari Rabu tanggal 14, tapi sampai jam 12 sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas tadi, karena kondisi cuaca yang buruk, maka anak disuruh cepatkan pulang.
14: Kepala SMP Negeri 41 Amridas kepada RRI pagi tadi mengatakan pembersihan lumpur di dalam bangunan sekolah telah selesai dilakukan melalui gotong royong berbagai pihak, diantaranya Polda Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Saat ini sisa lumpur masih terdapat di halaman sekolah, namun kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan kembali. Amridas menyebutkan sebanyak 409 siswa yang terbagi dalam 14 rombongan pelajar mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 104 siswa yang tinggal di kawasan Guo turut terdampak banjir bandang dan telah menerima bantuan berupa tas dan sepatu sekolah dari instansi terkait. Amridas menyampaikan pihak sekolah pada hari ini kembali mendata siswa terdampak secara langsung untuk mengetahui kebutuhan bantuan yang masih diperlukan. Pendataan tersebut dilakukan setelah sebelumnya informasi mengenai kondisi siswa dihimpun secara daring. Sebagai langkah antisipatif ke depan, Amridas meminta percepatan pembangunan tanggul dan penguatan tebing menggunakan batu bronjong di kawasan Sungai Guo untuk mengurangi risiko banjir bandang segera dipercepat. Menurutnya, pertemuan aliran Sungai Kampung Lalang dan Sungai Guo perlu menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi peningkatan debit air di wilayah hilir.
13: Hari ini sampai jam 12, besok PJJ atau daring sampai tanggal 17. Yang kami minta sekarang adalah antisipatif agar musibah ini tidak terjadi lagi. Kemarin kan sudah dibuat tanggul dan dibuat batu baronjong di pinggiran sungai. Pengerjaannya lama, karena lama pengerjaan banjir datang lewat ke tempat tanggul tadi. Kalau dipercepat pengerjaannya aman kita.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Syafrizal Syair mengatakan banjir bandang pada 10 Oktober berlalu juga berdampak pada 6 sekolah lainnya. Sekolah tersebut terdiri atas TK Alwitri, SD Negeri 12 Sungai Sapiah, SD Negeri 32 Kuranji, SMP Negeri 27 Padang, SMP Taman Siswa Padang, dan SMP Swasta PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Salidla Putri melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mutia Utami bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Hilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Suka baju.
2: Ada warna receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji Adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung Abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
10: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
9: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
10: Tapi, masalah saya lebih penting.
11: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
12: Halo RRI.
13: Iya, Halo RRI.
11: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Halo RRI.
13: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ini mendengar beredar gambar dari akun Facebook Asharan Nusa yang menampilkan klaim bahwa MK meminta agar foto Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Faktanya informasi dimaksud adalah hoax atau berita bohong sebab berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto Gibran. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tab sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, kami update kembali informasi kerana dengar Anda semuanya pendengar. Kementerian HAM ya, mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan terkait anak berinisial G yang terpisah dari ibunya. Anak tersebut telah terpisah selama 3 tahun sehingga mempercepat penanganan diperlukan untuk mendukung pencarian dan perlindungan. Tenaga ahli Menteri HAM Martinus Gabriel Goa berharap aparat penegak hukum merespon laporan masyarakat secara profesional dan mempercepat proses penanganan kasus tersebut. Dan dia menegaskan penegakan hukum tidak seharusnya menunggu kasus viral terlebih dahulu agar keadilan dapat segera diwujudkan.

0: Kenapa? Kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
1: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
2: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
1: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.
2: Oh, adek.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Hobi yang sama, pengen berbagi cerita inspiratif, atau sekedar mau memperluas jaringan. Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas, wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar selanjutnya kita update untuk informasi perkiraan cuaca di kesempatan sore hari ini. Dan kita sudah terhubung bersama Bang Febri dari BMKG Minangkabau. Selamat sore, Bang Febri.
2: Selamat sore, Bang Ian.
1: Apa kabar sore ini, Bang Febri?
2: Alhamdulillah, baik, Bang.
1: Baik. Kita update informasi perkiraan cuaca, Bang Febri. Silakan Bang Febri langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Baik. Selamat sore, para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan disertai dengan kabut asap, kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pasaman Barat, tepatnya di Kecamatan Sungai Beremas dan Ronah Batahan yang berbatasan dengan Sumatera Utara, kemudian sedikit di wilayah Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan disertai dengan kabut asap, potensi hujan dengan intensitas ringan ada di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman. Kemudian untuk dini hari hingga esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan disertai dengan kabut asap. Kemudian untuk esok pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan disertai dengan kabut asap. Kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 95%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial lihat BMKG Minangkabau. Kemudian himbauan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker, kemudian tidak turut membakar sampah sehingga memperburuk kondisi atmosfer di wilayah Sumatera Barat. Demikian Bang Ian.
1: Baik Bang Febri, terima kasih untuk informasinya Bang Febri. Selamat bertugas, rekan-rekan di sana juga. Sehat selalu Bang Febri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan menuju Stadion Utama Sikabu untuk mengikuti upacara penutupan Porprov 2026. Untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, kita akan terhubung bersama rekan Iwan Setiawan di lapangan. Silakan, Iwan Setiawan.
4: Baik, terima kasih rekan Ian di studio, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini tim Siaran Luar Radio Republik Indonesia Padang berada di Man Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, di mana saat ini berlangsung upacara penutupan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 tahun 2026. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, setelah berlomba, berjuang, dan bertanding sejak tanggal 2 Oktober lalu, maka pada hari ini telah tiba waktunya di akhir pelaksanaan Porprov yang dirangkai dengan pelaksanaan penutupan yang insya Allah sebentar lagi akan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sedang berlangsung penampilan tari dari Polisi Cilik Polres Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelumnya telah dilanjutkan ataupun diawali dengan pertandingan sepak bola perebutan medali emas antara Kota Payakumbu melawan Kota Sawalunto, di mana pertandingan berakhir dengan kemenangan untuk Kota Payakumbu dengan skor 2-1. Dan saya mendengar dimanapun Anda berada, usai laga tersebut dilanjutkan dengan pengalungan medali untuk masing-masing juara. Untuk medali perunggu diraih Kabupaten Tanah Datar setelah menang 1-0 atas Kota Padang. Dan untuk pertandingan medali emas diperebutkan antara Kota Sawalunto dan Kota Payakumbu, dan dimenangkan oleh Kota Payakumbu dengan skor 2-1. Dan saya mendengar dimanapun saat ini berada, saat ini masih berlangsung penampilan tari dari Pocil Polres Padang Pariaman yang saat ini menampilkan kemampuan terbaiknya di hadapan para penonton ataupun masyarakat yang hadir di Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, untuk juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 kali ini masih ditempati oleh Kota Padang yang meraih lebih dari 200 medali emas, di mana untuk Kota Padang merupakan penampilan ke-17, di mana 16 kali berturut-turut ataupun 16 kali berturut-turut Kota Padang tampil sebagai juara umum. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 ini merupakan agenda olahraga terbesar di Sumatera Barat, di mana event olahraga multi event tingkat Sumatera Barat ini telah absen selama lebih kurang 3 kali Porprov, dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 lalu di Kabupaten Padang Pariaman. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, sesaat lagi setelah penampilan dari Wakil Polres Padang Pariaman ini akan dilanjutkan dengan penutupan Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, meski suasana di Stadion Utama Sumatera Barat ini mulai dituruni gerimis, namun tidak mengurangi masyarakat, antusias masyarakat untuk hadir menghadiri acara penutupan Porprov 2026. Dan saya mendengar saat ini penonton telah menempati ataupun hadir di pinggir lapangan Stadion Utama Sumatera Barat ini untuk menyaksikan dari dekat penampilan dari Kocil Polres Padang Pariaman. Saya mendengar acara penutupan Porprov 2026 pada hari ini nantinya akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Pars Sumatera Barat yang dirangkai dengan menyanyikan lagu Mars Patriot Olahraga, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta laporan Ketua Pengurus Besar Persatuan ataupun Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Edi Tuarman, SPDMM. Dan selanjutnya sambutan dari Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus serta sambutan dari Wakil Sekjen KONI Pusat yang disampaikan oleh RD Lumintang serta sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi sekaligus menutup Pekan Olahraga Provinsi ke Sumatera Barat tahun 2026. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, penutupan ataupun akhir dari Porprov 2026 kali ini akan ditandai dengan pemadaman lampu yang telah menyala sejak tanggal 2 Oktober lalu dan akan dimatikan pada acara penutupan Porprov hari ini. Saudara pendengar dimanapun

0: antusias masyarakat tetap mengikuti secara lengkap acara penutupan Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 yang dipusatkan di Stadion Utama Sumatera Barat, Sikabu di Kabupaten Padang Pariaman. Dan juga simbol dari berakhirnya Porprov ataupun event olahraga bergengsi tingkat Sumatera Barat ini akan ditandai dengan penutupan ataupun pemadaman api di Koldron. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, masa ini masih ada penampilan dari polisi cilik Polres Padang Pariaman yang hadir untuk menampilkan kemampuan terbaiknya sekaligus mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas sesuai dengan ajakan telah disampaikan pada awal kegiatan tadi. Intinya memberikan pemahaman disiplin kepada masyarakat tentang berlalu lintas.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya pendengar, kita hentikan sejenak untuk siaran langsung penutupan Porprov 2026 dari Stadion Utama Sikabu. Dan selanjutnya kita kembali akan hadirkan untuk Anda semuanya pengajian suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani kesempatan sore hari ini, sebelum kita mendengarkan kumandang azan nantinya di pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan surah Al-Mujadalah ayat 11 hingga 12 oleh Qori Emri Ridwan dan terjemahan oleh Dena Resta, dan nanti akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani hari ini oleh Haji Sahrul Ramadan S.Sos.I. menjaga keistimewaan salat berjamaah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 43. Para pendengar RRI Padang dimanapun berada, pada kesempatan yang singkat ini, malah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai kaum muslimin, yaitu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Para pendengar, sebagaimana telah kita pahami, sholat adalah ibadah yang sangat istimewa. Sholat merupakan tiang agama dan ibadah pertama kali akan diperhitungkan pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala menyampaikan, dan laksanakanlah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang indah. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan solat, tetapi juga mengingatkan agar kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Salah satu bentuknya adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu bukan hanya suara yang terdengar di telinga. Azan adalah panggilan Allah kepada kita. Muazin menyampaikan, hayya 'alas shalah, mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Betapa indahnya apabila kita menjawab panggilan tersebut dengan segera. Segera mengambil wudu, meninggalkan sejenak kesibukan dunia. Kemudian melangkahkan kaki menuju masjid. Karena setiap langkah kaki menuju masjid ternyata tidak sia-sia. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan yang Allah telah janjikan kepada kita. Namun para pendengar, kita jujur, kita perlu jujur melihat realita umat Islam di sekitar kita. Masjid kita mungkin sudah dibangun dengan indah. Kubahnya bagus, karpetnya bersih, pengeras suaranya terdengar sampai ke berbagai penjuru. Azan berkumandang 5 kali sehari semalam. Tetapi terkadang, ketika waktu sholat tiba, barisan jemaah masih belum sebanyak yang kita harapkan. Ada saudara kita yang ketika mendengarkan azan masih sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang terlalu asyik dengan telepon genggamnya. Ada yang sedang menonton televisi. Ada yang mengatakan nanti sajalah. Ada pula yang sebenarnya ingin ke masjid. Tetapi karena sekali atau 2 kali merasa berat, akhirnya terbiasa meninggalkan jemaah. Bahkan ada di antara kita yang begitu mudah meluangkan waktu untuk berbagai urusan dunia, tetapi merasa berat menyediakan waktu beberapa menit untuk memenuhi panggilan Allah. Kita bisa menyempatkan diri datang ke tempat yang kita sukai. Kita bisa menunggu lama untuk sebuah acara. Kita bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama teman dan keluarga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan pula untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi ini adalah nasihat untuk kita semua. Kita semua umat Islam. Sebab kita semua sedang belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik. Permasalahan kita terkadang bukan untuk mengetahui keutamaan salat berjamaah. Kita sudah sering mendengar ceramah, mendengar kajian tentang keutamaan masjid, keutamaan berjamaah ke masjid. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankannya secara istiqomah. Ada orang yang rajin ke masjid hanya pada waktu tertentu. Rajin ke masjid pada bulan Ramadan. Ada yang rajin ke masjid ketika sedang mendapat kesulitan hidup. Ada yang rajin ke masjid ketika hatinya sedang tersentuh. Tetapi setelah keadaan kembali normal, masjid kembali sepi dari langkahnya. Padahal Allah mencintai amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Rasulullah menyampaikan, Ahabbul a'malu ilallahi adawamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling dikerjakan secara terus-menerus, ya, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jangan menunggu menjadi orang yang sempurna untuk datang ke masjid. Datanglah ke masjid agar Allah membantu kita menjadi lebih baik. Jangan menunggu hati menjadi sepenuhnya bersih untuk mendekat kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah agar hati kita dibersihkan olehnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar lebih istiqomah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, tanamkan dalam hati bahwa sholat adalah kebutuhan, bukan beban. Kalau kita menganggap sholat sebagai kewajiban yang memberatkan, maka kita akan mencari alasan untuk menundanya. Tetapi kalau kita memahami bahwa sholat adalah kebutuhan jiwa, maka ketika azan terdengar, kita akan rindu untuk menghadap Allah. Yang kedua, biasakan segera merespon azan. Jangan terlalu berlama-lama bernegosiasi dengan diri sendiri. Ketika azan berkumandang, katakan dalam hati, saya tinggalkan dulu pekerjaan saya. Saya tinggalkan dulu ya handphone saya. Saya ingin menghadap Allah. Karena itu, karena kita tidak pernah tahu apakah azan yang kita dengar hari ini akan jadi azan terakhir dalam kehidupan kita. Para pendengar, yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang mencintai masjid. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Kalau kita berteman dengan orang yang senang ke masjid, insya Allah akan datang, akan terdorong hati kita untuk ikut berjemaah ke masjid. Sebaliknya, apabila lingkungan kita selalu menganggap remeh salat berjemaah, kita pun tentu akan mudah terbawa arus. Yang keempat, ajak keluarga dengan cara yang lembut. Orang tua mengajak anaknya, suami mengajak istrinya, anak mengingatkan orang tuanya dengan penuh hormat. Jangan hanya mengatakan, pergilah engkau ke masjid. Ayo, tetapi mari kita mengatakan, ayo kita ke masjid bersama-sama. Karena keteladanan seringkali lebih kuat daripada nasihat. Masjid bukan hanya tempat sholat. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, masjid bukan hanya tempat kita menunaikan kewajiban. Masjid adalah tempat hati menemukan ketenangan. Di masjid orang kaya dan orang miskin berdiri dalam satu saf. Pejabat dan rakyat berdiri sejajar. Orang yang dikenal dan yang tidak dikenal sama-sama menghadap kiblat. Tidak ada perbedaan kemuliaan karena pakaian, jabatan atau harta. Semuanya adalah hamba Allah. Betapa indahnya apabila masjid kembali menjadi pusat kehidupan umat. Anak-anak mengenal masjid sejak kecil. Para pemuda merasa nyaman berada di masjid. Orang tua menjadikan masjid sebagai rumah kedua. Dan setiap kali azan berkumandang, hati kita merasa terpanggil untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala. Para pendengar, mungkin ada di antara pendengar yang selama ini belum terbiasa salat berjamaah di masjid. Jangan merasa malu untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kalau selama ini baru sekali sehari ke masjid, pertahankan dan tambah lagi. Kalau selama ini hanya maghrib dan isya, mari perjuangkan besok subuh ya juga. Kalau selama ini masih sering kalah dengan rasa malas, mari kita lawan sedikit demi sedikit. Allah tidak meminta kita menjadi manusia tanpa kesalahan. Allah meminta kita untuk terus kembali kepadanya. Maka ketika azan berkumandang, jangan hanya mendengarkannya. Jawablah panggilan itu. Bangkitlah, beruduklah, langkahkan kaki menuju masjid. Dan rasakan bahwa sesungguhnya kita sedang memenuhi undangan dari Rob pencipta kita. Para pendengar, mari kita jadikan sholat berjamaah bukan sekedar kebiasaan, tetapi sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Semoga langkah kaki kita menuju masjid menjadi langkah yang menghapuskan dosa. Semoga berdirinya kita dalam saf menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Semoga ruku dan sujud kita menjadi jalan menuju ampunannya. Dan semoga masjid-masjid kita senantiasa dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, Sab'ata yuzillahumullahu fi zillahi yawma la zilla illa zillah wa rajulun qalbuhu mu'alliku fil masajid. Ada 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada hari kiamat. Ya, tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang yang hatinya selalu rindu kepada rumah Allah. Mari kita tutup kajian tausiah singkat kita dengan membaca doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Demikianlah renungan tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Baik, sepertinya kami masih kesulitan untuk terhubung. Kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu spesial untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ledakan gas dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Paparan langsung terhadap ledakan dapat menyebabkan luka bakar, luka serius, atau bahkan kematian. Selain itu, serpihan atau pecahan yang dihasilkan dari ledakan dapat merugikan struktur bangunan, kendaraan, dan infrastruktur lain. Bukan hanya itu, ledakan gas juga dapat menciptakan risiko kebakaran, meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya, dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah pencegahan menjadi krusial untuk mengurangi risiko ledakan gas. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap instalasi gas, perawatan rutin peralatan dan pipa gas, serta peningkatan sistem peringatan dan deteksi gas. Pemahaman yang lebih baik tentang tata cara yang benar dalam penyimpanan dan penggunaan gas juga merupakan faktor penting untuk mencegah kebocoran. Pentingnya kesadaran masyarakat dan industri dalam menghadapi bahaya ledakan gas tidak bisa diabaikan. Melibatkan masyarakat dalam edukasi mengenai penggunaan yang aman dan tindakan darurat saat terjadi kebocoran gas sangat penting. Selain itu, industri juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar keselamatan yang tinggi, memberikan pelatihan kepada pekerja, dan secara rutin melakukan pemeriksaan keselamatan. Dalam menghadapi bahaya ledakan gas, kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dari potensi risiko tersebut. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, dapat diharapkan bahwa risiko ledakan gas dapat diminimalkan, memberikan perlindungan lebih baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan kembali ke Stadion Utama Sikabu untuk terhubung bersama rekan-rekan siaran langsung di lapangan. Dan untuk semuanya, kita akan terhubung langsung bersama rekan Iwan Setiawan di lokasi. Silakan rekan Iwan Setiawan.
1: Kepada Bupati Padang Pariaman, Bapak Dr. Haji John Kennedy Aziz S.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini tim Seran Luar Radio Republik Indonesia Padang masih berada di Man Stadion Utama Sumatera Barat, Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, yang saya ini menyiarkan secara langsung upacara penutupan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026.
3: Assalamualaikum.
2: Saudara pendengar, Anda berada untuk acara selanjutnya, kita ikuti sambutan dari Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz.
3: Supaya agak kendor dikit, saya bacakan pantun. Jalan-jalan ke Sungai Limau, pulangnya singgah membeli pepaya. Perprov selesai janganlah risau, medali dibawa, kenangan dibawa, kapan-kapan datang lagi ya.
2: Tepuk tangan yang meriah untuk pantun yang pertama.
3: Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Fasko Rusemi beserta Ibu. Alhamdulillah, insya Allah calon gubernur di tahun 2029. Yang saya hormati Wakil Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak Maijen Purnawirawan Lumintang. Selamat datang di Sumatera Barat, Pak, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah sangat setia hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Hadir pada malam hari ini masih setia mendampingi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati, unsur Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman. Mohon maaf terlupakan. Yang saya hormati Kolonel Adrian Ade sebagai wakil dari Panglima Imam Bonjol, alhamdulillah putra daerah Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati Ketua KONI, ini baru urutannya nggak benar ini. Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua PB Poprov ke-16 Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Asisten Staf Ahli Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati para pelatih, ofisial dan terkhusus para atlet Provinsi Porprov Sumatera Barat yang ke-16. Yang saya hormati rekan-rekan pers, media cetak, media elektronik, dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan serta hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa mulia, rasa takzim saya kepada ibu-ibu bapak yang hadir pada malam hari ini. Atas nama pemerintah daerah selaku tuan rumah penutupan pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai tuan rumah pada acara penutupan Poprov Sumatera Barat ini, kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari ajang yang bukan hanya melahirkan prestasi, tetapi juga mempererat persaudaraan, memperkuat sportivitas, dan membangun semangat kebersamaan antar daerah. Kepada para atlet yang meraih medali, kami ucapkan selamat atas prestasinya. Bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Teruslah berlatih dan jadikan pengalaman sebagai motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik. Kami juga menyampaikan permohon maaf apabila selama penyelenggaraan baik di Padang Pariaman sebagai tuan rumah beberapa cabang olahraga maupun pada acara penutupan ini terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun fasilitas yang kami berikan. Semoga Poprov ini menjadi momentum untuk memajukan olahraga Sumatera Barat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional bahkan internasional. Kepada para seluruh atlet,

0: sampaikan permohon maaf bila ada yang diberikan kepada Kabupaten Padang Paraman sebagai tuan rumah maupun sebagai acara penutupan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz sekaitan dengan gelaran Porprov 2026 di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya cabur olahraga sepak bola.
2: Bapak Ibu, selanjutnya kita simak bersama laporan Ketua PB Pekan Olahraga Provinsi 16 Sumatera Barat tahun 2026. Tapi sebelum itu Siska, kita gak mau kalah sama Pak Bupati ya. Kita juga punya pantun.
3: Pak Bupati tadi berpantun-pantun, kita Bener. Juga mau ya.
2: Bapak mau izin, kita boleh berpantun. Baik. Gunung Merapi menjulang tinggi, tampak gagah dari kota Bukit. Bertanding dengan penuh semangat tinggi, menjunjung sportivitas yang terbaik.
1: Saudara pendengar dimanapun
3: punya, boleh ya satu berada. Lagi.
2: Siap.
3: Beli jam gadang bukan di toko.
2: Yo ranca.
3: Beli soket di Pandai Sike.
2: Ranca bana.
3: Salam olahraga yo satu.
2: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 Ranca Bana. Selanjutnya kita simak dan dengarkan laporan Ketua PB Provinsi Pekan Olahraga Provinsi 16 Sumatera Barat tahun 2026. Dengan hormat kepada Bapak Editya Warman SPDMM, disilahkan.
1: Saudara pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan Ketua PB Porprov 16 Sumatera Barat, Editya Warman SPDMM. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama sambutan dari Ketua PB Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Yang sesaat lagi akan segera dilakukan oleh Ketua PB Porprov 16 Sumatera Barat, Editya Warman. Saudara pendengar, kita ikuti bersama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam olahraga. Jalan-jalan ke Koto Gadang, singgah sebentar membeli ikan. Porprov usai, prestasi gemilang, semoga Sumbar makin diperhitungkan. Nak dua pantun sair yang bunga kenanga harum mewangi, tumbuh di taman dekat halaman. Salam hormat sepenuh hati kepada hadirin kami sampaikan. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Barat Abang Da Paskor Saimi beserta istri. Yang kami hormati Ketua DPRD Sumatera Barat beserta

Sumatera Barat beserta seluruh jajaran yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak dan Ibu Bupati Se Sumatera Barat, Bapak Ibu Wakil Bupati yang hadir, Bapak Ibu Sekda yang hadir beserta jajaran. Yang kami hormati rekan-rekan Ketua KONI Kabupaten Kota dan seluruh pengurus cabang olahraga Provinsi Se Sumatera Barat. Kami hormati dan sayangi para atlet, pelatih, ofisial, wasit, juri, panitia pelaksana, sponsor, insan pers dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya jua, kita dapat menghadiri acara penutupan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Pada kesempatan ini izinkan kami selaku Ketua Panitia Besar Porprov 16 Sumatera Barat 2026 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 ini dilaksanakan berdasarkan 1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 426/121/2026 tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 dan ke-17 tahun 2028. Yang kedua, Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 426/377/2026 tentang penetapan tuan rumah bersama cabang olahraga dan jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Ketiga, surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat nomor 135 tahun 2026 tentang pembukaan panitia besar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Maksud dan tujuan. Porprov ke-16 ini diselenggarakan sebagai ajang kompetisi dan evaluasi pembinaan atlet kabupaten kota, meningkatkan prestasi olahraga Sumatera Barat serta mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional dan PON. Pelaksanaan. Waktu pelaksanaan Porprov ini 2 sampai 14 Oktober 2026 dan berakhir hari ini. Peserta alhamdulillah diikuti oleh 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat dengan rincian atlet 8.794 orang. Ofisial dan pelatih 2.255 orang. Cabang olahraga 53 cabang olahraga. Pertandingan diselenggarakan di 12 kabupaten kota dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah berkenan Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sumatera,

Laksana kompetisi olahraga tingkat provinsi yang melibatkan 19 kabupaten kota. Terselenggara 53 cabang olahraga dengan medali yang diperebutkan 2.331 emas, 2.331 perak dan 3.397 perunggu. Adapun sumber anggaran dari Porprov ini, 1. Hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke KONI Provinsi Sumatera Barat sebanyak 12 miliar. 2. APBD Kabupaten Kota peserta, baik untuk mengutus

0: Agung dan PT Kuoto Sani Tanjung Bingkung Geotermal, dan insya Allah menyusul. Sedang kami tunggu bantuan hibah dari Bank Mandiri.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Ya, kita hentikan secara langsung dari penutupan Porprov 2026 kali ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus saya pamit undur dari ruang rekan-rekan semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkia telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1.

0: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
1: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
2: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
0: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
2: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
4: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
4: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
5: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
5: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan

0: yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
1: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
0: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Shuci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Sosial Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk silang penutupan Porprov Sumatera Barat 2026.
1: Tahankan oleh Kuta Padang.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam upacara penutupan Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Dan saya ini pendengar adalah pengumuman klasemen akhir dan penetapan juara umum Porprov 2026 yang disampaikan oleh Ketua PB Porprov 2026 Sumatera Barat, Edi Tiawarman, SPDMM. Di mana tadi beliau telah menyebutkan.
3: Baik, selamat kepada seluruh pemenang Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026. Dengan hormat kepada perwakilan dari juara umum 3 Padang Pariaman untuk dapat diundang untuk maju ke depan. Dan juga kita undang Ketua KONI beserta dengan Ketua Kontingen dari Kabupaten Padang Pariaman.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Kabupaten Padang Pariaman pada Porprov ke-16 tahun 2026 menempati peringkat ketiga
3: dengan
2: disusul oleh
3: Bupati
2: Kota Padang Solo Pariaman di peringkat dua dan
3: hadiah.
2: Kota Padang di peringkat pertama atau tetap menjadi juara umum
3: ketiga pada Pekan Olahraga Provinsi 16 Sumatera Barat tahun 2026.
2: Dan saya ini pendengar Kabupaten Padang Pariaman.
3: Siap, baik, mohon izin sesuai dengan usulan dari Wali Kota Solo untuk hadiah piala juga penghargaan diserahkan oleh Wali Kota Solo didampingi Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Pak Wali menyerahkan, Bapak Wakil Bupati juga untuk dapat menerima. Tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Padang Pariaman.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini perwakilan dari
3: untuk dapat bergabung Ketua DPRD Kabupaten
2: perwakilan Kabupaten Padang Pariaman
3: untuk dapat
2: saat ini telah menerima
3: mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini
2: hadiah sebagai pemuncak ketiga ataupun juara ketiga dalam Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 yang mana Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi ketiga. Usai Kabupaten Padang Pariaman akan dilanjutkan dengan Kota Solok yang berada di peringkat kedua dan peringkat pertama diduduki oleh Kota Padang. Saudara pendengar, dapat juga kami informasikan bahwa meski
3: turut berbahagia tentunya yang hadir di sini untuk Kabupaten Padang Pariaman,
2: suasana di
3: main
2: stadion
4: Ketua PB juga ya,
2: utama Sumatera Barat ini sudah mulai dingin, namun masyarakat tetap
3: menjadi
2: antusias
3: terbaru
2: untuk hadir menyaksikan secara langsung penutupan Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026.
3: Selanjutnya untuk penyerahan piala tetap juara umum 2 dari Kota Padang. Kota Padang.
2: Kota
3: Kota Solo.
2: Demikian pendengar,
3: kita imbau, kita udah
2: setelah kita ikuti bersama tadi penyerahan piala
3: untuk mengambil posisi
2: Kabupaten Padang Pariaman, akan dilanjutkan oleh penyerahan piala untuk juara dua, yakni Kota Bapak Solo
3: Bupati dari
2: yang
3: Kota
2: nantinya Solo, akan diserahkan nantinya oleh Wali Kota Solo.
3: Dipersilakan kepada Bupati dari Kabupaten Padang Pariaman.
2: Maksud kami, untuk kami ulangi,
3: piala tetap juara umum dua.
2: Akan diserahkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada perwakilan ataupun
3: dengan hati ikhlas dan
2: wali kota dari Kota Solo. Saudara pendengar, kita ikuti bersama penyerahan piala dari wakil bupati Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada Wali Kota Solo.
3: Sekali lagi tepuk tangan untuk Kota Solo.
2: Ya, pendengar telah diserahkan.
3: Kita berikan terlebih dahulu Bapak
2: piala dari Bupati Padang Pariaman kepada Wali Kota Solo sebagai peringkat 2 pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 tahun 2026. Dan saat ini perwakilan dari Kota Solo diabadikan.
3: Kita abadikan momen yang sangat luar biasa
2: dan
3: juga menjadi motivasi
2: luar biasa ini
3: untuk Kota Solo
2: yang
3: lebih baik lagi di
2: menjadi motivasi dalam menghadapi Pekan Porprov 2028 mendatang. Dan selanjutnya pendengar, untuk peringkat pertama nantinya akan ditempati oleh
3: selamat
2: Kota Padang
3: Kota Solo,
2: yang untuk ke-16 kalinya
3: piala tetap juara umum
2: kembali
3: satu
2: menjadi juara umum
3: dari Kota Padang.
2: Di mana Kota Padang
3: dengan hormat kami imbau Ketua Kontingen Kota Padang dan juga Ketua KONI Kota Padang
2: pada Porprov 2026 memperoleh 261 medali emas, 181 medali perak, dan 167 medali perunggu.
3: Baik,
2: dan total raihan medali adalah 349 medali. Dan nantinya akan diserahkan langsung oleh Kajati Sumatera Barat yang diterima Sekda Provinsi Sumatera Barat Raju Mendropa.
3: Wah, ramai Kota Padang ya. Bisa
2: cukup berbangga dan berbahagia perwakilan dari Kota Padang yang hadir untuk menerima piala bergilir Pekan Olahraga Provinsi yang kembali direbut pada Porprov 2026. Di mana Kota Padang telah 16 kali berturut-turut tampil sebagai juara umum Pekan Olahraga Bergensi ataupun Pekan Olahraga Bergensi tingkat Sumatera Barat ini.
3: Semoga di tahun-tahun selanjutnya Kota Padang tetap bisa
2: dan kini diabadikan oleh
3: juara umum
2: dan para media dan juru foto.
4: Harus dipertahankan semangatnya yang sudah ada saat ini.
2: Di mana Kota Padang harus menjadikan ajang Porprov ini menjadi ajang prestasi dan juga evaluasi dari atlet yang selama ini telah mengikuti latihan.
3: Selanjutnya dan kita memasuki juara umum Pekan Olahraga Provinsi 16 Sumatera Barat 2026 yang juga diraih oleh

Pemilu ini akan disahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusemi, kepada perwakilan Kota Padang yang diterima langsung.

0: pejabat,
1: pendengar dimanapun Anda berada.
0: Kita berfoto bersama.
1: Demikian ataupun usai
0: atlet yang ikut
1: penetapan penghargaan
0: Pekan Olahraga Provinsi 16
1: juara 1, 2 dan 3 Pekan Olahraga Provinsi ini nantinya akan dilanjutkan dengan pemadaman lampu.
0: Baik, kita susun
1: ataupun pemadaman obor yang ada di kaldron ini.
0: Kita juga tidak bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
1: usai pemadaman api obor di kaldron ini,
0: yang juga
1: maka
0: sukseskan.
1: Berakhirlah Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 yang tahun ini dilaksanakan di 12 kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan pendengar, usai pemadaman lampu ini hingga di sini pula serangsur kami dari Main Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya kami kerabat kerja bertugas. Saya Iwan Setiawan mewakili kerabat kerja bertugas pada malam hari ini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio Jalan Sudirman 12 Padang.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Kek. Kek.
1: Loh. Kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri?
0: Kakek lagi bahagia ya.
2: Oh. Cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
1: Kenapa, Kek?
2: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
1: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang, Kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
2: Wah, wah, wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta, pendengar untuk Ruang Rindu berjaringan nasional, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dulu untuk Anda kilas info.
1: Kilas info.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang menjaring 15 hingga 20 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS setiap hari. Mulai dari pengamen, anak jalanan, anak pang hingga manusia silver. Jumlah tersebut meningkat seiring meluasnya aktivitas PPKS yang tidak hanya terpusat di Kota Padang, tetapi juga menyebar hingga kawasan Jalan Bypass Padang. Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, mengatakan pengawasan, penertiban, dan juga penjangkauan terhadap PPKS dilakukan setiap hari. Upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan PPKS yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan juga pendampingan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sama-sama kita dengarkan juga ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, langsung dari Program 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora. Sandora.
1: Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: kayak gini, sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh,
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Di Pro 1
0: kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Ozi?
2: Ya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Ngomong-ngomong,
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap,
0: cita-cita kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya, lewat
2: oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
0: Alemong apa?

0: detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu, yang sama, yang cocok sama vokalku, ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas, ya, kan? Oas TPS nggak sih bang?
0: Oas,
2: Oas pencipta lagu juga.
1: Oas pencipta lagu itu kan ya.
2: Okay. Dia ngomong apa bang?
0: Oh, beliau. Gimana kalau Lisa Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
2: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
0: Iya. Wow. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya, gak boleh kali ya.
2: Loh, jadi sekian lama itu gak restoran iya.
0: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
2: Oh iya,
0: orbitannya
2: betul,
0: beliau
2: betul,
0: kan
1: betul, betul, betul.
0: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
2: Dan khas banget
0: dan ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
2: juga
0: salah.
2: Juga loh.
0: Aku padamu
2: takkan berubah.
0: Oke. Okay. My faves banget itu.
1: Terus
2: terima kasih Bang Uci.
1: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
0: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
2: karena
0: ya.
2: Karena tadi
0: kan?
2: Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Lis ya.
0: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
1: Betul banget. Disebut, saya juga mencari-cari. Lis Menawati.
0: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
2: Serius.
0: Menjelang subuh baru pulang ya.
1: Yeah. Waduh,
0: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
2: Ya Allah.
0: Akhirnya besoknya kita
2: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
0: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya. Itu dari pihak Bang Oji ya.
2: Kalau Mbak Lis,
1: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
2: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
2: Pentung itu di apa ya?
1: Iya di pentung.
2: Oh, pentung ya.
0: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga loh.
1: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
0: bintang radio.
1: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
0: Oh, masya Allah.
2: Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
1: Moncer.
2: Oh, filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
2: Betul.
3: Setuju. Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja yang bener nih. Lo tahu nggak nih bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh gitu gitulah udahlah yuk kita coba Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu ini.
0: Dan kok Delala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa
2: tadi.
0: Udah ada niat juga ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
1: emang iso
2: kamu sih iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudy ya sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya gue salah itu Lis, kata gitu.
0: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Malah gue bilang gitu, malah itu bagus ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
2: kiamat ya. Gitu ceritanya.
1: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
2: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu semangat.
1: Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
2: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis.

0: Minawati, silakan monggo, Mamat.
1: Bang Uci Saputra dengan ya. Mbak Lis.
2: Siap, langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung.
1: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal.
2: Dengan senang hati.
1: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
2: Okay.
1: Ya.
2: Oke.
0: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
2: Itu aja.
1: Penjelasannya. Salam-salam boleh, Mas.
2: Silakan tiga orang.
1: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
2: Okay.
1: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap, langsung.
3: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Okay. Silakan langsung.
0: Silakan, Bidan Luis.
3: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Ya.
3: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh.
4: Masa bodoh. Lagu sendiri.
0: Bang Oji sempat kaget. Yo.
4: Mau marah masa bodoh.
3: Itu album yang seberapa?
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
3: Tadi udah diputer. Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
3: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek seorang.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Oke.
2: Mohon doa. Tiga orang.
3: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Bidan Luis.
0: Oke.
3: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.
2: Mm-hmm.
3: Di tingkat Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
0: Oke, bye-bye.
2: Terima kasih.
0: Bye-bye.
2: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Cewek kayaknya.
2: Cewek kayaknya. Halo.
0: Iya,
2: dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
0: Dengan Mbak Lis dan Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
5: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
5: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
0: Iya, betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
0: Iya,
5: titisan Orang Usia Atas.
4: Iya, betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
2: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
4: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya, karena notasinya itu kan
0: ikon
4: banget ya.
0: Sudah ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mbak Ozi, Mbak Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis
5: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses.
2: Siap.
5: Ya, amin. Yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya.
0: Siap.
5: Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luar itu Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
5: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton?
0: Hah? Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca?
4: Ya sudah.
0: Langsung keputus.
2: Oke, okay. Coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Selamat malam om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
7: Ini sama Elsa Maria kembali
0: oh,
7: lagi.
0: Oh iya Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
7: Bintang tamunya siapa om?
0: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
0: Silakan Ica.
7: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
0: Betul. Betul.
7: Iya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
2: Iya.
7: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Lis.
2: Lis, silakan. Apa ya, pertanyaannya?
7: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
2: Oke,
7: buat Tante
2: siap.
7: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
7: Yang kedua, mm-hmm. pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Ya. Siap.
7: Dan boleh kirim-kirim salam.
2: Boleh. Silakan tiga orang ya Elsa.
7: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
7: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
0: Siap.
7: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih,
0: terima kasih Elsa.
7: Untuk semua pendengar
2: okay.
7: setia RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, okay, siap.
7: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
7: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
0: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
8: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
8: Selamat malam,
2: Bang Ozi dan Mbak Lis
0: Menawati dan Bang Oji.
8: Mbak Lis Menawati.
0: Ya.
8: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
8: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
0: Lagi nonton.
8: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
8: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
0: Betul.
8: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
8: Baik itu di film,
0: yeah.
8: nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
8: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
2: Pak? Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya, Mbak.
2: Tunggu ya.
0: Oke, silakan, Bang.
2: Silakan tiga orang.
8: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
8: Selamat
0: makasih,
8: malam.
0: Bang malam.
2: Bang. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
0: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
0: Dari Bang Oji.
4: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabetkan diri.
0: Betul,
4: ya.
0: Betul
4: kan?
0: Bang Oji, setuju sekali.
4: Dan kita
0: sekali.
4: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
0: Iya, gitu. Betul.
4: Nah, gitu, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan,
0: supaya
4: enggak jadul.
0: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
0: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
0: Salto.
2: Gimana silakan dijawab.
0: Jadinya
2: nah, gimana
0: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
4: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman
0: kok Mbak kenapa? Lis berarti menyesuaikan ya?
4: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
0: Nah,
4: itu yang...
0: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia kiri belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
4: Iya, penantian 10 tahun loh.
0: Iya,
4: makanya.
9: Gitu ya. Dendam saya pun juga.
0: Akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
4: Ya, ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
4: Tetep lah.
2: Horror ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ya. Ke dalam film horror itu benar.
9: Ketawanya pun khas. Ya, kan?
0: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan atau iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Uji dan
4: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
4: cuma
2: kecil ya?
4: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
4: Ya beda daerah
0: beda
4: aja.
0: Daerah. Beda daerah. Tapi tahunnya sama loh Mas.
4: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
0: Oke.
4: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
0: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
4: ya, bener.
0: HP Musik
4: nah itu tahun 90-an
0: ya 93 ya itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh kalau nggak salah tunggu Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
4: Pernah
0: sama HP record.
2: Oke.
0: Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop.
2: Ya.
0: Iya.
4: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
9: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
9: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya remaja.
9: Gitu. Sama
4: itu
9: sih
4: paling hits ya Cinta Remaja ya.
9: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: siap.
0: Lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
4: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget,
0: sudah. Sekarang tinggal
4: dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow,
2: nggak
0: kelihatan
2: ya kan?
0: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
4: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
0: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas. Kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
4: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
9: Ya, kalau
0: enak loh Mbak.
9: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
9: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
4: Weh, tapi gitu. Jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
9: Oh ya?
4: Dia tiap hari repot karena mengurusi makanan-makanan betul. Orang-orang di DPR itu kan.
0: Betul, betul kan. Tuh,
4: jadi semangat.
0: Maka
4: saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum. Ketum.
2: Oke.
0: Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Ya, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya. Karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget.
0: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya.
1: Sama Mbak Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya
1: Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya,
0: dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Udah,
0: ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan
0: ya,
1: Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lis, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi.
1: Week-week-nya belum
0: cuman. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah. Bang Oji.
0: Iya.
6: Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: yeah. Aduh
6: semua tuh ya.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Lis
1: yeah.
6: Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap okay. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh, Mbak Oji
6: juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya, ya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Tadi bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku dihitungin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Terima kasih, Ica. Waalaikumsalam.
0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernamasan.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen.
9: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, Mbak Har.
9: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Mbak Rianti.
9: Ya.
1: Langsung mbak. Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
0: Pertanyaan.
9: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
9: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Ada si manis di sana.
1: Nanti ditungguin sama si manis.
9: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
9: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya Mbak Rianti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya, masyaallah.
9: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
0: Kenapa?
10: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
10: Iya bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti.
9: Ya di main film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu bisa berapa hari
0: siap
9: gitu ya.
0: Siap ditunggu ya Mbak Rianti.
9: Lalu untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya
1: ditunggu
9: aja sih. Terima kasih ya Rom Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, salam kangen. Itu ya untuk semuanya
1: mbak.
9: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
0: Silakan Teteh Dinda.
11: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
11: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
11: Bang Ozi dan Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
11: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
11: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
11: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
11: Dapet banget gitu feelnya tuh.
0: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
11: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya gitu. Iyalah, masa nggak niat? Iya benar.
1: Iya Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
11: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
11: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
10: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
11: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teteh Dinda.
11: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
11: Aduh, jauh amat ya.
0: Ya wis, apa yang ditanyakan?
11: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Dengan Bosas. Bosas ya.
11: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan keluarga makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
0: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teh.
11: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
11: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Beda-beda, betul.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: punyonya.
2: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
2: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
2: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Iya. Oke.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
0: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis gak sih?
1: Iya, aku seru banget
0: sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis, bukan 6 seri.
0: 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Oji, aku kebayang loh kalau syuting film horor.
2: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan gitu.
1: Antara dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandi itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
0: Oke.
1: Ya kan. Gak kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusias juga para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
0: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
2: Iya benar, alhamdulillah. Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi lebih suka
2: yang paling seneng ya,
0: nyanyi atau film?
2: Iya nyanyi dong, ya, kan? Nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang iya, mundur oh, dibayar.
0: Kan tabungan.
1: Dan capek, capek banget.
2: Capek banget. Kok capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul bang. Karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya.
1: Oh pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang, Mas.
0: Dua kapok ya.
1: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ya. Ini ada cerita-cerita uniknya ya. Dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, ya. Bikin musiknya, ya. Mixing, mastering, ya. Total ya. Satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
2: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
1: betul,
2: loh.
1: Betul, okay. Setuju.
2: Gitu.
1: Setuju.
2: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi aduh.
2: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
0: Oke, okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
2: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
0: Nah,
2: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih. Dari zaman dulu.
2: Iya, betul.
1: Salut loh aku Mas Osi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama sekali.
2: Podol sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
3: Kan Mbak Itanya bilang gini aja balis
1: gini aja. Iya dong. Ya udah berarti tiga-tiganya vampir.
0: Iya. Lo aku yo gini aja lo.
1: Mas Judi enggak ikut. Enggak ikut kan termasuk.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis enggak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya karena mungkin enggak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
2: Iya gitu.
0: Oh iya.
2: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar
2: gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
2: Iya
0: jadi kita enggak jadi duet ini Mbak.
1: Enggak
2: bahkan aku bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Betul.
0: Siap. Nah ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
2: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
2: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
0: Okay.
2: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
0: Ida Royani gitu
2: loh, ya kan.
1: Jadi nah,
0: ya. Siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
2: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
12: Halo.
0: Iya, halo.
12: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
12: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
12: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
12: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
12: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
12: Amin.
0: Siap.
12: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
0: Justru harus nanya.
12: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
12: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
2: Apa yang dilihat?
0: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
12: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
2: Oh gitu.
0: Oke.
3: Biasa ya Yohana.
2: Insyaallah.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
3: Dikira menerawang. Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan, silakan.
12: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
12: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke. Okay.
1: Oke, siap.
12: Itu
0: siap.
12: Aja.
0: Siap.
12: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
12: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Oke.
1: Terima kasih.
12: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih.
12: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Mantap ya. Sudah suaminya biang musik ya.
1: Iya.
3: Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya kan.
1: Benyamin. Hah? Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada film
1: biang kerok.

0: loh.
1: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
0: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
1: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
0: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
1: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
0: ya.
1: Pertanyaan pertama.
0: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
0: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
1: Pisang madu, pisang madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
0: jangan
1: siapa?
0: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
1: Se.
0: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
1: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
0: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
1: Ya, hampir sih.
3: Salah yo.
0: Salah.
1: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
0: Enggak
1: ya.
0: Yang benar adalah Joni Iska.
1: Oh, iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
1: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
0: Siap. Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
1: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
0: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
1: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
0: dalam album Pergi Yang Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya ini bebas
1: betul satu lagi ya
0: satu lagi
2: lali aku tunggu ya apa ya
1: ayo coba ayo. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya
0: ayo Bang Ji ayo kerahkan daya ingatmu
2: apa ya kayaknya cuma satu ya
1: berapa tiga Bang mau saya minta coba bagilah
3: pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang
2: kelupis
1: padahal tadi lagunya diputer ya kan
0: lagunya tadi diputer loh
2: yang ku menari itu kan album pertama
0: judul ya
2: masa bodoh
0: nah aduh Bang Oji dua pisang goreng madu sudah menanti
1: oke
3: aku iki wis ujian berat guys
1: aku yang baca ya lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
3: apa tadi?
0: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto?
0: Toto
1: Pujianto.
3: Aku lali loh mas.
0: Wes kalah temen ini. Kalah mau Bang Oji.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih
3: coba,
1: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
1: Ya, sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
0: Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
0: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
0: Salah.
1: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya.
1: Hamidan. Musik direkturnya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Uzi, main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
0: Bintang tamu kita tuh
1: hampir bisa ya, hampir bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Uzi loh. Mas di Cisemeni karo Mas Toto melehek ya asli.
0: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
0: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu. Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
0: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, Ibu.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Uji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
0: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingat
4: lagi Ramadan.
0: Okay.
4: Ada rencana rekaman.
1: Tunggu ya.
4: Itu aja ya, pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
4: Baik, Kak.
0: Silakan Bu. Nah,
4: pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo,
0: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih. Mantap.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
0: Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
0: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
0: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
0: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
0: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
1: kemudian salam dari Zidan
0: di Polman Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
1: Siap, Pak Mali, silakan.
0: Silakan, Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
0: Mbak Lis Menawati.
1: Betul.
5: Assalamualaikum lagi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: dengan cover lagu itu. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. motivasinya mengcover lagu Titik Sandara.
1: Oke, okay, motivasi nah ya.
5: Iya, itu aja ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Mali.
5: Sehat selalu ya. Salam-salam okay untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, okay, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih
0: Ta. Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
0: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu, kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
0: Iya,
6: karena memang Oma cinta, cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Oh, oke, okay. Oh, Masya Allah.
6: Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah masak.
0: Siap Oma.
1: Siap Oma.
6: Dinyanyikan gitu.
1: Oh. Ya, ya, ya, ya.
0: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
0: Silakan Oma.
1: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
0: Silakan
1: mana
0: Oma.
1: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, yeah, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
1: oke. Okay. Silakan, silakan.
0: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah
3: sehat.
1: Semoga Oma, Oma juga ya.
3: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
1: Ya. Yeah.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
0: Jin
1: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
1: Si manis jembatan Anjo.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada rasa takut, apa rasa apa?
1: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
1: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
1: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Oh, gitu. Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul, alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
1: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
0: Boleh.
1: Boleh dong, silakan, tiga ya.
0: Boleh, Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
6: Okay. Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
6: Itu aja.
0: Siap.
1: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
6: semangat,
1: terima kasih. Oma. Semangat terus ya, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
0: Nah, iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
0: Berapa bulan lagi
1: ya,
0: Ramadan?
1: Puasa ya.
0: Iya ya, enggak berasa loh.
1: Kayak mana kau rasa?
0: Kayak mana, Mbak Lis?
1: Kayak mana kau rasa?
0: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Aziz.
1: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
1: Bahkan
0: solo Bang Uji.
1: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay, ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
1: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
0: Wow.
1: Iya.
0: Kolaborasi
1: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
0: Rilisnya berarti tahun depan ya?
1: Enggak, sudah.
0: Sudah
1: berapa tahun yang lalu udah.
0: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
1: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
0: Nanti kita viralkan ya,
1: Bang Uji. Mbak Lis, oke, okay, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan
1: okay
3: sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
0: Si manis ya.
3: Si manis.
0: Si manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si manis? Nah, kan bukan si itu jadi si manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
0: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah okay. Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
0: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak mana
2: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
0: ya. Takut ya dia saat
3: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
0: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
0: Aduh, oh, okay.
3: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita itu memang udah
0: melepaskan
2: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
0: Jadi pemain film malah enggak
3: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Ya. Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar. Nah.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Jadi sebenarnya aku masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak enak. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Buka siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini,
1: iya,
2: kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas Bos,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih. Ini kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap. Amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar,
2: ya.
1: Ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Kan?
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa yang untuk mau disampaikan para pendengar
0: Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit
0: undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 tahun 2026. Setelah ajang olahraga multi-event tingkat Sumatera Barat tersebut absen sejak 2018 lalu, gelaran tersebut menjadi momentum bagi para atlet dari berbagai daerah untuk kembali menunjukkan kemampuan dan prestasi terbaiknya. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, antusiasme atlet dari 53 cabang olahraga yang dia pertandingkan menjadi salah satu hal yang mengembirakan selama pelaksanaan Porprov. Menurutnya, para atlet berjuang dengan penuh semangat untuk meraih medali dan mengharumkan nama daerah masing-masing. Hamdanus mengungkapkan perjuangan para atlet dapat dilihat dengan baik, kemudian juga mencapai prestasi yang cukup tinggi, bahkan juga diwarnai rasa haru hingga tangisan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan besarnya arti Porprov bagi atlet yang telah menjalani latihan dan juga persiapan untuk dapat tampil maksimal dalam kompetisi tersebut. Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Porprov 16 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten dan kota, pengurus cabang olahraga, hingga para legend olahraga ranah Minang yang turut mendorong terlaksananya ajang tersebut.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, manusia sejak dulu tidak pernah benar-benar hidup sendirian, sebab kita selalu mencari tempat untuk bercerita dan saling menguatkan. Karena itu, komunitas hadir bukan sebagai tren sesaat, melainkan kebutuhan dasar yang sering baru terasa ketika kita kehilangannya. Dan pendengar, pada 30 Juni 2025 lalu, Komisi Koneksi Sosial WHO melaporkan bahwa ada 1 dari 6 orang di dunia merasa kesepian. Nah, kesepian tersebut dikaitkan dengan lebih dari 871 ribu kematian setiap tahun, atau sekitar 100 kematian terjadi dalam 1 jam. Anak muda ikut terdampak, sebab WHO mencatat 17% sampai dengan 21% orang usia 13 sampai dengan 29 tahun merasa kesepian. Kesepian ternyata lebih sering terjadi di negara berpenghasilan rendah, sekitar 24%, daripada negara kaya, sekitar 11%. Nah, pendengar, Juliana Holt Lundstedt, seorang profesor psikologi dari Birmingham Young University, menganalisis 148 studi dengan 308.849 partisipan. Hasilnya, berhubungan sosial kuat meningkatkan peluang bertahan hidup 50%. Temuan yang terbit di PLOS Medicine tahun 2010 tersebut kerap dipakai sebagai bukti bahwa pertemanan bukan urusan sesimpel itu. Interaksi tatap muka maupun visual dalam kelompok terasa makin hidup saat semua orang memiliki keterikatan yang sama. Kebersamaan tersebut perlahan membangun ruang aman yang mampu mengikis rasa kesepian akibat rutinitas harian yang cukup padat. Data menunjukkan tren pembentukan kelompok hobi meningkat pesat sepanjang tahun lalu. Menurut laporan riset dari Populix 2024, survei tersebut mencatat sekitar 68% responden generasi muda aktif bergabung dalam minimal satu kelompok minat khusus. Fenomena tersebut membuktikan bahwa dorongan untuk saling terhubung semakin menguat di tengah perubahan gaya hidup modern. Orang-orang tidak lagi ragu menghabiskan waktu luang mereka demi bertukar ide serta pengalaman bersama dengan teman-teman sejawat. Dukungan emosional yang hadir di dalam kelompok sosial terbukti sangat ampuh menjaga kesehatan mental para anggotanya secara berkala. Hubungan yang erat juga menciptakan rasa memiliki, sehingga setiap individu merasa lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain manfaat emosional, jaringan pertemanan yang luas juga membuka jalan bagi perkembangan karir serta peluang bisnis baru. Informasi rekrutmen hingga kolaborasi kreatif kerap tercipta dari percakapan santai yang berawal dari ruang kumpul bersama. Perkembangan teknologi turut mengubah wajah kelompok sosial melalui kemunculan platform digital yang semakin mudah diakses oleh siapa saja. Aplikasi perpesanan serta media sosial kini menjadi jembatan utama untuk mengorganisasikan berbagai kegiatan secara cepat dan cukup efisien. Tren komunikasi saat ini tidak hanya berfokus pada aktivitas luring, tetapi juga merambah ranah diskusi daring. Anggota dapat dengan mudah membagikan karya, tips menarik, hingga mengadakan pertemuan tatap layar tanpa terbatas oleh jarak. Kelompok berbasis kesadaran lingkungan dan gaya hidup untuk bisa lebih sehat kini menjadi tren yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Kegiatan seperti daur ulang sampah, kemudian juga olahraga bersama hingga kampanye hijau selalu berhasil menarik perhatian banyak anggota baru. Nah, pendengar, memilih komunitas sebaiknya dimulai dari hal-hal yang benar-benar kita sukai, bukan sekedar karena ikut-ikutan atau takut ketinggalan zaman. Datanglah dulu beberapa kali, perhatikan suasananya, lalu bertahanlah di tempat yang membuat kita merasa nyaman menjadi diri kita sendiri.

0: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget ini.
1: Beli ah. Yang ini juga oke. Hah, boleh deh. Masuk keranjang. Loh, ini apa lagi? Cus beli deh.
2: Sadar, Bu. Ini mau belanja baju apa jualan baju sih? Banyak banget.
1: Ya harus ngeborong dong, Bang. Mumpung lagi pada murah. Terus nanti dijual deh dengan harga tinggi. Kan lumayan dutanya alias duitnya, Bang.
2: Wah, ini mah bukan lumayan, tapi lu udah senewen. Gak mikir apa, belanja berlebihan, apalagi menjual barang dengan harga tinggi, dapat memicu kenaikan harga barang lo. Nah, belinya sesuai kebutuhan aja ya, Dek, agar inflasi tetap terjaga.
1: Iya, Bang, siap. Seperti aku yang tetap akan jagain kamu, Bang.
2: Gombal.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar Bupati Agam, Benny Warlis, menemui Menteri Pekerjaan Umum, PU, Joko Anggodo di Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung untuk memperjuangkan dukungan anggaran, penanganan, serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Kabupaten Agam. Bupati Agam mengusulkan anggaran sebesar 411,57 miliar rupiah yang terdiri atas 194,70 miliar rupiah untuk penanganan jalan, kemudian 49,82 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan, serta 167 miliar rupiah untuk penanganan 228 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam. Usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan layanan irigasi pertanian, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan juga perekonomian masyarakat. Dan pendengar, penanganan jalan meliputi pelebaran menuju standar, rekonstruksi, pelapisan ulang atau overlay, serta pekerjaan RWC sesuai dengan kebutuhan masing-masing ruas. Pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan juga keselamatan pengguna, sekaligus juga memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan barang-barang kebutuhan lainnya.
1: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum, pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.

0: calciatore di tenacia.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Sepuluh Kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 premier. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan berdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

Bersatu RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengarkan melalui terserial di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui audio streaming rri.co.id serta melalui aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya pendengar, dan itu juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan pagi hari ini, izinkan saya Adrianto Jasman menyapa Anda dengan rangkaian acara siaran serta rangkaian hiburan dan juga informasi yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda semuanya. Ya pendengar, untuk pagi hari ini selanjutnya kita akan ikuti bersama-sama untuk program Mutiara Pagi ya, untuk Anda nanti bisa bergabung melalui line interaktif kami di 8128778 maupun melalui WhatsApp di 08116666975. Ya, baik pendengar, selanjutnya untuk Anda juga nanti bisa menyaksikan secara live visual siaran kami secara langsung. Nanti silakan Anda bisa ikuti di aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan mendengar, kita ikuti bersama-sama untuk kesempatan pagi hari ini siaran program Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan syarat sah sholat jamak dan qashar untuk Mutiara Pagi Kamis 15 Oktober 2026. Yang akan kita bahas bersama Ustadz kita Dr. Haji M. Ridono LCMAG yang merupakan Wakil Ketua IKD Sumatera Barat. Dan pagi hari ini alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ed.
1: Sehat pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Ustadz, kita langsung ke topik kita pagi hari ini ya Ustadz ya. Untuk syarat sah sholat jamak dan qashar ini. Yang mungkin ini mengulang-ulang kaji lagi gitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini sering lupa juga ini. Baik Ustadz, kita bahas lebih lengkap lagi. Dan untuk pengantarnya silakan untuk disampaikan langsung ke pendengar kita. Silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih Pak Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu

0: subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah bagi kita yang tidak ada udzur syar'i, kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu pencipta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita mengulang, yaitu terkait dengan bagaimana aturan atau fikih solat jamak dan qasar. Yang pertama, poin pertama adalah bahwa solat adalah ibadah yang sangat mulia. Satu-satunya ibadah yang dijemput ke langit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah solat. Dan solat tidak ada alasan tidak solat karena kita ada uzur atau halangan. Di dalam agama kita, di saat kita ada uzur atau halangan, di situ ada solusi. Umpamanya, sewaktu kita melakukan perjalanan. Perjalanan itu adalah kis'atu minal adab, bahagian daripada penderita. Maka keringanan dalam kita berperjalanan apa disebut dengan namanya qasar. Jadi kita diberikan keringanan untuk melakukan qasar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu melakukan perjalanan, melakukan safar, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqasar salat. Ini keringanan yang pertama namanya qasar. Dan dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Allah sangat mencintai sewaktu Allah memberikan rukhsah kepada kita dan kita ambil rukhsah tersebut. Keringanan yang kedua ada namanya jamak. Jadi bagi orang yang musafir bisa mengqasar, bisa menjamak. Apa itu qasar? Qasar adalah solat yang 4 rakaat kita lakukan 2 rakaat. Berarti solat yang bisa diqasar adalah solat zuhur, solat asar dan solat isya. Tapi keringanan yang kedua bagi orang yang musafir adalah menjamak. Apa itu menjamak solat? Solat zuhur bisa dilakukan pada waktu asar, disebut jamak takhir namanya. Atau solat asar dilakukan pada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Jadi yang kita jamak itu adalah waktunya, bukan solatnya. Jadi waktu tunya yang kita, bukan solatnya, digabungkan dalam satu cara. Di solat zuhur, solat zuhur, solat asar, solat asar. Nah, waktu solat zuhur asar bisa dilakukan pada waktu zuhur. Nah, itu namanya jamak takdim. Atau solat zuhur bisa dilakukan pada waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Yang kedua, solat maghrib. Solat isya bisa dilakukan pada waktu maghrib. Atau solat maghrib bisa dilakukan pada waktu isya. Berarti solat yang bisa dijamak adalah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berarti solat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa diqasar. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Apa pesannya? Tidak ada alasan bagi seorang muslim tidak melakukan solat karena berada dalam perjalanan. Nah, inilah Allahu Akbar, ada keringanan. Ada keringanan yang Allah berikan kepada kita Bagi orang yang musafir, yaitu adalah menjamak dan mengkosor. Jadi nanti pertanyaannya Pak Ed adalah, mana yang baik, sholat kita sempurna atau jamak kosor? Jawabannya yang paling baik adalah menjamak dan mengkosor. Itu sebagai hantaran Pak Ed, kita kembalikan kepada Pak Ed. Silakan Pak Ed.
1: Baik Ustadz,
0: Silakan.
1: untuk pengantarnya terima kasih, dan kita akan langsung coba undang
0: Ya,
1: para
0: Pak.
1: pendengar kita Ustadz untuk bergabung di line telepon 8128778 ataupun bisa silahkan di 08 11 66 66 975. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rian.
1: Selamat pagi Ustadz Ahmad Khalidi.
2: Selamat pagi, Rian.
1: Iya, sehat walafiat Ustadz.
2: Alhamdulillah sudah merajah.
1: Baik, silakan kita bahas untuk topik kita pagi hari ini, silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khalidi.
2: Ya, sehat Bu ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Begini Bu ya. Ini saya agak mengapresiasi tentang keringanan ini ya. Sebagaimana yang Buya tahu, saya kan seorang difabel atau yang disebut penyandang disabilitas. Nah, untuk sholat ke masjid itu saya butuh teman. Kalau nggak ada teman, saya nggak mungkin jarang lah datang ke masjid. Nah, itu. Jadi, apakah saya dibenarkan sholat sendiri di rumah atau ada alternatif lain? Misalnya saya kan ada itu alasannya waktu Abdullah bin Umi Maktum ditegur oleh Rasulullah. Katanya, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah kau mendengar suara azan? Saya mendengar suara azan. Nah, kalau begitu kau tetap sholat ke masjid. Ya, waktu itu kan belum ada kendaraan yang ramai seperti saat sekarang ini. Nah, dan lagi rumah saya agak jauh dari masjid. Itu kan jalannya agak menanjak gitu kan, jadi saya nggak bisa sholat ke masjid kalau tidak ada pemandu gitu. Nah, jadi apakah dibenarkan saya sholat di rumah kalau tidak ada teman? Nah, yang kedua, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi saya sering salah dalam menata kiblat. Kalau nggak ada yang negur, kiblatnya salah. Jadi kadang-kadang saya salah dalam menghadap menghadap kiblat. Nah, jadi di mana letaknya fa'ayna matuwallu fasamma wajihullah? Maksudnya bagaimana cara penjelasan yang lebih mendalam dalam Al-Quran itu tentang surah Al-Baqarah itu. Terima kasih Bu Yaridho Nur. Dian.
1: Baik, Ustaz Ahmad Khalidi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin berarti ya Ustaz ya. Silakan mungkin langsung ditanggapi Ustaz.
0: Oke, terima kasih Ustaz Khalidi ya, Ahmad Khalidi. Terima kasih, ini saya ingat nih nama guru saya dulu. Ada dia namanya Buya Malik Khalidi namanya. Saya ingat. Saya doakan seolah saya walafiat ya. Allah irham. Yang pertama tadi dikatakan bahwa pada dasarnya sholat itu adalah berjamaah. Berjamaah. Berjamaah itu adalah di masjid. Jadi bagi laki-laki hukum dasar sholat itu adalah berjamaah di masjid. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum illa al-maktubah." Sholatlah kamu di rumahmu kecuali sholat wajib. Artinya sholat wajib itu adalah di masjid. Yang kedua, hukum itu menjadi wajib atau bisa diterapkan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi apabila syarat dan rukun terpenuhi, baru hukum itu bisa dilaksanakan. Apa syarat rukunnya? Seperti yang dikatakan oleh ulama, oleh guru-guru kita dalam buku usul, idza tawaffarat asyurut wal arkan sahha al hukum. Jadi hukum itu baru sah dilakukan kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Umpamanya ada saudara kita ada uzur ya, dia mesti dibantu ke masjid seperti itu. Kalau tidak dibantu bisa berdampak ke kelangsungan, mungkin ada insiden atau apa gitu. Nah di dalam agama tentu kita lebih dahulukan untuk menjaga diri kita, itu prinsip dalam agama. Tadi artinya apabila rukunnya ada yang menuntun, ada yang membawa dan aman dalam perjalanan, maka kita sholatnya ke masjid. Tapi kalau tidak ada yang membawa, tidak ada yang menuntun, nah tentu sholat kita ada di rumah. Nah tentu apa yang dibacakan oleh Ustaz Akhli tadi bahwa seorang sahabat yang buta, hal samit san nida, ada ya Rasulullah, datang kamu sekalipun merangka. Tentu kita pahami kondisi hari itu transportasi kan aman, artinya tidak ada, katakanlah orang tidak bawa kendaraan, tidak ada motor dan sebagainya yang mengganggu dalam perjalanan ke masjid. Jadi itu yang pertama Ustaz Khalidi, bahwa kalau selama belum ada orang yang membantu untuk mendampingi ke masjid, tentu sekali lagi berlakulah uzur, maka sholat sesuai dengan kondisi yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu yang pertama nih Pak Ed.
1: Baik.
0: Bahkan lebih jauh dari itu, umpamanya kita sholat itu wajib berwudu, ya. Tidak bisa berwudu, kita bertayamum. Yeah. Nah, kita tidak bisa berwudu, tidak bertayamum, ya kita sholat apa adanya. Nah, sholat apa adanya. Yang disebut dengan faqidut tahurain, orang yang tidak bisa melakukan dua taharah. Jadi, inilah dikatakan dalam sebuah kaidah agama bahwa al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Di dalam agama ini sewaktu ada kesulitan, di situ ada namanya kemudahan. Nah, itu luar biasa. Tapi di saat kesulitan itu sudah tidak ada, maka kembali kepada hukum awal, hukum normal. Jadi itu yang paling pertama untuk Ustaz Khalidi ya. Artinya, dan untuk semua kita nih Bapak Ibu ya. Agama ini kita nih agama rahmatan. Agama memberikan kebahagiaan dan kenyamanan seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan wajib saja didahulukan Pak Ed. Tapi sudah terpenuhi enggak syaratnya? Sudah terpenuhi rukunnya? Makanya kalau kita lebih jauh, makanya wajib itu namanya hukum taklifi. Tapi ada nama hukum wats'i. Jadi ada hukum ini, adanya hukum wats'i pertanda adanya hukum taklifi. Tapi kalau hukum wats'inya tidak ada, maka hukum taklifinya tidak bisa dilakukan. Seperti itu yang secara ilmunya. Yang kedua, pertanyaan tadi adalah bahwa menghadap kiblat, nah ini menghadap, apakah menghadap kiblat itu persis atau arahnya? Seperti itu pertanyaannya. Jadi sewaktu kita sholat, Bapak Ibu ya, apakah persis sholatnya harus menghadap kiblat? Atau yang penting arahnya menghadap kiblat. Seperti itu Pak Ed. Maka jawabannya adalah, wallahu a'lam, kalau kita berada di Masjidil Haram, ya Ka'bah, maka persis sholat kita menghadap ke Ka'bah. Seperti itu Pak Ed. Ya kan? Persis, boleh enggak? Tapi jadi kalau kita jauh, tidak melihat, maka penting maka sholat kita penting arahnya ke Masjidil, arahnya ke Masjidil Haram. Nah, penting arahnya saja. Makanya dengan demikian tidak mesti persis enggak. Makanya kalau persis apa yang terjadi? Begitu ada lagi syarat sholat tambahannya Pak Ed, apa itu? Kita mesti bawa kompas. Ya kan? Karena mesti pas kan? Ya kan? Mesti pas. Nah, maka sekali lagi yang penting arahnya ke fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Udah yang penting arahnya ke Masjidil Haram. Jadi bahasanya Ka'bah, Masjidil Haram dan tanah haram. Seperti itu tuh Pak. Jadi Ka'bah kan kecil tuh. Kemudian Masjidil Haram dan Tanah Haram. Yang penting arahnya ke Masjidil, ke Masjidil Haram. Nah, jadi sekali lagi Bapak-Ibu, penting bahwa kalau kita sudah berijtihad, dia bertanya, udah Pak, ini arahnya sudah pas nih. Nah, jadi tidak persis ain bahasa fikihnya, tidak mesti ain. Ya kan? Coba logika begini Pak Ibu. Masjid berapa lah luasnya? Ka'bah, Ka'bah kan kecil, ya kan? Nah, bagaimana kalau umpamanya persis, tentu kalau umpamanya ada segi empat umpamanya, bagaimana orang yang masjidnya besar, ya kan? Jadi sekali lagi agama kita memberikan semacam kelapangan bahwa kita yang jauh dari Masjidil Haram atau Ka'bah, maka sholat kita yang penting arahnya ke Masjidil Haram. Seperti itu Pak En, untuk jawaban Ustaz kita pada ini. Seperti itu.
1: Baik, ya. Selanjutnya jika ada yang ingin bergabung lagi silakan, kita akan coba
0: menjamak sholat Pak En, ya.
1: Iya, baik. Ya. Kita akan coba lagi di 812878. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida dan Ustaz Ridho.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Uncu Dispo. Inam Suku, Kota Solo, Ustaz Ridho.
1: Ya, silakan. Uncu Dispo ya, di Solo.
0: Solo, silakan.
3: Yang kata dan jaman ya. Mengkotak dan jamak, apakah sama niat, dukun, adab-adabnya, semua-semuanya itu apakah sama, apakah beda dengan belok biasa gitu, apa lain gitu, itu yang mau saya tanyakan, apakah sama itu kalau mengkotak dan jamak itu, itu kan keringanan bagi orang-orang yang ada sesuatu dan lain hal gitu, sedang ada kejadian, apakah sama itu. Jadi saya ingin menanyakan, saya kan penyandang disabilitas juga, sama kayak Ustaz Selidin tadi, saya penyandang disabilitas netra gitu. Saya semenjak saya netra ini, saya kan gak ada sholat, karena saya lebih parah dari Ustaz Selidin tadi, karena saya orangnya tidak mandiri dan bodoh, tidak mandiri, tidak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya telentang tidur ajanya. Kalau ke kamar mandi buang buang hajat, buang air besar dan kecil bisa gitu. Dan saya yang enggak bisa itu ngapa-ngapain enggak bisa deh. Saya enggak bisa mandi, saya enggak mandi-mandi karena saya enggak bisa gitu. Karena saya itu tidak mandiri gitu. Saya apapun dibantu sama ibu saya baru bisa ngapa-ngapain. Saya kan enggak mandi-mandi gitu. Saya kan akhirnya saya itu aja.
1: Oke, berarti intinya ini sholatnya gitu ya? Oke, terlalu kan panjang bocor. Ini apanya penjelasannya ini.
3: Satu lagi, intinya kan bocor itu. Saya susah bersuci intinya.
1: Gimana
3: itu Pak, untuk saya yang bisa melihat neta yang tidak sholat-sholat itu. Gimana nanti itu? Apa ada keringanan, ada kemudahan itu orang yang seperti yang malang kurang beruntung ini. Nah, itulah pertanyaan saya.
1: Baik, terima kasih banyak Uncu Dispo di Solo ya. Silakan Ustaz ditanggapi Ustaz.
0: Ya, terima kasih Uncu, luar biasa ya. Kita berikan doa mudah semangat beragama ya. Jadi bahwa prinsip bahwa kalau kita tidak bisa melakukan secara utuh, lakukanlah seberapa yang bisa kita lakukan. Kalau dalam kaidahnya mala yudraku kulluhu la yusraku judluhu. Kalau kita tidak bisa melakukan seluruhnya, berapa yang bisa kita lakukan? Tadi umpamanya tidak bisa berwudu ya. Maka kita bisa dibantu oleh orang tua atau saudara kita untuk berwudu. Di saat tidak ada yang bisa membantu kita untuk berwudu, maka kita boleh bertayamum. Bertayamum, sederhana tayamum itu Pak Uncu ya, sederhana saja. Sengaja aku bertayamum untuk berwudu, selesai. Ya kan? Ya, cara bagaimana? Kita niat, kita pukulkan tangan kita ke dinding, ya kan? Dua kali pukul atau sekali pukul. kita usahakan pembuka kita dan tangan selesai, kita bisa sholat seperti itu. Apa keringanannya lagi? Di saat pakaian kita umpamanya tidak bisa diganti, nah maka sekali lagi, disinilah dikatakan tadi bahwa sholat apa adanya. Jadi sholat apa adanya. Jadi sekali lagi bahwa Bapak Ibu, itu dikatakan namanya fakirut tohurain. Orang yang tidak bisa melakukan dua toharo, tidak bisa berudu, tidak bisa bertayamum, atau tidak bisa mandi wajib, tidak bisa bertayamum, cukup berganti dengan cukup dia bertayamum. Berudu enggak bisa, mandi enggak bisa, udahlah tayamum saja. Enggak juga bisa karena kondisi yang sangat emergensi. Apakah kita bersolat tanpa wudu tanpa tayamum? Seperti itu, Pak. Enggak bisa solat menghadap kiblat, solat seperti apa yang bisa dilakukan? Jadi inilah Allahu Akbar, keringanan yang Allah berikan dalam agama kita. Maka kaidahnya al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Dalam melaksanakan agama, apabila kita dalam kesulitan, di situ ada solusi. Itu yang perlu kita pahami betul, Pak Ibu. Ada solusi agama. Jadi begitu agama itu, Allah kan Allah sayang dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti ada solusi yang bisa Allah berikan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Nah, itu menurut saya solusinya untuk Judipo, bahwa solat tetap kita lakukan sesuai dengan kondisi kita. Tidak bisa berwudu, bertayamum. Tidak bisa bertayamum, sholat apa adanya. Bahkan sewaktu tidak bisa untuk aurat secara sempurna, sholat apa adanya. Jadi kalau maaf, kalau seandainya pakaian kita bisa, ya sholat apa adanya, ada masalah. Tidak ada masalah. Kita boleh sholat apa adanya. Tidak bisa menghadap kiblat karena keterbatasan kita, sholat kita apa adanya. Nah, nanti ada lagi kaitannya ini, Pak Ed.
1: Ya. Yeah.
0: Bagi saudara kita yang sakit, ya sakit Pak ya, kan agak dilema bolak-balik pelet atau orang membantu, ya bisa menjamak sholat tapi nggak bisa qasar Pak Ed. Ini perlu kita gerakkan sedikit jamak sholatnya Pak Ibu, Mbak begini, tapi nggak boleh qasar karena tidak musafir. Bagaimana caranya? Sholat zuhur 4 rakaat, seperti itu Pak Ed, ya. Setelah sholat 4 rakaat, nanti sholat asar 4 rakaat. Nah, seperti itu. Atau kayaknya kurang sehat, udahlah nanti asarnya pada waktu zuhur, asar ya zuhur pada waktu asar, kita lakukan secara berurutan. Sholat zuhur 4 rakaat, nanti jamak takhirnya baru kita sholat asar 4 rakaat. Atau sholat maghrib, kita lakukan isya pada waktu maghrib, atau kita lakukan maghrib pada waktu isya. Jadi bagi saudara atau yang sakit, boleh menjamak sholat tapi tidak boleh mengqasar sholat. Nah, seperti itu Pak, itu hubungan dengan kajian kita pada pagi hari ini.
1: Baik.
0: Jadi yang sholat tetap, yang pesan utamanya adalah sholat tetap dilakukan. Nah, ini seperti itu Pak. Ya.
1: Oke. Okay. Baik Ustaz, selanjutnya dari Pak Erman di Payakumbuh. Cuman ini katanya di luar tema Ustadz katanya, ya nggak apa-apa ya Ustadz ya ini ya. Nah ini bagaimana Ustadz kata-kata istilah Tuhan tidak menguji seorang melainkan sesuai kemampuannya, tapi banyak orang diuji sakit tapi tak mampu lagi terus meninggal, gimana tuh Ustadz? Pak Erman Payakumbu, ini konteksnya seperti apa ini, mungkin ditanggapi langsung Ustadz.
0: Jadi sewaktu yang penting kita sendiri ada yang perlu kita pahami, kisah inspiratif Nabi Zakaria alaihi salam di dalam surat Maryam bisa kita baca, walam akum bidu'aika rabbi syafia, ya Allah saya tidak pernah kecewa dengan kau. Itu yang pertama kita pahami, jangan saya ada kecewa. Kenapa? Ya Allah Maha tahu, boleh jadi ada ujian. Tapi kan ada luar biasa Allah berikan setelah ini. Karena kesabarannya, Allah ganti nikmat yang luar biasa. Makanya kita pahami doa mustajab itu kan ada 3, Pak Ed. Yang pertama, kita minta A dapat A. Kita minta A dapat B. Yang kita di akhirat nantinya. Karena kita berdoa, ini kata Allah, doa kamu yang tidak saya ijabah di dunia, saya ijabah doa kamu di akhirat hari ini. Artinya, sewaktu Tuh, jadi kita harus pertama berbaik sangka kepada Allah. Itu pertama dulu, berbaik sangka kepada Allah. Coba kita lihat kisah Nabi Yunus alaihis Nabi Ayub alaihissalam. Berat ujiannya, tapi apa bahasanya? Anni masaniyadurru wa ansa arhamur rahimin. Ya Allah, ini berat ujian saya, tapi apa ujian? Wa ansa arhamur rahimin. Kamu yang paling sayang kepada saya, wahai Allah. Nah, ini harus kita bangun bahwa Allah pasti tak memberikan terbaik kepada kita. Ya, jadi sekali lagi, sewaktu ada ujian, ujian ini, ya Allah, jadikanlah ujian ini jalan menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah,

0: Seperti itu Pak Ed, jawabannya Pak Ed.
1: Baik, Ustadz.
0: Jadi kata kuncinya tetap berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah maha penyayang betul kepada hambanya. Seperti itu.
1: Baik, apalagi kalau misalnya kita tabah dan ikhlas menerima atau menghadapi penyakit yang kita hadapi, itu akan menjadi penggugur dosa kalau nggak salah itu ya Ustaz, ya malah
0: Penggugur
1: penggugur dosa ya. Oke.
0: betul.
1: Okay.
0: Betul Pak Ed. Jadi sewaktu kita ikhlas, yang harapkan surganya Allah kan. Surga Allah yang kita harapkan. Ada orang mendapatkan surga Allah dengan beramal semaksimal mungkin. Betul Pak Ed, ya? Ada orang mendapat surga Allah dengan hasil keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar. Nggak ada amalan dia lakukan. Tapi karena keikhlasan itu luar biasa. Mungkin ada sebuah kisah inspiratif yang membantu kita. Di sewaktu dan sebuah peperangan, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Jadi dari panglima musuh ada jenderal yang bernama Dustum. Dustum namanya, Pak. Sewaktu itu dia masuk Islam. Tak sempat dia solat satu rakaat. Mangga mati syahid dia. Surga untuk dia. Nah, ini katakan tadi bahwa yang kita carikan surganya Allah. Ada yang mencarinya dengan beramal, berinfak, menyampaikan ilmu. Tapi ada yang orang mendapatkan surga dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Ada orang mendapat surga, dia dikenal di mana-mana. Tapi Allah, ada orang tidak dikenal di mana-mana. Tapi dikenal oleh penduduk langit. Kenapa? Karena keikhlasan dan kesabarannya. Jadi inilah maka dalam sebuahnya, ajaban di amril mu'min. Saya kagum, kata Nabi, dengan orang beriman. Dapat nikmat, bersyukur. Tidak dapat nikmat, bersabar. Sabar itu kan kemampuan menahan diri. Itu Pak. Di kesabar mampu kita menahan diri. Dan kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Makanya Allahu Akbar. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa dengan kau, ya Allah. Itu baru kita bangun. Kalau kita sudah kecewa dengan Allah, kepada siapa lagi kita angkatkan? Kepada siapa lagi kita berharap? Nah, makanya kita tetap berbaik sangka. Allah maha penyayang, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, adanya ujian ini, ya Allah, jadikan jalan menuju surgamu, ya Allah. Yang kita harapkan kita bertemu di surga nanti. Dan itulah kampung halaman, halaman kita. Seperti itu, Pak. Jadi, tetap kita, kata kuncinya adalah berbaik sangka. Dan berbaik sangka itu adalah buah dari keikhlasan dan kesabaran. Seperti itu, Pak.
1: Baik Ustadz, sepertinya waktu kita yang membatasi
0: ya.
1: Ustadz, dan kita sudahi dulu untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya Ustadz, dan mudah-mudahan ilmunya kita bermanfaat bersama-sama, termasuk kita berdua gitu ya Ustadz ya.
0: Sama-sama, amin, amin.
1: Baik, sehat
0: ya.
1: Selalu Ustadz.
0: Sama-sama
1: Selamat
0: Pak Ed.
1: beraktivitas, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sekian untuk Mutiara pagi hari ini. Setelah ini di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kepada seluruh pimpinan-pimpinan kepala daerah, Ketua DPR, KONI, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang penuh dengan dinamika atas perselenggaranya porprov kita di tahun 2026 ini. Dinamika biarlah menjadi sebuah dinamika.
3: Bahan pokok itu kami menetapkan 100 ribu per orang, itu satu kali di pertama gabung, kemudian per bulannya 10 ribu.
4: Menyampaikan turut prihatin terhadap peristiwa yang terjadi ke Patang. Pemerintah Kota Padang di bawah pimpinan Pak Waliwa, Pak Fali Amran, ada bantuan, namanya bantuan sosial tak terencana.

0: Sari berita tantangan UMKM di era digital. Porprov Sumbar 2026 ditutup, sinergi daerah tuai apresiasi. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Adrianto Jasman. Koperasi Kelurahan Merah Putih Kampung Jawa Kota Padang saat ini terus berkembang. Pengurus memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat untuk bertransaksi.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Kampung Jawa Kota Padang, Febriadi Rahman, pada RRI mengatakan, sejak berdirinya koperasi hingga saat ini sudah beranggotakan 50 orang. Dijelaskan Febriadi, pihaknya memberikan kemudahan bagi anggota untuk berbelanja di koperasi ini. Selain itu, pihaknya juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berbelanja. Menurutnya, semenjak koperasi ini berdiri, minat masyarakat berbelanja cukup tinggi. Hal itu didukung upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga terjangkau.
2: Bahan pokok itu kami menetapkan 100.000 per orang, itu satu kali di pertama gabung. Kemudian per bulannya 10.000, itu dinamakan simpanan wajib. Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non-anggota. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil SHU di akhir tahun. Untuk berbelanja, masyarakat umum boleh, tidak ada batasan siapapun boleh berbelanja.
1: Lebih lanjut, Febriadi menjelaskan, untuk menjadi anggota koperasi, setiap anggota dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib tiap bulan Rp10.000. Febriadi berharap pemerintah pusat dan daerah agar dapat memberikan perhatian lebih kepada koperasi yang belum memiliki gerai. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Armen Ramli melaporkan.
0: Wacana pemberlakuan kembali sistem tinggal kelas mulai 2027 dinilai dapat mendorong motivasi belajar siswa dan meningkatkan keseriusan dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai standar penilaian yang jelas agar kenaikan kelas tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, sistem kenaikan kelas yang selama ini dianggap otomatis berpotensi membuat sebagian siswa kurang termotivasi untuk belajar. Siswa cenderung menganggap bahwa rajin atau tidaknya mereka mengikuti pembelajaran tidak akan memengaruhi kesempatan untuk naik kelas. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas kompetensi dan penguasaan kemampuan dasar siswa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem kenaikan kelas dinilai penting untuk membangun kembali semangat belajar dan kompetisi yang sehat di lingkungan sekolah. Febri menyarankan pemerintah menetapkan kriteria kenaikan kelas yang jelas, termasuk mata pelajaran yang menjadi persyaratan, serta penilaian aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif siswa.
4: Kalau saran saya, mungkin sistem ataupun kebijakan ini diterapkan mungkin mempersyaratkan mata pelajaran tertentu ya. Ada mata pelajaran tertentu yang menjadi persyarat untuk naik kelas. Namun dilihat juga dari karakter siswanya. Dulu kan ada penilaian sikap, afektif, psikomotor, dan kognitif. Dengan adanya sistem ini kembali, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat. Dan juga kualitas siswa kita juga akan meningkat. Karena, ya mohon maaf, ada siswa yang belum pandai membaca meskipun sudah SMP. Diharapkan hal itu tidak terjadi lagi.
3: Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, yang mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027. Menurutnya, pada tiap jenjang kelas terdapat target yang harus dicapai oleh siswa. Habibul menilai, jika terdapat siswa yang tidak mampu memenuhi target pada setiap jenjang kelas, sebaiknya tidak dipaksakan naik kelas. Jika dipaksakan naik kelas, justru bisa membuat siswa bersangkutan semakin tertinggal dalam mengikuti pembelajaran lanjutan.
5: Ya lah, itu kan memenuhi asas. Proses pendidikan itu kan ada, harus ada target kan. Jadi kalau memang tidak memenuhi kriteria naik, tidak lulus pun kan syarat-syarat untuk naik itu kan ada ketentuan.
3: Kendati demikian, kata Habibul, pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kebijakan tentang siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan hasil wawancara reporter Widi Dwi Putriliani bersama pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang, Dr. Alphonse Satrianto, terkait dengan bagaimana tantangan UMKM di era digital saat ini.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Widi.
6: Pak Alphonse, bagaimana Bapak melihat perkembangan UMKM di Sumbar dalam menghadapi era digital, khususnya dalam memanfaatkan penjualan online, Pak?
7: Nah, sekarang kita menghadapi perubahan besar ini ya. Ada zaman teknologi digital dan ada kita sebut dengan zaman era disrupsi ya. Di mana adanya sekarang era 5.0 itu, yakni era yang kita sebut dengan kecerdasan buatan. Hmm. Nah, teknologi digital ini mau tidak mau telah mengubah cara masyarakat berbelanja. Bahkan cenderung lebih manja sekarang, ya nak? Cara pelaku usaha memasarkan produk dan cara mereka melakukan transaksi ekonomi. Namun, ada satu hal yang menurut saya perlu kita pahami bersama, masuknya pasar digital ini tidak otomatis sebenarnya membuat UMKM ini, apakah dia memang bisa lebih maju. Belum tentu juga UMKM itu bisa lebih maju jika dia tidak bisa memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan tadi. Makanya kemajuan UMKM itu sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan mereka itu memanfaatkan teknologi tadi untuk meningkatkan yang namanya produktivitas, efisiensi, inovasi, dan daya saingnya, Mbak Widi. Karena itu tantangan ke depan gitu. Bukan hanya bagaimana memperbanyak UMKM menggunakan teknologi digital, karena sudah banyak pelatihan-pelatihan, workshop, seminar itu ya, kalau saya lihat-lihat. Tapi tantangan yang utamanya juga bagaimana memastikan bahwa digitalisasi itu sebenarnya benar-benar dapat meningkatkan pelaku usaha, pendapatan dari pelaku usaha tadi, menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian daerah. Makanya, ini pemerintah daerah itu tidak hanya memberikan pelatihan-pelatihan saja tanpa mengevaluasi.
6: Berarti, Pak, kalau Bapak melihat ada keterbatasan literasi digital bagi pelaku UMKM lokal kita, Pak?
7: Salah satunya memang kita ada kendala dari keterbatasan literasi digital, dan saya juga menyebut ada masalah tentang ketimpangan digital itu sendiri. Mana buktinya ketimpangan digital itu di mana banyak pelaku UMKM kita di berbagai daerah itu tidak mempunyai akses internet yang baik. Lalu mereka banyak juga tidak pasif menggunakan atau memasukkan penjualan mereka itu ke online shop, marketplace dan lain sebagainya. Banyak itu. Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti Padang, Bukit Tinggi, okelah mereka bisa ya, karena memiliki akses yang besar ya, yang kuat dan lain sebagainya. Namun kalau bicara kita Solo Selatan ya, Mentawai misalnya gini ya, kalau kita lihat daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, apakah mereka semua pelaku UMKM-nya menggunakan era digital, teknologi digital dengan yang baik? Tidak juga saya melihat. Nah, jadi tantangannya memang mereka literasi digital juga terbatas, dan di Sumatera Barat juga menghadapi yang namanya ketimpangan digital itu.
6: Berarti di sana peran pemerintah harus lebih ini lagi ya, Pak. Selain literasi juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi pelaku UMKM kita.
7: Ya, fasilitas yang memadai, akses internet, apakah pelatihan ya, pendorongan pendampingan itu sudah diberikan enggak ke semua pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat, baik ke sampai ke pelosok-pelosok daerah misalnya. Berikan enggak ke semua pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat, baik ke sampai ke pelosok-pelosok daerah misalnya. Ya kan? Sehingga apa, produk-produk Sumatera Barat itu tidak hanya didominasi dari kota-kota besar saja, Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh ya, tapi juga bagaimana UMKM-UMKM yang tersebar di seluruh Sumbar ini bisa endaknya meningkatkan daya saing mereka sehingga bisa masuk ke pasar internasional tadi.
6: Oh, berarti ini juga salah satu strategi untuk mengenalkan produk-produk UMKM kita yang berada di daerah-daerah terpencil ya, Pak, untuk lebih go internasional atau go digital gitu.
7: Ya, betul. Karena itu yang dibutuhkan dunia saat ini ya. Jadi bagaimana ketimpangan digital itu harus kita atasi secara bersama ini. Di samping memanfaatkan atau mendorong pelaku UMKM itu untuk meningkatkan kualitas literasi digital mereka, Lalu bagaimana akses ini bisa merata untuk semua pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat ini. Sehingga apa, pelaku-pelaku ini bisa masuk ke dalam marketplace dan online shop serta yang lain sebagainya, kanal-kanal digital itu. Sehingga kita produk-produk kita itu memang dapat dilihat, dijangkau ya, dan diamati oleh konsumen sehingga betul-betul bisa meningkatkan daya saing mereka untuk masuk ke pasar go internasional.
6: Terakhir Pak, apakah ada langkah konkret yang perlu dilakukan pelaku UMKM Sumbar agar kemudahan jualan online ini atau digitalisasi ini dapat benar-benar berdampak kepada peningkatan omset mereka atau keberlanjutan usaha mereka Pak?
7: Ya, pertama memang mereka mau tidak mau harus ya beradaptasi dengan dunia saat ini. Apa dunia saat ini adalah teknologi digital. Mereka harus bisa ya, tidak hanya sekedar bisa namun pandai ya. Memanfaatkan teknologi digital itu untuk manajemen bisnisnya gitu. Tidak hanya pemasaran, tapi bagaimana juga produksinya. Mereka misalnya membeli bahan baku juga harus memanfaatkan dengan teknologi digital. Bahkan kalau bisa di era sekarang mereka harus bisa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI itu. Misalnya memanfaatkan AI itu membentuk apa, membuat promosi ya berbasis AI misalnya, membuat katalog produk berbasis AI, memanfaatkan AI menyusun laporan keuangan ya dan lain-lain sebagainya. Sehingga nanti ketika mereka mampu memanfaatkan ya peluang dari perkembangan teknologi digital ini, maka tidak mungkin UMKM Sumbar ini akan naik kelas nanti.
6: Makasih banyak atas waktunya ya Pak Alpon.
7: Makasih, cukup ya. Oke, makasih Mbak Widya. Ya,
6: sama-sama Pak.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menyiapkan bantuan sosial tidak terencana BSTT bagi warga terdampak kebakaran di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pau, yang mengakibatkan kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan kepada 9 kepala keluarga atau 41 jiwa yang terdampak kebakaran di Jalan Jawa Gadut RT 04 RW 02 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pau. Kebakaran tersebut menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar rupiah akibat sejumlah bangunan yang hangus terbakar. Wakil Wali Kota Padang, Maikus Nasir, menyerahkan bantuan tunai dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang sebesar 1,5 juta rupiah kepada masing-masing keluarga terdampak kemarin. Bantuan tersebut diharapkan

0: kebakaran dapat meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal maupun tempat usaha akibat kebakaran. Maikus menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa warga Limau Manis tersebut. Ia menegaskan, pemerintah Kota Padang berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, termasuk melalui program Bantuan Sosial Tidak Terencana atau BSTT.
1: Menyampaikan turut prihatin terhadap peristiwa yang terjadi ke Padang. Pemerintah Kota Padang di bawah pimpinan Pak Waliwa, Pak Fali Amran, ada bantuan. Namanya Bantuan Sosial Tak Terencana. Bantuan kedaruratan dari Basnas, Minggu Katibo, insya Allah bantuan untuk perbaikan rumah awak. Dana BSTT awak, minggu besok usah turut. Sila bisa warga awak nyepelek rumah lelik.
0: Untuk memastikan bantuan tersalurkan sesuai ketentuan, Maikus menginstruksikan jajaran terkait melakukan pendataan secara akurat dan terperinci. Ia juga meminta kelengkapan dokumen administrasi pencairan dipercepat agar proses penyaluran bantuan tidak terkendala. Menurutnya, penanganan pasca kebakaran harus memperhatikan kebutuhan warga yang terdampak, terutama keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Pendataan yang cermat menjadi langkah penting agar seluruh warga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan sesuai ketentuan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawahlunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola.
3: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
4: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
3: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
4: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
5: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil masing-masing.
4: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat tadi malam. Penutupan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman ditandai dengan pemadaman api obor Porprov.
4: Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, mengapresiasi kekompakan seluruh pihak yang telah berhasil melaksanakan Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Menurutnya, kekompakan tersebut menjadi pertanda kebangkitan olahraga di Sumatera Barat. Fasko juga menyampaikan, dinamika yang terjadi selama penyelenggaraan Porprov merupakan bagian dari kompetisi olahraga yang harus disikapi secara dewasa. Menurutnya, persaingan menjadi bagian yang membuat pertandingan semakin menarik, apalagi tujuan utama penyelenggaraan Porprov bukan sekedar memperebutkan juara, melainkan juga mempererat hubungan antar daerah.
6: Kepada seluruh pimpinan-pimpinan kepala daerah, ketua DPR, KONI, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang penuh dengan dinamika atas perselenggaranya Porprov kita di tahun 2026 ini. Dinamika biarlah menjadi sebuah dinamika, karena olahraga tanpa dinamika itu kurang seru. Tapi tetap yang kita junjung tinggi adalah kekompakan dan persaudaraan.
4: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Erdi Lumintang mengapresiasi penyelenggaraan Porprov Sumatera Barat 2026 yang dilaksanakan secara tersebar di sejumlah daerah. Menurutnya, pola tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten kota dalam menggerakkan olahraga.
7: Dipusatkan dalam satu tempat, tapi dilaksanakan secara keseluruhan. Kaget juga ya, excited saya. Wah, ini artinya kepemimpinan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur untuk menggerakkan olahraga di Sumatera Barat ini, artinya ada sinergitas. Nah, ini betul-betul sangat apresiasi.
4: Mayjen TNI Purnawirawan Erdi Lumintang menambahkan, penyelenggaraan secara bersama-sama menjadi terobosan yang dapat dicontoh provinsi lain, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Harapannya, dari pengalaman Sumatera Barat ini, kedepannya dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga secara efektif, memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, serta mendorong pembinaan atlet berkelanjutan. Bobby Febrianda melaporkan.
2: 6 kabupaten kota di Sumatera Barat siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-17 tahun 2028.
8: Hal tersebut disampaikan Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Hamdanus, pada penutupan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 di lapangan Stadion Utama Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tadi malam. Dijelaskan Hamdanus, sebelum penetapan tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-17 tahun 2028 nanti, pihaknya pada bulan Desember mendatang akan melakukan rapat evaluasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini. Menurutnya, dalam rapat evaluasi tersebut akan ditentukan kabupaten kota mana yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-17 tahun 2028 nanti.
9: Para pimpinan KONI Sumatera Barat, kita segera evaluasi, kita Desember akan melaksanakan raker sebagai agenda wajib kita. Di raker nanti kita akan menyiapkan Porprov ke-17 tahun 2028 yang lebih baik lagi. Saya berikan apresiasi kepada para pimpinan panitia besar dan seluruh anggota PB Porprov ke-16 2026.
8: Lebih lanjut, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menjelaskan, ke-6 kabupaten kota yang akan siap untuk menjadi tuan rumah pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-17 tahun 2028 nanti, yakni Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kota Payakumbu, Kabupaten Tanah Datar, dan Pasaman Barat. Arnen Ramdi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Tantangan UMKM di era digital. Porprov Sumbar 2026 ditutup. Sinergi daerah tuai apresiasi. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Pendengar, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ceko.
1: Bu?
2: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Ya, selanjutnya kami update informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penyidikan laporan polisi yang ditangani sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Kasubdit 3 di Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Polisi Pipit Subianto mengatakan 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat, sementara itu masing-masing 1 korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
4: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
4: Bilangin gak mau denger.
3: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
4: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
3: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.
8: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1

Bersatu RRI Bandung karena informasi dan inspirasi kita ke lapangan hijau pendengar. Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain PSG dalam laga Liga Champions di Stadion Etihad hari Rabu kemarin ya, 14 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Dan disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama dan ditutup dengan keunggulan di full time ya, 4-2, dan dikalahkan oleh PSG pastinya. Dan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan lain juga lebih menarik, kita akan coba untuk mengikuti perkembangan untuk UCL ini pendengar.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena.